0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 CTFM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati, masih di zona sarapan pagi di pagi hari ini bersama Tatia ya, pastinya di hari Rabu aja nih Rekan Jati, di 13 Mei 2026. Ambisi,
1: seperti orang-orang berdasi yang gila materi.
0: Iya, Rekan Jati, di pagi hari ini Tatia bakalan nemenin Rekan Jati dari lintas daerah, nasional hingga internasional, hadir dengan berita-berita yang sangat menarik, pastinya dan informatif di pagi hari. Buat Rekan Jati yang malas banget baca berita di pagi hari, bisa banget dengerin Tatia, karena Tatia bakalan nemenin Rekan Jati

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: 103.6 Jeti FM, the heart of Banda Aceh, Rekan Jeti di zona sarapan pagi di pagi hari ini. Ya Rekan Jeti, selamat pagi dan juga apa kabarnya nih di pagi hari ini. Semoga Rekan Jeti semua sehat selalu, bahagia selalu dan dipenuhi dengan hal-hal baik di pagi hari ini. Ya, Rekan Jeti di pagi hari ini Tatia bakalan nemenin Rekan Jeti ya. Dari lintas daerah dilaporkan dari Blang Pidi. Komandan Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa ke 128 Kodim 0110 Aceh Barat Daya, di mana Letkol Rana Mega Al Amin SIP meninjau langsung perlombaan layangan tradisional Piala dan Satgas TMMD di lapangan Gampung Gunung Cut Kecamatan Tangan-Tangan Senin kemarin. Ya, Rekan Jeti, di mana ya TNI Manunggal Membangun Desa merupakan event tersebut ya salah satu agenda non-fisik dalam program TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-128 di Kodim 0110 Abdia dalam rangka mempererat hubungan TNI dengan masyarakat sekaligus melestarikan budaya permainan tradisional di tengah perkembangan era digital. Ya, Rekan Jeti ya, di mana perlombaan layangan tradisional yang dilaksanakan oleh TNI digelar selama 5 hari dan diikuti peserta dari berbagai desa dalam wilayah Kecamatan Tangan-Tangan serta daerah sekitarnya. Antusiasme warga memeriahkan jalannya perlombaan yang berlangsung penuh semangat dan juga kebersamaan.

Rekan Jati. Dan Satgas TNI ini Rekan Jati ya, Kodim 0110 Abdia, di mana Rana Mega Al Amin mengatakan lomba layangan tradisional bukan sekadar ajang hiburan rakyat, namun juga menjadi sarana memperkuat silaturahmi dan kekompakan antar warga.

103,6 Jati FM, The Heart of Bandece, Regen Jati, kita masih di lintas daerah dilaporkan dari Sukamakmur. Bupati Nagan Raya, Dr. TR Kemangan SHMH membuka kegiatan focus group discussion yang temanya Regen Jati yaitu optimalisasi pelayanan publik pasca bencana. Di mana kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya Banda Aceh tersebut berlangsung di Aula Bapeda Nagan Raya di Senin. Turut hadir Kapolres AKBP Dr. Beni Batara, di mana juga Bupati TRK mengapresiasi IPAL Masra ke Banda Aceh. Rekan Jati, di mana dalam kegiatan FGD tersebut ya, di mana menginisiasi forum diskusi tersebut sebagai bentuk kepedulian generasi muda terhadap kondisi daerah, khususnya Rekan Jati dalam menghadapi tantangan pelayanan publik pasca bencana. Di mana Rekan Jati, bencana yang melanda Kabupaten Nagan Raya beberapa waktu lalu telah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, maupun pelayanan dasar. ...103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Regen Jati, kita beralih ke Belang Pidi. Kapolres Aceh Barat Daya, AKBP Agus Sulistianto SHSIK mengimbau masyarakat kabupaten setempat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencurian hewan ternak menjelang Hari Raya Idul Adha. Ya, Rekan Jati, aksi pencurian hewan ternak tersebut kerap terjadi menjelang hari besar seperti Hari Megang. Dan juga ya, diimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencurian hewan ternak, di mana aksi pencurian tersebut, Rekan Jati ya, tidak selamanya karena ada niat dari pelaku, namun ada juga terkadang ya, ada juga karena ada peluang dan kesempatan. Jadi Rekan Jati, kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian jika ada kehilangan atau melihat aksi pencurian di lingkungan masing-masing. Seratus 3,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi semua Rekan Jati di pagi hari ini. Apa kabarnya di pagi ini? Semoga sehat, semangat, dan juga hati kita dipenuhi dengan hal-hal baik di pagi hari ini. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Di pagi hari ini Rekan Jati masih bersama Tatia di sini ya, menemani Rekan Jati yang beraktivitas ataupun yang santai-santai nih di pagi hari ini. Selamat pagi Rekan Jati semua dan juga Rekan Jati yang dalam perjalanan menuju tempat tujuan. Hati-hati di jalan dan selalu perhatikan lalu lintas Anda yang lagi ngantarin anak ke sekolah atau yang mau menuju ke sekolah gitu ya, Pak Guru, Bu Guru, atau yang mau bekerja ke kantor. Selamat pagi Rekan Jati semua yang sedang mempersiapkan sarapan untuk keluarga mungkin, atau yang sedang membersih-bersihin rumah di Rabu hari ini. Tetap semangat menjalani hari. Ya, Rekan Jati, tentunya juga masih bersama Rekan Jati di pagi hari ini di lintas daerah, di mana Menteri Transmigrasi MIVITA Sulaiman Suryanagara menyambut Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus pemerintah pusat, terutama Rekan Jati dalam mengembangkan kawasan transmigrasi dan percepatan pembangunan pasca bencana. Hal tersebut Rekan Jati disampaikan ya saat menerima audiensi Bupati Aceh Tengah, Dr. Andes Haili Yoga MSI di kantor Kementerian Transmigrasi Kalibata, Jakarta Selatan.

Ya, rekan Jati, di mana dalam pertemuan Menteri Transmigrasi dan juga audiensi Bupati Aceh Tengah, ya rekan Jati, dalam pertemuan tersebut pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan sejumlah usulan prioritas, mulai dari penanganan kawasan transmigrasi, pembangunan infrastruktur dasar, hingga pengembangan sektor ekonomi berbasis kopi. Rekan Jati, Bupati Haili Yoga menjelaskan, kawasan transmigrasi di Kecamatan Atulintang dan Jagung Jeget yang dibangun sejak era 1980-an masih menghadapi persoalan legalitas lahan. Rekan Jati, di mana pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga mengusulkan pembangunan sarana air bersih untuk 9 desa terdampak bencana hidrometeorologi. Sumber air berada sekitar 13 hingga 15 km dari pemukiman warga dan dokumen detail engineering design telah disiapkan. Dan juga Rekan Jati, tak hanya itu, Aceh Tengah juga menawarkan program transmigrasi lokal dengan menyiapkan sekitar 9.000 hektar lahan potensial. Di sektor ekonomi juga, pemerintah daerah turut mengusulkan program rumah kopi sebagai pusat pengembangan kopi ekspor yang diharapkan nantinya Rekan Jati menjadi proyek percontohan nasional. ...103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya masih di lintas daerah. Dilaporkan dari Blang PD, Rahmat Irfan terpilih sebagai salah satu formator Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan. Di mana Rekan Jati, ya, di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam musyawarah cabang yaitu Partai Persatuan Pembangunan di Abdia di Kanapakat Blang PD. Di mana Rekan Jati, alhamdulillah tim formator dari semua keterwakilan berjumlah 5 orang sudah terbentuk, ya, hanya tinggal menyusun kepengurusannya saja. Tim formator tersebut, Rekan Jati, bertugas menyusun struktur kepengurusan PPP tersebut yang berlangsung di Abdia. Partai Persatuan Pembangunan dengan batas waktu selama 1 minggu ke depan. Kepengurusan dari Partai Persatuan Pembangunan Abdia ke depan, Rekan Jati komit akan mendukung program pembangunan pemerintah Abdia di bawah Bupati Safarudin dan juga Wakil Bupati Zaman Akli. ...103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya. Dilaporkan dari Blang Kejeren, di mana pemerintah Kabupaten Gayo Luas terus mendorong pengembangan sektor perkebunan sebagai salah satu strategi meningkatkan perekonomian masyarakat. Fokus utama yang diarahkan pada penanaman kopi dan kakao yang dinilai sesuai dengan kondisi geografis dan iklim daerah. Untuk mempercepat program tersebut, Rekan Jati, pemerintah kabupaten menggelar sosialisasi kepada para penghulu di Kecamatan Blang Cerango agar informasi dapat diteruskan kepada masyarakat luas. Bupati Gayo Luas Suhaidi menegaskan bahwa tujuan utama program tersebut, Rekan Jati, adalah mempercepat pengembangan kopi dan kakao juga dalam 2 tahun ke depan. Rekan Jati, kualitas kopi Gayo Luas sudah sangat baik, namun produksi masih terbatas sehingga belum mampu memenuhi permintaan pasar, khususnya dari investor sendiri. ...103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi Rekan Jati, selamat beraktivitas. Apa kabarnya di pagi ini, ya? Pastinya mulai beraktivitas, mungkin yang mulai beraktivitas subuh tadi udah gerebam-gerebum aja gitu di dapur, atau yang masih dalam selimut di pagi hari ini tetap punya goals yang harus diwujudkan di tahun ini. Jangan ditunda-tunda, nanti bakalan sedih di akhir tahun, ya. Jadi ayo siap-siap untuk mulai bergerak untuk mewujudkan goals-goals tersebut. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Bandi aja. Ya rekan Jati, di pagi hari ini ya masih di zona sarapan pagi. Jangan lupa untuk sarapan rekan Jati, karena untuk memulai hari butuh semangat dan energi, pastinya harus diisi dengan makanan dulu gitu ya. Gak harus berat makanannya, bisa dengan makanan ringan, yang penting perutnya terisi biar ada energi untuk memulai hari. Kecuali memang yang udah niat untuk berpuasa di pagi hari ini gitu, itu pasti punya energi tersendiri. Ya di pagi ini juga Tati masih menemani rekan Jati di lintas daerah, dilaporkan dari Banda Aceh. Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir memberi penekanan khusus kepada para pejabat Eselon 3 dan juga Eselon 4 dalam lingkungan pemerintah Aceh. Sekdes mengajak seluruh aparatur untuk menunjukkan disiplin dan juga profesionalisme dalam bekerja. Para pegawai dan pejabat harus menjawab dengan kinerja, bukan dengan anti kritik. Rekan Jati, di mana ya pejabat tersebut sebagai aparatur negara, setiap tindakan harus dilakukan dengan terukur, sesuai, serta wajib menjaga kata-kata dalam bertugas. Jati FM, The Heart of Bandi Aceh, rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya. Dilaporkan dari Takengon, Kabupaten Aceh Tengah mendapat perhatian khusus rekan Jati dari pemerintah pusat setelah Bupati Dr. Andes Hailioga MSI melakukan audiensi dengan Menteri Transmigrasi Dr. M. Iftia Sulaiman Suryanagara di kantor Kementerian Transmigrasi Jakarta Selatan di Selasa kemarin. Pertemuan tersebut rekan Jati membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi serta pemulihan infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh Tengah beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, rekan Jati, Bupati Hailioga menyampaikan sejumlah aspirasi dan usulan prioritas. Salah satunya terkait kawasan transmigrasi di Kecamatan Atulintang dan juga Jagung Ceker yang sudah dibangun sejak 1980-an. Namun rekan Jati, hingga kini masih banyak lahan masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah. Ditekankan bahwa biaya pengurusan sertifikat secara mandiri mencapai 6,5 juta per bidang, sehingga perlu dukungan pemerintah pusat. Jati FM, The Heart of Bandi Aceh, rekan Jati, kita beralih ke berita selanjutnya. Dilaporkan dari Banda Aceh, Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Safrina Salim melantik 6 aparatur sipil negara di lingkungan instansi tersebut sebagai penata kependudukan dan juga keluarga berencana ahli pertama. Pelantikan yang berlangsung rekan Jati di Aula Haji Muhammad Junet Mahmud, kantor BKKBN Aceh. Di Banda Aceh, pelantikan tersebut dilakukan langsung melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain.

Rekan Jati, di mana Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Safrina Salim menjelaskan tentang pelantikan tersebut ya, menjadi bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung program Bangga Kencana di Aceh. Penataan karier berbasis kompetensi dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih terarah, efektif, dan juga akuntabel. Dalam jabatan sendiri, fungsional bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang menuntut profesionalisme, integritas, dan juga tanggung jawab. ...103,6 Cut FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Apa kabarnya pagi ini ya, Rekan Jati yang baru saja bergabung ya, semoga sehat, semangat, dan hati Rekan Jati semua dan tetap di sini dipenuhi hal-hal baik. Buat yang sudah mulai aktivitas dari tadi subuh, atau yang lagi siap-siap kerja, atau yang baru aja mulai bangun gitu ya, mau menuju ke pasar mungkin, atau ke kantor, atau mau ke kampus, mau ngampus di pagi hari ini. Terima kasih untuk sudah berbaik dengan diri sendiri pastinya ya, untuk memulai hari menjadi lebih baik. Rekan Jati, pagi hari memang selalu punya cerita yang berbeda, jadi mari kita rangkai cerita itu dengan versi terbaik kita. Konsen terus di 103,6 CTFM, The Heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati
2: FM. 103,6 Jati FM, The Heart of Bandage, Rekan Jati. Di zona sarapan pagi, di pagi hari ini bersama Tati ya, menemani Rekan Jati ya. Di zona sarapan pagi, jangan lupa untuk sarapan Rekan Jati, karena beraktivitas di pagi hari tentunya juga butuh energi ya. Bukan dengan perut kosong yang nantinya menjadi bad mood untuk diri sendiri. Ya, Tati juga masih menemani Rekan Jati di lintas daerah, dilaporkan dari Banda Aceh. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana mengungkap cara membedakan peserta aksi dengan pihak yang diduga sebagai provokator dalam demonstrasi penolakan Pergub nomor 2 tahun 2020.

Jujur, ganja hati tergantung melihat perilaku atau perbuatan yang terjadi di lapangan. Kepolisian telah menyiapkan tim yang disebar di sejumlah titik untuk memantau situasi selama masa aksi bertahan di kawasan kantor Gubernur Aceh. Selain aparat ya rekan jati, perwakilan aliansi mahasiswa juga ikut dilibatkan untuk mengantisipasi adanya penyusup yang mencoba memancing kericuhan. Rekan jati, di mana Kapolresta Banda Aceh juga mengajak seluruh personel mengedepankan pendekatan humanis dalam melayani dan juga mengamankan masa aksi unjuk rasa aliansi rakyat Aceh tersebut di kantor Gubernur Aceh. Rekan jati, di mana aksi unjuk rasa merupakan penyampaian pendapat di muka umum, ya, di mana hak setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, rekan jati, aparat kepolisian diminta tetap profesional, santun, dan mengutamakan komunikasi persuasif saat menjalankan tugas pelayanan. ...103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan jati, kita beralih ke berita selanjutnya. Masih dilaporkan dari Banda Aceh, Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim, melantik 6 aparatur sipil negara di lingkungan instansi tersebut, rekan jati, sebagai penata kependudukan dan keluarga berencana ahli pertama.

Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina ya, mengungkapkan di mana pelantikan tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung program Bangga Kencana di Aceh. Penataan karir berbasis kompetensi dinilai penting Rekan Jati untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih terarah, efektif, dan akuntabel. Bahwa jabatan fungsional Rekan Jati bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang menuntut profesionalisme, integritas, dan juga tanggung jawab. Jabatan tersebut juga harus dimaknai sebagai bentuk kepercayaan negara kepada ASN untuk bekerja lebih baik. ...103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati kita masih dilaporkan dari Banda Aceh. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, Dr. Andes Fahmi MSI mengajak anak-anak muda untuk melirik peluang di bidang industri kecil dan menengah. Di mana hal tersebut Rekan Jati membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.

Rekan Jati Kepala Dinas Ketenagakerjaan menyampaikan, pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Tenaga Kerja dan Dukungan Dekranas ya, akan terus mendorong pengembangan industri kecil dan menengah melalui berbagai program pelatihan keterampilan berbasis kerajinan dan juga ekonomi kreatif. Beberapa pelatihan yang direncanakan Rekan Jati, antara lain pelatihan pembuatan kipas souvenir, pelatihan kasap Aceh, pelatihan tekagu, pelatihan pembuatan wall art wastra dan bingkai kaca menggunakan bahan wastra, pelatihan bordir kreatif berbasis wastra, pelatihan kerajinan eceng gondok, serta pelatihan kerajinan bambu dan rotan. Rekan Jati, di mana melalui pelatihan-pelatihan tersebut, peserta nantinya tidak hanya mendapatkan keterampilan teknis, tetapi juga pembinaan terkait pengembangan produk, desain, dan juga branding, pemasaran, hingga motivasi kewirausahaan. Rekan Jati, dengan adanya pelatihan tersebut ya, nantinya anak-anak muda di Kota Banda Aceh dapat memanfaatkan peluang untuk mulai terjun ke dunia usaha dan industri kreatif. Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Rekan Jati bersama Dekranas berkomitmen untuk terus memfasilitasi pengembangan IKM agar produk-produk lokal semakin berkembang, berdaya saing, dan mampu menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat daerah. ...103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati, selamat pagi. Dimana yang baru aja bangun ya, pasti

Pastinya punya semangat baru dong untuk memulai hari ini dengan lebih semangat dari hari kemarin. Untuk yang baru masih mengumpulkan mood setelah alarm mungkin berbunyi seperti ya pokoknya berkali-kali gitu ya alarmnya berbunyi tapi masih ngerasa nggak bunyi tuh alarmnya. Jadi ayolah ya kita bangun pagi ini dengan hal-hal baik yang membuat kita merasa bahagia dengan jati, nggak terasa berat untuk dilalui. Kuasa yang terdua di 103,6 Jati FM, setelah ini juga Tatia masih menemani rekan jati di lintas daerah.

Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, gimana di pagi ini? Pastinya udah mulai beraktivitas ya, dengan hal-hal kesibukan yang mau gak mau harus dilakuin gitu ya. Gak apa, karena besok udah tanggal merah pastinya Rekan Jati. Jadi Rekan Jati bisa lebih enjoy dan bisa untuk liburan bareng keluarga lah ya. Biasanya kalau udah dilibur hari Kamis, Jumatnya diliburin lagi tuh. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya bakalan libur 4 harian. Jadi hari ini bisa dong semangatnya full ya untuk melalui hari di hari ini. Ya Rekan Jati, di pagi ini juga Tatia masih menemani Rekan Jati di lintas daerah dilaporkan dari Banda Aceh. Pemerintah kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh secara tegas mengingatkan coffee bar atau mobil kopi yang menggelar lapak di kawasan Jalan T. Daud Bere, Kecamatan Kota Alam agar tidak berjualan lagi di lokasi tersebut. Di mana Rekan Jati, Kasatpol PP WH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal menyampaikan pihaknya telah melayangkan surat sebagai bentuk teguran persuasif kepada para pemilik mobil kopi dan pedagang kaki lima. Resmi dilarang menggelar lapak di atas area trotoar. Langkah tersebut Rekan Jati diambil sebagai tindak lanjut atas surat pemberitahuan nomor 300/266/2026 yang merujuk pada keputusan Wali Kota Banda Aceh. Di mana Rekan Jati ya, dalam surat edaran yang disampaikan oleh Kasatpol PP WH Kota Banda Aceh mengenai penetapan zona lokasi binaan pedagang kaki lima serta menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya indikasi pelanggaran syariat Islam di lokasi tersebut Rekan Jati. Jadi Rekan Jati ya, disampaikan juga para pedagang yang terdampak, pemerintah tidak lepas tangan juga dalam Rekan Jati. Dalam surat edaran tersebut, para pemilik usaha disarankan untuk berkoordinasi dan juga berkonsultasi dengan Dinas Perindang Kop di Kota Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dilaporkan dari Banda Aceh. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syekh Kuala melaksanakan kegiatan visiting profesor pada tanggal 11 sampai 15 Mei 2026 yang bertempat di auditorium Gajah Sumatera Komplek Kampus USK. Di mana Rekan Jati, kegiatan tersebut menghadirkan pemateri kelas dunia, yaitu Prof. Dr. Abdul Rahman Omar, pakar dari Fakulti Perubahan Veteriner University Putra Malaysia, di mana yang telah banyak menghasilkan publikasi internasional pada jurnal bereputasi. Pelaksanaan aktivitas tersebut merupakan bagian dari program Changing Quality Education for International University Impacts and Recognition tahun 2026, Rekan Jati, ya, di mana menuju World Class University di USK sendiri.

Rekan Jati ya, di mana pada kegiatan visiting profesor dari Malaysia ke USK, di mana kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan kemampuan publikasi pada jurnal bereputasi dan memperkuat kerjasama riset internasional FKH dan juga FKH USK dan juga Universitas Profesor Dr. Abdul Rahman Omar tersebut, Rekan Jati, di mana disampaikan materi tentang perencanaan dan pelaksanaan riset bidang veteriner. Kemudian juga Rekan Jati, Prof. Omar memberikan penjelasan strategi publikasi melalui jurnal terindeks global bereputasi tinggi ya, di mana Q1 pada sesi selanjutnya dilanjutkan dengan workshop penulisan artikel ilmiah hingga tanggal 15 Mei 2026 mendatang. Terus 3,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kita beralih juga nih, dilaporkan dari Kota Janto, di mana tim Poltekkes Kemenkes Aceh melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program pengembangan desa mitra di Kampung Baru, Kecamatan Montasik, Aceh Besar. Di mana Rekan Jati, tim dosen jurusan kebidanan dan jurusan gizi memberikan perdampingan kepada keluarga balita stunting atau mengoptimalkan pola asuh serta keluarga balita dengan resiko diabetes mellitus. Peserta kegiatan terdiri dari 5 orang ibu yang memiliki balita stunting, 5 orang ibu balita dengan resiko diabetes mellitus, serta 5 orang kader kesehatan desa setempat. Acara yang dipusatkan di Menasah tersebut, Rekan Jati, turut dihadiri oleh Keci, Kepala Puskesmas, dan juga para koordinator lainnya.

Ya, Rekan Jati, dalam pengabdian tersebut juga ya, melaksanakan penguatan kadar dan briefing teknis yang pendampingan yang dipimpin langsung oleh Bidan Yusnaini. Sebagai ketua tim pelaksana, kader diberikan arahan mengenai mekanisme pendampingan keluarga, pemantauan pertumbuhan balita, pelaksanaan kunjungan rumah, dan juga Rekan Jati pengukuran antropometri, screening risiko diabetes mellitus, serta edukasi kesehatan keluarga secara berkelanjutan. Rekan Jati, masalah stunting dan meningkatnya risiko diabetes mellitus dalam keluarga merupakan tantangan kesehatan masyarakat yang perlu ditangani secara bersama. Melalui program pendampingan tersebut, Rekan Jati diharapkan dapat membantu keluarga memahami pentingnya pola asuh, pemenuhan gizi, serta penerapan gaya hidup sehat sejak dini.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati di pagi hari ini. Mulailah menarik nafas dengan penuh semangat dan jangan terburu-buru ya. Pastinya Rekan Jati karena kadang yang kita butuhkan di pagi hari itu hal-hal sederhana yang membuat kita terasa mudah untuk menjalani hari seharian ini. Bukan hidup yang terasa berat dan ngerasa hari ini harus lebih sempurna dari hari kemarin, gak harus gitu-gitu ya. Tapi hati yang tenang dan pikiran yang siap melangkah itu yang terpenting untuk memulai hari. Konsen terus di 103,6 CTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati
3: FM. 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Masih di zona sarapan pagi Rekan Jati, apa kabarnya di pagi hari ini? Rekan Jati yang udah konsen dari tadi pagi ya, terima kasih. Dan juga yang baru bergabung, selamat bergabung, apa kabarnya Rekan Jati di pagi hari ini? Semoga goals-goals di tahun ini segera terwujud, karena kita mau setengah tahun aja nih ya. Jadi jangan ditunda-tunda lagi untuk mewujudkan apa yang diingin diwujudkan di tahun ini. Ya, Rekan Jati ya, di mana Tetia juga masih menemani Rekan Jati di lintas daerah, dilaporkan dari Sigli. Toyota Fortune menghantam tiang listrik di pinggir jalan nasional Banda Aceh Medan di Kampung Lung Masjid Bambi, Kecamatan Pekanbaru Pidi. Di mana Rekan Jati, kejadian penghantaman tiang listrik oleh Toyota Fortune tersebut sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Insiden tersebut tidak menimbulkan korban, namun bagian depan Toyota Fortune mengalami rusak berat. Berdasarkan informasi yang diterima Rekan Jati dari saksi mata dan sumber kepolisian yang disebutkan, ihwal laka tunggal tersebut juga bermula ketika Toyota Fortune warna putih ya meluncur dari arah Banda Aceh menuju Medan. Diduga sang sopir mengantuk sehingga Toyota Fortune berjalan ke kanan jalan yang akhirnya menghantam tiang listrik di pinggir jalan, sementara sopir selamat dalam kejadian yang berlangsung tersebut. ...103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh, dilaporkan dari Banda Aceh. Pengurus kami, Komisariat Universitas Syekh Kuala, melakukan kunjungan silaturahmi dan juga audiensi dengan Tuanku Muhammad selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPRK Banda Aceh pada Selasa kemarin, Rekan Jati. Di mana pertemuan tersebut membahas berbagai isu kepemudaan, khususnya mengenai upaya membangun organisasi mahasiswa yang mampu melahirkan generasi muda berprestasi dan juga berdaya saing serta memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat dan juga daerah. Audiensi tersebut Rekan Jati menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara organisasi mahasiswa dan juga pemangku kebijakan daerah. Dalam pertemuan tersebut, jajaran pengurus kami Komisariat USK yang dikomandoi Reza Fahlevi menyampaikan sejumlah gagasan terkait pengembangan kapasitas pemuda, di mana melalui pembinaan organisasi yang sehat, progresif, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, dilaporkan dari Sukamakmur Kanjati di mana Bupati Nagan Raya, Dr. TR Kemangan SHMH menghadiri haflah takharuj tahfiz Al-Quran Santri Dayah Madrasah Ulumul Quran Nagan Raya di Dayah setempat, di mana Bupati yang akrab disapa TRK tersebut menyampaikan apresiasi rekan jati dan juga penghargaan kepada pimpinan serta tenaga pemilik Dayah MUK ya di Nagan Raya yang selama ini konsisten mendidik dan juga membina generasi muda dengan ilmu agama, akhlak, serta kedisiplinan. Ya rekan jati, di mana ya Dayah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter umat dan menjaga nilai-nilai syariat Islam di tengah masyarakat Aceh, khususnya di Kabupaten Nagan Raya sendiri. Di mana harapannya rekan jati, para alumni Dayah MUK Nagan Raya dapat menjadi generasi yang berilmu, berakhlakul karimah dan mampu menjadi teladan di tengah masyarakat. Seratus tiga koma enam Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ya, rekan Jati pagi adalah kesempatan baru untuk setiap kita. Ya, kemarin mungkin terasa melelahkan seharian, tidak sesuai dengan apa yang kita impikan gitu ya. Ada pekerjaan yang belum selesai mungkin kemarin dan ada rencana yang tertunda dan juga hati yang terasa lelah. Padahal cuma ngejalanin sedikit hal gitu ya dari yang diinginkan. Tapi bisa dong ya rekan jati, kita mulai lagi hari ini untuk melakukan hal-hal baik tersebut, diwujudkan di hari ini dengan penuh semangat. Pasang terus di 103,6 Jati FM, selain ini Tatia masih di lintas daerah menemani rekan jati.

0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati di Zona Sarapan Pagi ya. Masih bersama Tatia menemani Rekan Jati dari berita-berita lintas daerah nasional hingga internasional nantinya. Ya Rekan Jati, di pagi hari ini ya, pastinya Rekan Jati udah mulai aktivitas dong kan ya. Apa aja yang sudah dilakuin semoga diniatkan dengan hal baik sehingga menyertai dengan pahala pastinya. Ya Rekan Jati, di pagi ini juga ya yang mungkin lagi dalam perjalanan, semoga perjalanannya sampai ke tujuan dan selalu perhatikan lalu lintas Anda Rekan Jati. Dan juga ya Rekan Jati yang baru aja mulai gerak untuk bekerja, semoga pekerjaannya lancar dan tidak ada hambatan ya yang menyulitkan diri Anda Rekan Jati. Tetaplah merasa, selagi itu benar, tetaplah berpositif thinking ya terhadap diri sendiri untuk menjalani hari di hari ini. Ya Rekan Jati, di pagi hari ini juga tadi masih menemani Rekan Jati di lintas daerah dilaporkan dari Sukamakmur. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya turut menangani persoalan penyaluran bantuan bagi korban banjir di Kampung Kutatring, Kecamatan Darulmakmur. Turunnya pejabat dari kabupaten ya menyikapi aksi demo ratusan warga di Kutatring yang sudah berlangsung selama 2 hari terakhir. Pertemuan dengan masyarakat korban banjir Rekan Jati ya dari Kampung Kutatring dan Kampung Lami tersebut dihadiri Bupati Dr. TR Kemangan atau yang biasa disapa TRK ya Rekan Jati. Dalam pertemuan tersebut, jajaran pemerintah daerah membahas tuntutan masyarakat terkait penyaluran bantuan perbaikan rumah korban banjir dan bantuan jaminan hidup.

103,6 Shuti FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kita beralih ke Kuala Simpang. Di mana ya? Di sini hati-hati saat melewati jalan di depan pasar pagi Kuala Simpang Aceh Tamiang, Rekan Jati. Di mana pasalnya jika tidak berhati-hati ya, bisa terpelosok karena ada lubang mengintai dan juga rawan kecelakaan. Lubang tersebut, Rekan Jati, di depan pasar pagi Kota Kuala Simpang Aceh Tamiang semakin parah dan juga semakin lebar. Kerusakan tersebut pun dikeluhkan para pedagang dan pengendara karena mengancam keselamatan. Di mana Rekan Jati, kondisi jalan ya paling berbahaya juga terjadi saat malam hari karena penerangan minim dan lubang sulit terlihat oleh pengendara. Di mana sering terjadi tabrakan di malam hari karena gelap, lubang juga tak tampak, Rekan Jati. Kalau siang, kadang mobil truk menghindari lubang tersebut, tukang parkir hampir ketabrak juga, Rekan Jati. Kecelakaan di kawasan tersebut bukan lagi hal baru. Karena itu harapannya pemerintah daerah segera melakukan pembenahan total agar arus kendaraan kembali lancar dan aman. FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Kita beralih ke berita selanjutnya, dilaporkan dari Subulus Salam. Seluruh kecamatan di kota Subulus Salam diguyur hujan di hari ini, Rekan Jati, di hari Rabu. Intensitas hujan turun ringan di kota dengan slogan sadakata tersebut. Dikutip dari laman Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, hujan mengguyur kecamatan Simpang Kiri, Penanggalan, Runding, Longkip, dan juga kecamatan Sultan Daulat. Bagi Rekan Jati, saat hujan pastikan tidak berteduh di bawah pohon dan tiang listrik. Segera menghindar dari lokasi rawan longsor dan juga tingkatkan kewaspadaan ya bagi yang tinggal di daerah yang langganan banjir, Rekan Jati. FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Setelah ini ya, Tati akan beralih menemani Rekan Jati di lintas nasional dan juga internasional. Tetap konsen di 103,6 FM, The Heart of Banda Aceh.

Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Bandi Aceh, Rekan Jati. Di zona sarapan pagi kita akan beralih ke lintas nasional. Dilaporkan dari Jakarta, Institut Sarinah atas nama Koalisi Sipil untuk Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mendorong Kementerian Dalam Negeri melakukan pendataan pekerja rumah tangga sebagai bagian implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Ya, Rekan Jati, di mana pertemuan yang berlangsung di kantor Sekretaris Jenderal Kemendagri pada Selasa merupakan agenda kedua dalam rangka memperkuat persiapan penyusunan peraturan pemerintah turunan UU PPRT sendiri. Di mana, Rekan Jati, implementasi UU PPRT tidak dapat dipandang semata ya sebagai isu ketenaga kerjaan, melainkan juga menyangkut tata kelola pemerintahan lokal dan penguatan sistem perlindungan sosial. Kemendagri memiliki peran strategis, Rekan Jati, sebagai integrator data agar pelayanan perlindungan terhadap PRT dapat diwujudkan secara menyeluruh. Jati FM, The Heart of Bandi Aceh, Rekan Jati, kita akan beralih ke berita selanjutnya, masih di lintas nasional. Dilaporkan dari Banjarbaru, kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan 47 perguruan tinggi se-Kalimantan Selatan untuk membangun ekosistem kekayaan intelektual yang kuat dan juga berkelanjutan di daerah. Kerjasama tersebut, Rekan Jati, diharapkan bisa lebih mengembangkan kreativitas sivitas akademika di perguruan tinggi, di mana dalam rangka membangun sistem kekayaan intelektual. Perguruan tinggi, Rekan Jati, memiliki peran penting dalam melahirkan inovasi dan karya intelektual yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Sejalan dengan tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan dan juga pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, maka Kemenkum berkomitmen mengawal setiap inovasi yang dilahirkan mahasiswa dan juga dosen untuk didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual. Jati FM, The Heart of Bandi Aceh. Kita beralih ke Surabaya, di mana musim panen selalu membawa suasana yang khas di Jawa Timur. Pagi dimulai dengan suara mesin combine harvesternya yang memecah kebut sawah, sementara karung-karung gabah mulai berjejer di tepi pematang. Di Lamongan, Ngawi, Bojonegoro hingga Madiun, Rekan Jati, hamparan hijau berubah menjadi warna keemasan yang menandai satu hal penting, bahwa Jawa Timur kembali sedang menjaga dapur Indonesia. Di tengah ancaman perubahan iklim, cuaca yang makin sulit diprediksi, dan tekanan alih fungsi lahan, produksi padi Jawa Timur justru menunjukkan kenaikan, Rekan Jati. Di mana angka bukan sekedar statistik pertanian, Rekan Jati ya, di mana angka adalah penanda bahwa Jawa Timur masih menjadi tulang punggung pangan nasional. Di mana, Rekan Jati, ketika banyak daerah menghadapi ancaman penurunan produksi akibat kekeringan dan juga cuaca ekstrim, sawah-sawah di Jawa Timur masih mampu menjaga ritme panen.

Jati FM, the heart of Banda Aceh, Rakan Jati. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Jam sudah menunjukkan pukul 9.08, pastinya aktivitas Anda udah setengah dari aktivitas kita menuju siang ya, Rakan Jati. Jadi tetap semangat untuk melalui hari, jangan lupa untuk menambah energi dengan kopi misalnya, ataupun dengan teh dan lainnya, Rakan Jati, yang bisa menambah semangat Anda, atau dengan susu hangat di pagi hari ini. Konsen terus di 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM.
2: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

0: Πανέμιλα, 102,3.
1: Στρατός 3,6 Jatuh FM, The Heart of Band DEC, Rekan Jati masih bersama Tatia. Di pagi hari ini Rekan Jati mengawali aktivitas Rekan Jati, mungkin ya menemaninya dari tadi pagi hingga sekarang pastinya. Ya Rekan Jati, jangan lupa bersyukur ya untuk kita dan juga orang di sekitar kita yang menemani kita. Karena masih bisa membuka mata pagi ini aja adalah nikmat yang luar biasa gitu ya. Dan buat yang hari ini sedang mengejar banyak hal, Rekan Jati, semoga dilancarkan. Yang sedang mencari pekerjaan, semoga dipertemukan dengan jalan terbaik. Yang sedang bekerja, mungkin Rekan Jati, semoga dimudahkan rezekinya. Buat Rekan Jati yang sedang sekolah atau kuliah, ya keluarganya atau adiknya, kakaknya, semoga ilmunya berkah. Dan yang sedang berjuang diam-diam nih menghadapi hidup, semoga selalu dikuatkan.

Ya rekan, jadi kita awali ya berita dari lintas internasional di pagi hari ini dilaporkan dari Tel Aviv. Hubungan dekat Uni Emirat Arab dan Israel makin mesra rekan jati, di mana negara Zionis tersebut mengirimkan baterai anti-rudal Iron Dome dan juga personel untuk mengoperasikannya ke Uni Emirat Arab guna mempertahankan negara tersebut dari balasan Iran. Rekan jati ya, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee mengungkapkan hal tersebut menggarisbawahi berkembangnya hubungan pertahanan antara Israel dan Uni Emirat Arab. Seorang pendeta Baptis, mantan gubernur Arkansas dan pernah menjadi calon presiden menyampaikan komentar tersebut di atas panggung pada sebuah acara di Tel Aviv, Israel. Di mana ia mengatakan ucapan terima kasih kepada Arab anggota pertama perjanjian Abraham ya, di mana mereka melihat manfaatnya Israel baru saja mengirimi mereka baterai Iron Dome dan juga personel untuk membantu mengoperasikannya. Sebuah federasi 7 kerajaan di Semenanjung Arab secara diplomatis rekan jati mengakui Israel pada tahun 2020, Arab tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pengakuan dari Huckabee sendiri.

103,6 Jati FM, The Heart of Bandi Aceh, Rekan Jati. Kita beralih ke berita selanjutnya, masih di lintas internasional. Penurunan drastis es laut di Antartika sejak 2015 didorong oleh kombinasi perubahan besar di lautan dan juga atmosfer yang berpotensi mempercepat pemanasan global, Rekan Jati. Dimana menurut penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Science Advance, dimana temuan tersebut diumumkan oleh University of New South Wales pada Senin kemarin. Penelitian tersebut menemukan ada 3 faktor utama yang saling berkaitan dan mengubah kondisi Samudra Selatan di sekitar Antartika. Perubahan tersebut, Rekan Jati, memicu penyusutan es laut secara tiba-tiba dan juga berkepanjangan dalam hampir 1 dekade terakhir. Rekan Jati, peneliti utama studi tersebut, Aditya Narayanan, mengatakan gas rumah kaca dan juga penipisan lapisan ozon memperkuat angin di wilayah Antartika. Angin yang semakin kuat tersebut kemudian menarik air laut hangat dan asin dari lapisan bawah ke permukaan laut.

Saat ini Rekenciati Antartika mungkin sedang berubah dari penyangga pemanasan global menjadi penguat pemanasan global. Selama ini, es laut Antartika memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan iklim bumi. Es tersebut juga membantu menggerakkan sirkulasi laut global, yaitu sistem arus raksasa yang mengalirkan air hangat dan juga air dingin ke seluruh planet. Sistem ini Rekenciati berfungsi seperti mesin pendingin alami yang membantu mengatur suhu dunia. Selain itu juga Rekenciati, es laut Antartika juga menjadi fondasi ekosistem laut di Kutub Selatan. Lapisan es pendukung kehidupan berbagai organisme mulai dari alga mikroskopis hingga krill dan juga paus dan juga penguin. FM, kita beralih ke berita selanjutnya dilaporkan dari Dubai. Uni Emirat Arab dilaporkan diam-diam melakukan serangkaian serangan terhadap Iran di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran Rekenciati. Di mana dilaporkan ya The Wall Street Journal pada Senin kemarin, salah satu target serangan tersebut adalah sebuah kilang minyak di Pulau Lavan, Iran. Menurut sumber anonim juga yang mengetahui masalah tersebut, kilang Iran Rekenciati dihantam pada awal April saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump hendak mengumumkan gencatan senjata dengan Iran. Serangan tersebut menyebabkan kebakaran besar dan juga membuat fasilitas tersebut berhenti beroperasi. Rekenciati atas serangan diam-diam yang dilakukan oleh Arab sendiri, Iran kemudian membalas dengan meluncurkan rudal balistik dan pesawat nirawak ke Arab Saudi, Rekenciati, dan juga Kuwait. Salah satu sumber mengatakan bahwa Amerika Serikat secara diam-diam menyambut keterlibatan Emirat dalam perang tersebut. FM, The Heart of Bandici, Rekenciati. Kita beralih ke berita selanjutnya, masih di lintas internasional. Dilaporkan dari Kiev, otoritas anti korupsi Ukraina telah memberitahu mantan kepala kantor kepresidenan bahwa ia menjadi tersangka dalam penyelidikan kasus korupsi. Di mana ya, kantor kejaksaan anti korupsi khusus yang ada di Ukraina, Rekenciati. Biro Antikorupsi Nasional Ukraina dan juga SAPO mengungkap adanya sebuah kelompok terorganisasi yang terlibat dalam legalisasi dana sebesar 460 juta hryvnia atau 398 rupiah per satu hryvnia Rekenciati yang terkait dengan pembangunan properti mewah di dekat Kiev dan juga Rekenciati ya, di mana menurut pernyataan kantor tersebut ya, yang disebarkan di Telegram, bahwa kantor kejaksaan Ukraina mengatakan bahwa langkah-langkah investigasi darurat sedang berlangsung, tetapi tidak menyebutkan identitas mantan pejabat tersebut. Kantor berita dari Interfax Ukraina juga melaporkan bahwa Andriy Yermak telah disebut sebagai tersangka. Di mana Rekenciati, menurut media lokal dari Ukraina, Yermak sendiri yang mengundurkan diri pada November lalu menolak berkomentar terkait tuduhan tersebut dan membantah memiliki properti mewah. FM, The Heart of Bandi Aceh, Rekenciati, gak kerasa banget kita udah di penghujung kebersamaan di zona sarapan pagi hari ini. Jangan lupa untuk sarapan ya, tentunya untuk menambah energi kita untuk beraktivitas di pagi hari ini. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Tadi yang ngucapin ya, Rekenciati, kadang pagi juga identik dengan kata buru-buru yang harus kita wujudkan gitu ya. Tapi di tengah sibuknya aktivitas kita, jangan lupa sarapan dan juga minum air putih dan jaga mood supaya harinya gak cepat lelah. Karena Rekenciati, suasana hati yang baik di pagi hari sering menentukan bagaimana kita menjadi dan menjalani diri kita ya satu hari penuh ini. Konsen terus di 103,6 FM, masih banyak program lainnya di pagi hingga siang, malam, dan sore nanti pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Inilah 103,6 JT FM.
0: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Oke. 103,6 The Heart of Banda
1: Aceh. Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jadi sebenarnya sex education itu adalah proses pemberian informasi, proses ya, proses pemberian informasi tentang seks yang dimulai sejak usia dini. Usia dini itu berarti kategori usia 2 tahun sampai dengan usia 8 tahun.
1: Okay.
0: Nah, jadi untuk pemberian sex education itu pertahap ya Kak ya. Pertama ada usia 2 sampai 3 tahun. Itu apa yang dijelaskan di usia 2 sampai 3 tahun itu? Yang pertama, kenalkan nama aslinya. Maksudnya kita kan sering ya di misalnya di rumah nih kita bilang pakai bahasa istilah nih ceritanya. Nak sini dulu kita pakai celana dulu nanti kelihatan nih maaf burungnya gitu kan. Biasa kan kayak gitu nih kalau kita jelaskan di rumah kita pakai nama istilah gitu. Sebenarnya enggak boleh nih kalau kita pakai nama istilah. Kita harus jelaskan bahwa yang perempuan itu namanya vagina, kalau yang laki-laki itu namanya penis. Itu untuk usia 2 sampai 3 tahun. Kemudian ada rentang usia 3 sampai 5 tahun. Nah, di usia ini kita sudah mulai kenalkan bentuk fisik dan area privasi anak. Jadi, mana bagian yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh, gitu. 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu, dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Banyak program dan NGO yang pakai daun kelor ini untuk membantu masyarakat. Kenapa? Karena sumber gizinya luar biasa. Vitamin yang ada di daun kelor itu lengkap. Jadi bisa lengkapi kebutuhan tubuh kita. Misalnya, kita sarapan, kan nasi, telur. Vitamin hampir nggak ada karena jarang makan sayur atau kurang suka. Kalau tambah aja daun kelor dalam bentuk apapun, kebutuhan tubuh kita sudah dilengkapi. Tapi karena begitu kaya dengan nutrisi, bisa membantu. Itu bisa ada banyak penelitian, bisa menolong untuk mengontrol gula darah, DM, bisa mengontrol untuk kanan, kolesterol. Kalau ada ibu menyusui, bisa menolong meningkatkan produksi ASI 30%. Ini luar biasa.
2: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM. Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur. Ya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selamat pagi menjelang siang rekan jati dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan terbaik. Dan seperti biasa di Zona Sketsa Keluarga, hari ini kita akan membahas berbagai informasi ya, dan juga mungkin sedikit diskusi tentang hal yang dekat sekali ya dengan kita, dimana ada gadget yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan anak-anak juga sudah akrab ya dengan gadget bahkan sejak kecil. Tapi ketika anak mulai sulit lepas dari gadget rekan jati, banyak orang tua yang mulai khawatir, apakah ini masih wajar atau sudah berlebihan ya? Dan di pagi menjelang siang ini bersama saya Dwi di Sketsa Keluarga Rekan Jati, kita akan bahas topik yang tentunya sangat dekat dengan banyak rumah, di mana anak yang sulit lepas dari gadget, hal apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua?

Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Ya rekan Jati, hari ini ya, gadget emang udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi, kayaknya layar terasa selalu dekat dengan kita ya. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak juga tumbuh di era digital. Mereka cepat belajar membuka video, bermain game, bahkan mencari hiburan sendiri lewat gadget. Nah, di satu sisi ya, teknologi memang membawa manfaat. Ada tontonan edukatif, lagu anak-anak, permainan belajar, bahkan informasi yang bisa menambah wawasan. Tapi ya rekan Jati, ketika anak sudah mulai sulit lepas dari gadget, mulai marah saat diminta berhenti, atau lebih memilih layar dibandingkan bermain dan juga berbicara. Nah, di situ ya, kita sebagai orang tua mulai bertanya-tanya, apa sih yang harus dilakukan?
1: Saat datang lelahmu, datang padaku.
0: Dan tentunya ya rekan Jati, penting untuk diingat, gadget ini bukan musuh ya. Yang perlu diperhatikan adalah cara penggunaan dan juga batasannya. Karena jika dilakukan berlebihan, anak bisa kehilangan banyak hal penting dalam masa tumbuh kembangnya. Mereka tidak akan melihat dunia seperti bagaimana kita dulu ya mungkin ya. Ketika dunia terlihat begitu luas, segalanya terlihat menakjubkan, tapi terhenti di layar gadget ya yang ada di tangan, mereka tidak akan bisa tumbuh dan juga mengingat bagaimana dunia saat itu. Misalnya ketika bergerak aktif, waktu kita berinteraksi langsung, waktu bermain kreatif, bahkan waktu tidur yang berkualitas. Hal itu akan hilang ketika memang si anak sudah tidak bisa lepas lagi dengan gadget. Nah, penelitian juga menunjukkan ya, screen time berlebihan pada anak bisa berkaitan dengan sulit fokus, gangguan tidur, dan juga emosi yang lebih mudah meledak.

Nurkan Jati, bagaimana ya kalau hal apa sih yang terjadi di rumah Anda? Apakah sang buah hati juga sulit lepas dari gadget? Atau mungkin Anda punya peraturan khusus ya? Ada screen time di mana seminggu mungkin cuma boleh sekali. Karena memang setiap orang tua punya peraturan masing-masing ya. Boleh kirimkan cerita dan juga pengalaman Anda ya di via WhatsApp kita. Dan juga Rekan Jati, banyak hal memang yang harus diperhatikan ketika menggunakan teknologi di masa kini ya. Sesuatu yang berlebihan memang terlihat sangat tidak efektif ya, apalagi untuk tumbuh kembang si kecil. Jalan.

0: Jati.
1: Ya rekan Jati, sebagai orang tua ya, terkadang ada rasa bingung dalam diam yang hadir di rumah. Ketika kita melihat anak semakin akrab dengan gadget, baru bangun tidur sudah mencari HP, saat makan ingin menonton, saat dipanggil kadang tidak menyahut karena terlalu fokus pada layar. Lalu muncul pertanyaan dalam hati ya, apakah ini wajar? Apakah saya gagal ya dalam mendidik? Atau memang beginilah tantangan zaman sekarang untuk mendidik seorang anak ya? Dan rekan Jati, menjadi orang tua di era digital memang tidak mudah. Dulu mungkin tantangannya datang dari luar, datang dari pergaulan di luar rumah. Sekarang tantangannya bisa masuk ke rumah lewat layar kecil yang ada di genggamannya. Nah, sebagai orang tua tentu kita ingin ya anak berkembang sehat, aktif, dan punya masa kecil yang bahagia. Tapi di sisi lain, terkadang gadget juga menjadi jalan pintas saat kita merasa lelah dengan aktivitas yang begitu banyak.

Rekan Jati, memang terkadang gadget jadi jalan pintas saat pekerjaan menumpuk, saat rumah sedang sibuk, saat kita butuh anak tenang sebentar, dan itu manusiawi. Banyak orang tua pernah ada di posisi itu ya. Tapi mungkin yang perlu diingat, gadget boleh membantu sesaat, tapi jangan sampai menggantikan kehadiran kita. Dan tentunya ya, anak memang senang dengan layar yang penuh warna dan juga hiburan yang cepat. Tapi sesungguhnya anak lebih membutuhkan tatapan mata orang tuanya. Butuh diajak bermain, butuh didengar ceritanya, butuh dipuji saat mencoba hal kecil. Dan juga butuh merasa bahwa rumah lebih menarik daripada gadget. Maka kalau hari ini mungkin anak sulit lepas dari gadget, mungkin bukan waktunya kita untuk marah-marah ya. Tapi waktunya pelan-pelan membangun kebiasaan baru. Duduk bersama tanpa HP, makan bersama tanpa layar, bermain bersama walau hanya sebentar. Karena mungkin bagi anak, waktu singkat yang hangat sering lebih berharga daripada hadiah yang mahal.

Untuk Anda ya, para orang tua di luar sana, tidak perlu merasa harus sempurna. Kita semua sedang belajar menyesuaikan diri dengan zaman. Dan tentunya yang terpenting bukan menjadi orang tua tanpa salah ya. Karena hal itu tidak mungkin. Seperti yang sering kita bahas, tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Tidak ada pelajaran yang pasti ya tentang menjadi orang tua. Semuanya punya tantangan masing-masing. Tapi mari kita menjadi orang tua yang terus berusaha hadir. Karena anak mungkin lupa aplikasi yang mereka buka hari ini, tapi mereka akan ingat siapa yang menemani masa kecilnya mereka.

0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati membahas tentang anak yang sulit lepas dari gadget ya. Jika kita melihat dari sudut pandang ilmiah, ketertarikan anak terhadap gadget memang bukan sesuatu yang terjadi tanpa alasan. Layar digital memang dirancang untuk penuh warna, suara, gerakan cepat, dan juga respons instan. Nah, hal-hal seperti ini sangat mudah menarik perhatian otak anak yang memang sedang berkembang. Nah, saat anak menonton video atau bermain game, otak menerima rangsangan yang cepat dan menyenangkan. Karena itu anak cenderung ingin mengulang pengalaman tersebut. Nah, ini sebabnya ya, mengapa kadang anak sulit untuk berhenti. Bukan semata-mata karena nakal atau membangkang, tetapi karena sistem perhatian mereka yang sedang tertarik kuat pada stimulasi dari layar. Memang semua itu. Dan American Academy of Pediatric ya menekankan bahwa penggunaan media digital pada anak memang perlu dibatasi dan juga didampingi, terutama pada usia dini, karena anak belajar terbaik bukan hanya dari layar, tetapi dari interaksi langsung dengan orang tua, bermain aktif, dan juga eksplorasi lingkungan. Tanpa anyalin, tanpa melatih, hanya bunga. Dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menyarankan Rekan Jati agar anak usia dini memiliki aktivitas fisik yang cukup, tidur yang berkualitas, dan screen time yang terbatas agar tumbuh kembang berjalan optimal. Dan penelitian ini juga menunjukkan penggunaan gadget berlebihan pada anak dapat berkaitan dengan berkurangnya kualitas tidur, kualitas fokus, keterlambatan kemampuan bahasa jika interaksi langsung kurang, emosi lebih meledak saat gadget dihentikan, dan juga berkurangnya waktu bermain aktif.

Dan rekan Jati ya, banyak dari kita sebagai orang tua bertanya-tanya, kenapa sih anak marah saat gadgetnya dihentikan? Nah, secara psikologis anak belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk mengatur emosi sebaik orang dewasa. Nah, saat sesuatu menyenangkan tiba-tiba dihentikan, anak bisa merasa frustasi dan mengekspresikannya lewat tangisan atau tantrum. Maka respon terbaik bukannya membentak, tetapi memberikan transisi. Dan juga seperti diberikan waktu, dimana seperti 5 menit lagi ya, setelah ini kita harus makan. Dan cara ini bisa membantu otak anak untuk bersiap-siap untuk berpindah aktivitas. Dan para ahli juga menyarankan beberapa hal sederhana rekan Jati, yaitu untuk membuat jadwal screen time yang konsisten, pilih konten sesuai dengan usia, dampingi dan ajak bicara saat anak menonton, seimbangkan dengan aktivitas fisik dan juga bermain kreatif, dan tentunya jadilah contoh, karena anak meniru kebiasaan orang tua. Dan rekan Jati, anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengarkan.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini. Ingat apa yang kamu kejar. Dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

Rekan jati, memang ya, terkadang kita rela mengorbankan segalanya, mengorbankan kehidupan untuk ya, untuk bisa memberikan yang terbaik bagi sang buah hati ya. Seperti lagu tadi, di mana memang segala pengorbanan dirasa pantas untuk dilakukan ketika memang berhubungan dengan orang-orang tersayang. Dan tentunya nih rekan jati, ketika pengorbanan yang kita lakukan tidak terlihat ya. Mungkin banyak orang yang memberikan asumsi-asumsi yang tidak mereka pahami atas dasar apa. Hanya dari bagaimana mereka melihat rutinitas kita sehari-hari. Hanya mereka melihat bagaimana kita memperlakukan sang anak, memberikan pendidikan, tapi mereka tidak tahu pengorbanan apa yang sudah kita lakukan di baliknya. Dan rekan jati membahas tentang anak yang terlalu sering menggunakan gadget. Seringkali perhatian langsung tertuju pada anak, pada orang tua yang terlihat tidak peduli pada tumbuh kembangnya. Anak susah lepas dari HP, anak lebih tenang kalau diberikan layar, anak marah kalau gadgetnya diambil. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, terkadang cerita ini bukan hanya tentang anak. Ini juga tentang orang tua yang sedang lelah. Di mana menjadi orang tua hari ini bukan hal yang mudah. Ada yang harus bekerja sejak pagi, ada yang mengurus rumah tanpa henti, ada juga yang membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan banyak tanggung jawab lain. Dan dalam kondisi seperti ini rekan jati, gadget kadang hadir sebagai alat bantu, di mana saat orang tua perlu memasak, harus menyelesaikan pekerjaan, ataupun saat badan lelah dan butuh jeda sebentar. Maka memberi anak gadget seringkali bukan karena tidak peduli ya, tapi karena orang tua sudah berusaha bertahan di tengah padatnya aktivitas. Dan rekan jati penting untuk memahami ya, bahwa banyak orang tua bukan tidak mau menemani anaknya. Mereka ingin dan mereka sangat sayang ya. Mereka juga ingin bermain, mendengar cerita, dan hadir sepenuhnya. Tapi kadang tenaga terbatas, waktu sempit, dan pikiran juga penuh. Jadi daripada saling menyalahkan, mungkin yang dibutuhkan adalah saling memahami ya. Dan perlu kita ingat, tidak semua keluarga bisa menyediakan waktu berjam-jam setiap harinya. Tapi kebersamaan tidak selalu soal lama. Kadang 15 menit yang fokus tanpa HP, tanpa distraksi, bisa jauh lebih berarti bagi anak. Mari kita duduk bersama saat makan, mendengar cerita sebelum tidur, bermain sebentar di sela kesibukan, memeluk anak sebelum berangkat kerja, dan hal-hal kecil ya, seperti ini bisa menjadi isi ulang emosional bagi si buah hati. Untuk para orang tua di luar sana ya, kita tidak perlu merasa bersalah berlebihan. Kita semua sedang belajar menjalani peran di zaman yang serba cepat ini. Yang penting bukan sempurna ya, tapi terus mencari cara agar anak tetap merasa dicintai meski di tengah kesibukan. Dan rekan jati, kadang anak memegang gadget karena orang tua sedang sibuk. Tapi di sela kesibukan ini masih ada pelukan, perhatian, dan waktu kecil yang hangat. Anak tetap akan tahu bahwa mereka dicintai sepenuhnya.

Dan rekan jati anak mungkin senang hadiah, tapi yang paling lama tinggal di ingatan biasanya bukan benda, melainkan momen ya. Dan saat diajak tertawa, saat dipeluk ketika sedih, saat ditemani belajar, dan saat merasa rumah adalah tempat yang hangat. Karena anak tidak hanya tumbuh dari makanan dan fasilitas, mereka juga tumbuh dari perhatian. Dan satu hal penting yang kadang dilupa nih rekan jati, orang tua juga manusia, orang tua juga bisa lelah, bisa jenuh, bisa butuh waktu diam sejenak. Jika hari ini ada merasa belum sempurna, itu wajar, tidak ada orang tua yang selalu kuat setiap saat. Yang penting bukan menjadi sempurna, tapi terus mencoba hadir, meski dengan cara sederhana.

Dan rekan jati, keluarga yang hangat, bukan keluarga tanpa kesibukan ya. Tapi keluarga yang di tengah sibuknya masih menyempatkan saling melihat, saling mendengar, dan juga saling menguatkan. Karena kadang anak tidak banyak meminta, mereka hanya ingin tahu bahwa di tengah semua kesibukan yang ada di keluarga ya, mereka tetap penting, mereka tetap diperhatikan walau tidak selama 24 jam.

0: Jetty FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini kita tahu ya, bahwa dibalik anak yang sulit lepas dari gadget, kadang ada cerita yang lebih dalam daripada sekedar layar di tangan mereka. Ada orang tua yang sedang berusaha membagi waktu di tengah pekerjaan, tanggung jawab, dan juga rasa lelah yang tidak selalu terlihat. Ada anak-anak yang sebenarnya bukan hanya mencari hiburan, tetapi juga mencari perhatian, kebersamaan, dan juga kehangatan di rumah. Kita juga belajar bahwa perhatian tidak selalu harus besar, kadang hadir lewat hal sederhana, seperti mendengar cerita, dan juga memahami tanpa distraksi. Dan rekan Jati menyisihkan waktu singkat itu sangat berarti ya. Dan juga tentu kita harus bersungguh-sungguh, karena seringkali quality time yang sederhana jauh lebih berharga daripada waktu lama tanpa kedekatan. Dan hari ini kita juga diingatkan bahwa anak juga perlu memahami perjuangan orang tua. Sementara orang tua pun perlu mengerti bahwa anak hanya sedang tumbuh di zaman yang berbeda. Dan maka dari itu keluarga bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang siapa yang mau saling belajar untuk memahami. Jika anak melihat cinta di balik kerja keras orang tua, akan tumbuh rasa hormat. Jika orang tua melihat kebutuhan anak untuk didengar, akan tumbuh kedekatan. Dan saat keduanya saling membuka hati, rumah akan selalu menjadi tempat yang paling nyaman untuk pulang.

Dan rekan Jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Rabu 13 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya di Zona Sketsa Keluarga dari Senin sampai dengan Kamis ya, di jam yang sama dari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan rekan Jati, tetap jaga hangatnya rumah ya, lembutkan komunikasi dan kuatkan kasih di dalam keluarga. Sampai jumpa lagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Kalia kembali hadir di Zona Rehat Siang edisi Rabu 13 Mei 2026 yang siap menemani Anda hingga nanti menjelang usai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Ya, rekan Jati, baru saja kita dengarkan ya satu nomor bagus dari Fatin dan Gia Indrawari, bukan kamu ya. Nah, rekan Jati, kalau kita mau pikir-pikir, kalau kita mau mengenal lebih jauh nih, ternyata memaafkan itu kadang bukan tentang siapa yang salah atau benar, tapi tentang bagaimana kita berdamai ya. Kadang memang kehidupan itu nggak sesuai dengan kenyataan dan harapan kita. Tapi itu nggak apa-apa. Dan seharusnya memang kita berdamai dengan segala situasi, kondisi yang terjadi dengan kita.
1: Hanya aku yang bisa selalu ada untuknya.
0: Nah, rekan Jati, kali ini kembali lagi ya dengan kali ya. Dan tentunya kita akan bahas hal-hal yang ringan untuk siang hari ini nih ya, rekan Jati. Dimanapun Anda berada, mungkin barangkali masih di tempat kerja atau barangkali sudah di rumah ya. Udah makan siang atau bahkan lagi cari makan siang nih. Semoga rekan Jati dalam keadaan sehat dan tetap semangat nih ngejalanin hari-harinya meskipun kadang-kadang ya agak-agak berat ya. Nah, rekan Jati, kali ini bersama kalian ya, dan kita akan bahas tentang satu kata yang sederhana, kata yang terkadang sulit untuk kita ucapkan ya. Dan menariknya, kata ini kadang-kadang kita nafikan karena kita mempunyai ego yang lebih besar daripada kata ini. Apa itu? Kata maaf. Kita bilang maaf ya, ternyata maaf itu nggak sesimpel kata-kata yang kita ucapkan ya, rekan Jati. Ternyata kata yang singkat ini menariknya bukan soal siapa yang salah dan siapa yang benar ya, tapi tentang keberanian seseorang menurunkan egonya demi menjaga hubungan ya, rekan Jati. Nah, rekan Jati, kadang ada orang yang gampang banget nih bilang maaf ya aku salah, tapi dia gak pernah berubah. Tapi ada juga nih orang-orang yang kadang-kadang sulit nih untuk mengucapkan kata maaf, dan dia malah lebih memilih untuk ibaratnya itu dia meminta maaf dengan cara yang lain ya. Bisa jadi dengan cara naktir ya, atau bahkan dengan hal-hal unik lainnya ya, rekan Jati. Dan uniknya lagi nih, rekan Jati, manusia itu lebih mudah untuk mengucapkan terima kasih daripada meminta maaf. Kenapa ya? Ternyata, rekan Jati, karena meminta maaf itu membuat seseorang harus mengakui bahwa dirinya itu pernah menyakiti orang lain. Jadi barangkali nih ada orang-orang yang nyakitin kita, tapi dia tuh gak bisa ngucapin kata maaf. Mungkin ini adalah salah satu alasannya kenapa dia itu gak mau ngucapin kata maaf nih ya. Padahal rekan Jati, ya kan, tidak ada manusia yang selalu benar ya. Karena kebenaran itu hanya milik Tuhan kali ya. Iya, benar. Dan kita sebagai manusia biasa itu ada saatnya khilaf, ada saatnya salah gitu kan. Jadi wajar kalau kita melakukan kesalahan, dan meminta maaf bukanlah sesuatu hal yang membuat nilai kita itu rendah. Dan rekan Jati, kita bakalan hari ini bakal bahas hal yang menarik lagi nih tentang makna dari maaf. Tentang kenapa sih manusia itu sulit meminta maaf, dan kenapa sih memaafkan itu berat, sampai bagaimana cara kita berdamai dengan diri sendiri. Karena hidup tanpa maaf itu ya, rekan Jati, sangat-sangat melelahkan. Hati kita jadi penuh karena kita gak punya rasa maaf, dan pikiran kita juga sesak dengan pikiran-pikiran negatif kita. Dan hubungan kita juga akan semakin merenggang dengan rekan kita. Jadi rekan Jati, untuk siang kali ini kita akan bahas maaf. Dan jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dan sebelumnya kalian sediakan satu nomor bagus dari Hara, Jurus Jitu.

Ya, rekan Jati, baru saja kita dengarkan satu nomor bagus dari Anet, jatuh sejatuh-jatuhnya. Ternyata kita bisa juga ya, jatuh sejatuh-jatuhnya ya rekan Jati. Tapi hari ini kita akan bahas tentang satu topik yang walaupun kita sejatuh-jatuhnya, jangan sampai melupakan satu kata ya. Satu kata yang sederhana, yang kerap bisa mengganggu hubungan kita dengan orang lain, yaitu kata maaf ya rekan Jati. Dan pernah gak sih rekan Jati, kalau kita ketemu satu orang ataupun salah satu orang yang jelas-jelas dia itu orangnya udah salah ya, udah salah tapi malah marah balik dan dia gak mau mengakui kesalahannya atau pura-pura dia gak salah gitu ya rekan Jati. Ternyata di dalam psikologi hal itu memang ada penjelasannya. Jadi bukan sekedar teori-teori gak ada gitu, tapi memang ada penjelasan tentang hal ini. Manusia itu ternyata rekan Jati punya yang namanya mekanisme pertahanan diri ya. Jadi ketika seseorang sadar dirinya salah, otak otomatis mencoba melindungi harga dirinya supaya tidak merasa malu, tidak merasa gagal atau merasa kalah. Kalau kita katakan seperti punya ego tersendiri ya rekan Jati. Makanya rekan Jati, ada orang ya ketika ditegur nih, apalagi ditegur di tengah keramaian ya, tapi itu ada kaitannya dengan hal yang lain ya. Kalau udah ditegur di keramaian, itu rasa-rasanya dia gak mau mengakui kesalahan dan langsung membela diri. Aku gak kayak gitu kok, aku gak kayak gini. Langsung dia secara otomatis membela dirinya, mencari alasan, atau mengalihkan topik pembicaraan agar dia tidak terlihat bersalah. Karena sebagian orang ya rekan Jati, meminta maaf itu terasa seperti sebuah ancaman terhadap harga dirinya ya. Berarti dia cuma punya harga diri ya. Apa dia gak punya harga diri? Orang lain gak punya harga diri, tapi orang lain juga punya harga diri ya kan rekan Jati. Nah rekan Jati, dalam kajian psikologi psikologi sosial maksudnya, juga dijelaskan bahwa ego manusia itu sangat berkaitan dengan citra diri. Jadi ketika seseorang mengakui kesalahan, ia merasa posisinya menjadi lebih rendah. Jadi kalau dia ngakui, aku udah salah ini, nah dia tuh merasa dirinya tuh rendah. Padahal kenyataannya gak begitu ya rekan Jati. Mau dia itu mengakui kesalahannya, mau dia gak mengakui kesalahannya, dia tetap melakukan kesalahan gitu. Dan apa salahnya ketika kita melakukan kesalahan, maka kita meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti, baik fisiknya atau barangkali hatinya juga sakit ya kan. Jadi gak masalah untuk meminta maaf. Karena rekan Jati, orang yang mampu meminta maaf biasanya itu memiliki kecerdasan emosional yang lebih baik ya. Jadi bukan sekedar hal-hal tabu biasa, tapi memang kecerdasan emosionalnya itu lebih tinggi ya. Dan beberapa waktu yang lalu ya, kita bahas tentang banyak hal ya kan. Dan salah satunya ini, kali ini kita bahas tentang maaf ini. Karena, kenapa? Karena kadang kita sulit nih meminta maaf ya rekan Jati. Dan ketika kita sulit meminta maaf, yang terjadi adalah penumpukan emosi-emosi yang gak baik, yang pada akhirnya kita bisa juga nyakitin orang lain. Nah, selain dari itu rekan Jati, lingkungan juga bisa mempengaruhi kebiasaan meminta maaf. Kalau lingkungannya itu senantiasa meminta maaf, dia juga akan ikut serta meminta maaf. Karena menurut dia, meminta maaf bukanlah hal yang enggak baik, hal yang menjatuhkan harga dirinya. Jadi dia akan senantiasa untuk bisa meminta maaf. Nah sebelum lanjut, kita lanjutkan tentang fakta unik nih tentang meminta maaf. Kita dengerin dulu nih satu nomor bagus yang udah kalian siapin buat rekan Chatty. Dan semoga siang harinya menyenangkan dan tidak ada hal-hal yang mengganggu perasaan. Dan semoga aja kalau orang udah nyakitin kita, mereka itu bisa meminta maaf ya rekan Jati. Dan jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: 103.6 Jati FM.
2: Rekan Jati, saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Ya, rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, dan masih bersama Kalia. Dan tentunya ya, Kalia kali ini masih dengan pembahasan yang sama, yaitu pembahasan tentang maaf ya rekan Jati. Barangkali punya pengalaman nih rekan Jati dengan orang-orang tersayang atau orang-orang yang di sekitar kita yang sukar untuk meminta maaf walaupun sudah melakukan kesalahan. Boleh nih dibagikan ceritanya, atau boleh membagikan tips dan trik gimana sih cara ngatasin orang yang enggak mau minta maaf walaupun dia udah melakukan kesalahan nih. Bisa langsung hubungi kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Dan nantinya di pukul 13.00 kita juga akan live streaming via TikTok. Jadi barangkali nih yang mau nontonin ya, bukan hanya sekedar mendengarkan audio tapi ada visual, kita juga ada ya di live streaming via TikTok kita, dan juga ada live streaming di www.radiojatifm.com ya rekan Jati. Jadi gak ada alasan lagi nih untuk gak dengerin radio, apalagi di frekuensi 103,6 ya rekan Jati. Nah rekan Jati, kembali lagi ya, kita tentang maaf nih rekan Jati. Kadang-kadang rekan Jati, orang yang gak mau minta maaf, barangkali dia punya standar yang namanya apa ya, kalau kita bilang itu harga dirinya tuh terlalu tinggi, melebihi puncak Everest. Gak juga ya, kayak gitu ya. Nah fakta uniknya ya rekan Jati, menurut psikolog, meminta maaf dengan tulus bisa membantu menurunkan rasa bersalah ya, mengurangi stres emosional. Jadi kalau kita stres karena emosional, barangkali kita tuh sukar untuk meminta maaf nih, dan bahkan membuat pikiran kita lebih lega ya rekan Jati. Jadi barangkali kalau kita memang melakukan kesalahan ya kan, karena kita manusia yang gak luput dari salah, yang gak luput dari hal-hal yang kadang-kadang nyakitin orang lain ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk meminta maaf, apalagi kalau itu merupakan salah satu orang terdekat kita. Dan pada akhirnya kalau kita gak minta maaf, ujung-ujungnya kita akan jadi renggang nih sama seseorang yang kita anggap dekat itu ya rekan Jati. Nah rekan Jati, ada beberapa tips nih, tips sederhana dari kalian ya, supaya lebih mudah untuk meminta maaf. Yang pertama, fokus pada perasaan orang lain, bukan hanya harga diri sendiri. Jadi kita harus fokus nih sama perasaan orang lain. Kalau jangankan perasaan orang lain ya, kita bayangkan, pikirkan itu adalah diri kita sendiri nih rekan Jati. Kalau kita digituin sama orang, kita rasanya gimana ya? Enak gak ya? Gitu ya. Jadi kita membandingkan itu perasaan orang lain, kita memikirkannya dengan cara kita pikirkan kalau itu terjadi sama kita nih, kita mau gak ya kayak gitu. Nah yang kedua, biasakan mengakui kesalahan tanpa tambahan pembelaan ya rekan Jati. Gak usah nih, kalau kita lagi ngomong nih tentang kesalahan, kita ngakuin nih kesalahan, tapi kita punya embel-embel, tapi kamu juga gitu kan. Nah itu gak baik sekali ya rekan Jati. Jadi enggak-enggak dan sangat-sangat tidak diperbolehkan ya. Biasakan untuk mengakui kesalahan tanpa alasan-alasan yang kadang-kadang itu gak mendasar alasannya rekan Jati. Jadi biasakan kalau memang kita mau minta maaf, ya udah minta maaf aja gitu, dan akuin segala kesalahannya ya rekan Jati. Dan yang ketiga rekan Jati, jangan menunggu masalah jadi besar dulu baru mau minta maaf. Kalau udah ada pihak ketiga yang campur tangan baru mau minta maaf, jangan ya rekan Jati. Kalau memang ada kesalahan, ada rasa-rasa yang gak oke, bisa langsung dibicarakan. Dan kalau memang salah, minta maaf lah ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sukar untuk meminta maaf, dan bahkan menjadi orang yang pada akhirnya gak menyenangkan. Dan itu apa ya efeknya? Efeknya itu bisa membuat kita itu jauh dari teman-teman kita ya. Dan kita juga jauh dan membuat hubungan kita itu gak baik ya dari teman kita. Dan rekan Jati, kadang hubungan kita itu tidak hancur karena kesalahan, tapi karena tidak ada yang mau membuka hati lebih dulu. Gak ada yang mau buka hati untuk meminta maaf terlebih dahulu. Dan satu hal penting ya rekan Jati, meminta maaf bukan berarti kalah, tapi tanda bahwa seseorang lebih memilih hubungan daripada ego. Jadi jangan sampai ya, kita harus mikir nih,
mau jadi apa gitu kan, mau jadi apa ya gitu hubungan kita, atau kita malah mikir kita akan bagaimana nih, mau jadi apa nih kelanjutannya, atau bahkan mau jadi seperti apa nih tentang kita. Dan karena kita nggak tahu nih kita mau jadi seperti apa, kita nggak tahu kita minta maaf buat apa. Jadi untuk menemani kita siang hari ini ada satu nomor bagus dari Yura Yunita. Mau jadi apa? Yang sudah siap menemani Anda.

Rekan Jati, masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan masih bersama kalian nih, yang saya menemani Anda hingga nanti menjelang saya pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan baru saja kita dengarkan satu nomor bagus dari Man Osman, Bentang Jarak Asmara ya, yang udah nemenin kita nih di siang hari ini. Dan semoga setelah mendengar nomor bagus ini, Rekan Jati juga merasa lebih bahagia, lebih happy, dan lebih merasa apa ya, terasa seperti berada di waktu siang yang menyenangkan ya Rekan Jati. Nah Rekan Jati, kita masih membahas hal yang tadi kita bahas, yaitu tentang maaf ya. Kata sederhana yang ringan ya, dan kadang ada juga nih yang sulit mengucapkan kata maaf. Dan barangkali nih diantara kita ada yang sulit mengatakan kata maaf. Jangan sampai kita memperberat hidup kita hanya karena kita tidak mau meminta maaf kepada orang lain, mengakui kesalahan kita. Karena menumpuk emosi negatif pada akhirnya juga akan membuat kita merasa gak nyaman, dan ujung-ujungnya kita stres sendirian ya Rekan Jati. Jadi Rekan Jati, jangan sampai kita menjadi orang yang sukar untuk meminta maaf. Dan sebelumnya kita mau sapa dulu nih Rekan Jati kita yang ada di via live TikTok kita. Ada Bang Iswandi dan juga myself, dan juga ada Bang gak perlu tahu siapa. Semoga Rekan Jati dimanapun Anda berada dan mendengarkan Zona Rehat Siang merasa lebih nyaman ya harinya, dan semakin happy tentunya ya. Dan kalau nggak bisa via live TikTok gimana? Bisa juga streaming kita di www.radiojatifm.com, atau bisa langsung hubungi kita di 0811-682-1036 atau di 0551-410-36. Jadi mau request lagu boleh ya, diperbolehkan. Kalau mau bahas topik juga diperbolehkan ya. Dan kita bahas lagi ya Rekan Jati tentang maaf ya. Nah Rekan Jati, kalau meminta maaf itu sulit, ternyata memaafkan juga tidak selalu mudah ya Rekan Jati. Barangkali nih ada nih orang yang membuat kesalahan dengan kita, dan orang itu udah minta maaf dan kita masih enggak bisa memaafkan gitu. Tapi itu sebenarnya wajar-wajar aja ya Rekan Jati. Kenapa itu menjadi hal sebuah kewajaran? Karena kadang-kadang orang yang membuat kita terluka ibaratnya udah membuat kaca kita retak, pecah, berkeping-keping. Tiba-tiba dia datang dengan minta maaf dan berharap kita bisa langsung memaafkannya gitu kan. Dan itu barangkali akan sedikit sulit ya Rekan Jati, karena sesuatu yang udah pecah akan sulit untuk dibenarkan kembali. Apalagi nih Rekan Jati, kalau rasa kecewanya itu terlalu dalam. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, karena itu bisa menyisakan trauma bagi orang yang merasakannya. Jadi memang tidak selalu kata maaf itu berbalas dengan dimaafkan ya Rekan Jati. Karena bisa jadi ketika kita minta maaf, orang yang kita kenakan korbannya gak sih? Korbannya? Orang yang kita sakiti itu bisa jadi dia tuh trauma, dia itu kecewa dengan apa yang kita lakukan, dan itu bisa membuat dirinya aja itu gak bisa langsung memaafkan, dan dia barangkali butuh jeda, butuh waktu ya. Jadi gak apa-apa kalau orang lain itu butuh jeda, butuh waktu. Nah selain dari itu Rekan Jati, ini ada beberapa Rekan Jati yang di live TikTok kita yang udah request lagu yang, dan nantinya ditunggu aja karena kita akan putarin ya. Ditunggu nomor antriannya. Ada yang pertama dari Malaka, Sheila on Seven, dia ya. Kita cari terlebih dahulu nih, Malaka ada gak ya gitu ya. Nah ada lagi lagu apa ya, nomor bagus dari siapa ini, lagu Republik Telah Kuberikan. Ditunggu aja ya, gak perlu tahu siapa. Nanti kita putarkan tapi ditunggu aja ya. Nah Rekan Jati, kembali lagi ya di kata maaf ya. Menariknya Rekan Jati, manusia lebih sering mengingat luka dibanding hal-hal menyenangkan. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena otak memang dirancang untuk mengingat pengalaman menyakitkan supaya kita lebih berhati-hati di masa depan. Makanya rasa kecewa sering sulit hilang meskipun kejadiannya sudah lama ya Rekan Jati. Namun di siang hari ini semoga Rekan Jati hatinya kembali plong,
hatinya kembali senang, hatinya kembali menjadi versi yang terbaik bagi diri sendiri, dan hatinya tidak lagi terasa seperti ah ini menyakitkan bagi diriku ya. Enggak ya, enggak ya rekan jati. Dan semoga nomor bagus yang sudah kalian pilihkan nih buat rekan jati pada siang hari ini di zona red siang bisa nemenin rekan jati, dan rekan jati kembali terasa lebih membahagiakan. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, rekan Jati, baru saja kita dengarkan satu nomor bagus ya dari Sheila on Seven, Hari Bersamanya, special request dari Malaka via live TikTok kita. Jadi, rekan Jati, kalau Anda sedang berada di perjalanan, barangkali bisa lewat streaming kita di www.radiojatifm.com, atau barangkali lagi santai-santai bisa langsung via live TikTok kita di live TikTok Radio Jati FM, atau bisa langsung hubungi kita di 0811-682-1036 atau di 0651410-36. Ku berdegup cepat. Nah, rekan Jati, tadi sudah ramai nih di live TikTok kita. Ada Malaka, ada Kak Fitri Anti, ada Bang Iswandi, dan juga gak perlu tahu siapa. Dan juga ada Bang Muslim Anas, dan ada Pasar Malam Berkah Ria. Ada Bang Yudi Saputra nih yang masih konsen di 103,6 Jati FM dan masih menemani kita semua. Dan tentunya nih ada salah satu pendengar kita, yaitu ada Bang William Henry Son Susanto nih, yang udah kirim pesan nih di kita. Dan kalian mau bacain dulu ya. Kak, aku mau request 200 Aku Baik-Baik Saja dan Niluh Ketut Mahal ini Ayu Raharja untuk Yang Bersamanya. Aku William Harrison Susanto dari Buaran Duren Sawit, Jawa Timur. Nah, lumayan ya, jauh ya jadi Jawa Timur mendengarkan Radio Jati FM. Dan tentunya lagunya sebentar lagi akan kita putar kan. Dan sudah masuk playlist ya, ditunggu aja Bang William, karena lagunya akan kita segera kita putarkan. Nah, ngomongin tentang maaf nih rekan Jati, kadang-kadang ada banyak nih maaf yang tidak terucapkan. Ada banyak kata maaf yang hari ini masih belum tersampaikan. Ada banyak kata maaf yang barangkali masih nyangkut nih di dada kita, yang barangkali kita masih sulit juga untuk maafkan orang lain. Nah, rekan Jati, diharapkan hari kita walaupun kita lagi capek-capeknya ini, lagi banyak masalahnya, tetap menjaga kesehatan. Dan kalau memang hati kita udah gak tenang, maafkanlah orang-orang yang sudah membuat kita sakit hati, meskipun itu kadang gak semudah itu. Nah, rekan Jati, dalam ini ternyata tidak semua maaf itu sempat diucapkan. Ada orang yang sebenarnya ingin meminta maaf tapi terlalu gengsi untuk mengatakan maaf. Ada yang ingin memperbaiki hubungan tapi terlalu lama menunggu waktu yang tepat. Ah, enggak lah, enggak dulu lah, nanti aja di waktu yang tepat gitu. Sampai akhirnya dia enggak sadar bahwa waktunya udah berlalu, waktunya udah enggak ada lagi. Padahal kadang ya rekan Jati, yang seperti kita katakan berkali-kali, bahwa hubungan itu kadang tidak rusak hanya atau bahkan dari hubungan-hubungan ataupun kesalahan-kesalahan yang besar, tapi bisa jadi dari kesalahan kecil yang dibiarkan tanpa ada kata maaf, tanpa ada memaafkan. Jadi rekan Jati, jangan sampai ya kita itu menjadi orang yang sulit mengatakan kata maaf dan tidak memperbaiki kesalahan kita ketika kita berbuat salah. Karena kenapa? Karena perasaan orang lain juga penting untuk kita, dan kita sudah selayaknya juga ibaratnya kita harus juga mengerti bahwa gak enak loh diginiin, gak enak loh orang udah buat salah dengan kita tapi dia gak minta maaf. Nah, untuk siang hari ini, special request dari Bang William Henry Son Susanto, kita dengerin dulu satu nomor bagus, ada dua ya, Aku Baik-Baik Saja dan dari Ratu, dan juga ada Mahal Ini untuk Yang Bersamanya. Dan semoga rekan Jati semua terhibur dengan lagu, dengan nomor bagus ini, dan tetap happy menjalani hari ini. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Ya, rekan jati takkan terulang. Vanessa Z, Fit Roni, Parulian ini menemani kita, dan kita saat ini sudah di jam 13.50 ya. Rekan jati, lagu ini special request dari Kak Syah yang request via live TikTok kita. Ada siapa di via live TikTok kita? Saat ini ada Bang Ahmad Kuryanto, Sugar, Muhammad Zamri, Kadovi, Haziq, dan Rizky. Selamat siang rekan jati. Selamat apa ya kalau kita bilang, selamat makan siang yang belum makan siang. Selamat kembali bekerja yang kalau udah kembali ke kantor dan kembali bekerja ya. Dan semoga aja hari ini kita happy dan juga kita kembali kepada hal-hal yang positif. Nah rekan jati, apa ya kalau kita bahas tentang maaf, itu gak jauh-jauh dari perasaan. Ada yang terluka, ada yang sedang berjuang, ada juga barangkali hatinya yang enggak baik-baik saja, tapi dia mencoba untuk baik-baik saja ya rekan jati. Nah di akhir acara kita, di akhir hari ini, kita harapkan setiap kita itu kembali kepada fitrahnya, kembali dengan hati yang tenang, kembali untuk bisa memaafkan. Karena tadi seperti yang teman-teman kita bilang ya, bahwa memaafkan itu tidak selalu mudah. Dan seperti yang rekan jati bilang, Bang Yudi Saputra yang mengatakan mencoba untuk memaafkan gitu kan. Mencoba untuk memaafkan itu memang sedikit sulit barangkali bagi kita yang merasa kecewa, yang merasa sangat-sangat sakit dengan perasaan ataupun dengan perlakuan yang diperlakukan oleh orang lain terhadap kita. Tapi gak apa-apa rekan jati, karena segala sesuatu itu pasti akan ada hikmahnya. Kok bisa tiba-tiba kayak orang ceramah ya? Dan gak apa-apa rekan jati, gak apa-apa kalau kita hari ini masih sedang berjuang untuk memaafkan. Gak apa-apa kalau hari ini kita masih dalam keadaan yang sedang ingin berusaha untuk memaafkan. Dan gak apa-apa kalau hari ini kita masih belum memaafkan, tapi kita harus terus mencoba untuk bisa memaafkan orang lain agar apa? Agar diri kita tuh semakin tenang, agar kita semakin happy, agar hati kita juga semakin membaik dan lebih baik lagi ya. Jadi kita tidak hanya berpatokan pada satu hal yang menyedihkan, tapi satu hal yang pada akhirnya membuat kita kembali menjadi bahagia dan happy. Dan nih rekan jati, gak sadar ya, waktu terus berlalu dan kita sudah melalui dari jam 12 sampai sekarang udah mendekati jam 14 waktu Indonesia bagian Barat, dan kita berada di penghujung acara, berhujung kegiatan kita, penghujung siaran kita dan penghujung hari ini bersama kalian tentunya. Dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan barangkali maaf tidak selalu menghapus luka, tapi bisa menjadi awal untuk menyembuhkan, menyembuhkan hati kita, menyembuhkan perasaan orang lain. Dan semoga rekan jati dimanapun Anda berada hari ini, Anda tetap membahagia dari dalam diri Anda, bukan hanya sekedar omongan belaka atau bahkan sekedar senyum saja. Dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk rekan jati dimanapun Anda berada. Tetap jaga kesehatan, tetap menjadi pribadi yang baik, tetap menjaga hal-hal yang berdasarkan pada hati kita dan kembali fitrah ya rekan jati. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Kalia izin sign out dari ruang dengar Anda. Jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bersama dan selalu konsen di Radio Jati FM The Heart of Banda Aceh di frekuensi 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Dan untuk mengakhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, Sirtul, he, 0,6 Jati FM, Daruh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana, Lembah 57, Mibo Banda Aceh. Ya, rekan Jati, alhamdulillah. Menempat kelaingan ayah pulau di zona Poh Cakra. Edisi uronyo, Rabu ya, leblah Mei 2026. Ya, puha bauronyo. Ya, semoga ban mandum dalam keadaan sehat ya. Yang tengah dalam masa penyembuhan, ya semangat ya. Oke, lagi biasa, lagi kaim sampah poh limang. Luntuan pengen rekan Jati di Patmanteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Kiban di tempat rekan Jati cot uronyo na ujin. Ya, nyo di Mibo lonjak kena ujin ya. Jadi demi rekan Jati, lamujin lonjak kena. Kiban kalian lom kan? Ya, membuka zona Poh Cakra, coba tak dengar lagu dari so yang pah tak dengar lagunya. Duduk-duduk lagi yang ujian, mangat tak dengar lagunya apa? Coba tak dengar apa? Tetap konsen di Tino, di Sirtul 0,6 Jati FM.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

107,6 Jati FM Taruf Banda Aceh. Oke, riwang tema di zona Poh Cakra edisi Uro Rabu tanggal 11 Mei 2026. Ya. Kiban uronyo rekan Jati. Semangat kan? Iya, alhamdulillah ya. Ya uronyo takalan sahabat topik tentang ya perbedaan hidangan pada berbagai acara kanduri adat di Aceh. Nah, kamu tahu kan? Jadi kan nah beda kan? Menyekandirinya gehidangnya, menyekandiri je gehidangnya. Nah, menan ba? Jadi perbedaan hidangan ba mebago acara kanduri adat di Aceh. Beda-beda kan? Menyekandiri pesta apa yang hidang? Ya, menyekandiri kematian pun yang hidang. Hana sama kan? Ya, kenyan. Oke, selamat siang yang jelang sepot ya untuk rekan Jati yang di Pat Manteng drone dengar Jati sepotnya. Semoga uronyo berjalan hangat ya. Walaupun hujan di luar. Bunda kau ujiannya kapirang, ah? Oke, lah pekan urunya penan masak kuah ronyo di rumah. Nah masak kuah kari, pemasak kuah lemak, ya? Atau memang manteng tengah magun, ya? Oke, tengah masak sabat dapur. Jadi rekan Jati menyata pegah-pegah tentang adat Aceh, rasa jih kan? Hana lengkap menyohana tabahas sabah hal yang sabi natip momen kebersamaan ya hidangan kanduri. Nah, okey, so naik yang katri menghina undangan kanduri. Jadi rekan Jati menarik ji tip kanduri adat di Aceh na sajian yang berbeda-beda ya. Jadi na makanan tertentu yang identik dengan kanduri maulid ya. Na yang khas saat petiju. Na cit menu khusus ketika kanduri blang. Na cit menu khusus kanduri laut ya. Hingga acara syukuran keluarga ya. Madunya beda-beda gidang. Dari kuah belangeng, bukulah, bu lekat ya, tumpo, sampo aneka kuih tradisional. Mandumnya kon sekedar makanan, tapi makna doa dan simbol kebersamaan. Jadi support ronyo ternyata begah-begah santai manteng ya. Oke, tentang perkiban masyarakat Aceh sejak urojeh ya berbicara lewat hidangan, karena ternyata dari jenis

Kalau yang disajikan manteng, nya urang kayak getebak ya. Dengan acara apa di Sabah rumah? Jadi untuk rekan Yati yang mungkin tengah di rumah, di warung kopi, di perjalanan, atau bahkan tengah pagi hubu. Oke, jata ikut bernostalgia tentang cita rasa dan kanduri adat di Aceh yang samporonyo mantang sabit gejaga ya. Jadi tetap konsen di sini, hanya di Jati, lun pengen siang jelang support rekan Yati ngon cerita yang to ngon budaya dan hati ketanya mandum. Oke, tetap konsen di sini, disertoh lekomanam Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Iya, Sertul he, 0,6 Jati FM, Taruh Banda Aceh. Oke, dua buah lagu puno. Dua buah lagu petabo. Hah? Oke, dua buah lagu ya. Oke, leplo si kurang menit lewat dari poh 2. Topik kuronya rekan Jati, perbedaan hidangan ba acara kanduri adat di Aceh ya. Lain kanduri, lain yang dihidang. Ya, menan maksud jiwa. Oke, bakal menan yang kira-kira ya. Yang kena gabung silakan 0650106 atau telepon GSM 0811682106 ya. Menyatakan rekan Jati tip acara kanduri adat di Aceh, sabena hidangan khas masing-masing ya. Bahkan kadang si golom takalan acara urung ka bisa gedebak ya. Dari masakan, dari aroma ya. Oh, di sinan acaranya ya. Nyengku yang membuat tradisi di Aceh terasa unik dan penuh makna ya. Coba tabut telepon yang ka bergabung na Oma Chat Keung. Assalamualaikum Oma. Hai, pekan urung bak dapu HP bak ruang tamu ya. Buat tengah manggun, Oma.
1: Anak ya, baru makan.
0: Oh, baru makan. Makan apa teman uronya, Oma?
1: Uronya ya, cuma di tempe goreng sama lontong.
0: Hai, emang ada lagu?
1: Lontong di pecah, dok.
0: Tempe goreng, ya, ya. Tempe goreng dengan lontong, ha?
1: Iya, ya.
0: Okey.
1: Alihan ayah halong. Ikupi dengan mie goreng dong.
0: Oh, tak mangat lah kau, Ma.
1: Sedekah agak,
0: ya, ha? Oh, sedekah agak, Ma.
1: Okey, Oma. Iya, ya. Topi ayam tua.
0: Topik, Oma, di Aceh kan lain kanduri, lain hidang. Apakah menang kira-kira menurut Oma? Maksudnya kan kanduri pesta. Ya. Kanduri pesta. Ya, yang hidang makanannya. Menyekan dari kematian, hidang makanannya, apakah beda-beda, Oma? Menurut Oma, apakah menan?
1: Di sini, Mbak Arunia, ya, kanduri putih yang mudah, ya. Boleh punya nak laju, bah manuk-manuk nge-u, bah manuk utik nge-u, acong, kekemasin dengan ayah ke. Asai kanan, banyak lado lagi, ya. Yang Mbak Arunia, ya.
0: Yang mana?
1: Han pesta walimah lah ena ya. Han ada punya ya.
0: Benar ya ya ya.
1: Ena pada makan dipinggirkan ayah udung, lindang padang. Dan berkeju dah ena ya. Yang pun kamu hanya hanya makanan dia ya. Yang mana le ya ya.
0: Udung ah.
1: Udung raya-raya yang bawa kamu.
0: Oh, yang raya. Udung buat.
1: Iya, orang betik ju. Alham, rendang padang. Alham masak kukis. Ya, manuk. Menu yang rubuh buat kamu ini. Yang buat kamu harus na ya.
0: Oh, benar.
1: Karena kan bulukat atau kaya ada mayam tua.
0: Bulukat buat acara pemantang ya. Buat kandari pemantang ke. Kesediakan.
1: Yang hanya ya hanya bang walimah ya. Yang kalian ya,
0: buat kamu ini. Get Oma.
1: Salam ayah tua ya.
0: Silakan Oma.
1: Salam tu kayana Kak Ani, Kak Eli, Wak Ajon, Bang Bas, Sukari, Kak Jamalia, Iya, Kak T, Anak Kebun, Ya Habib, yang dia ya, Bang Amir Mahmud.
0: Bang Amir Mahmud.
1: Ya, Bang Suri. Dan pendengar-dengar mandu, Maya. Untuk ayah dan Bang Isan, penyakit lain, jalin sihat-sihat cabai, mudah rezeki, sihat cabai, selamat iman, dunia akhirat, ayah ya.
0: Amin.
1: Untuk Kak Eli, Kak Tua.
0: Kak Eli, ya. Lagu apa, Oma?
1: Terima kasih. Assalamualaikum, ayah tua.
0: Waalaikumsalam, Oma. Nah, lagu Boman Tira pilih Oma. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Eli menyadi lam baru na ujin Kak Eli.
2: Bandir pirang mendengar
0: ya. Oh, ban pirang ah.
2: Ya, betul.
0: Oke, na pada menit na ujin Kak Eli.
2: 20 menit na ya.
0: 20 menit ah.
2: Ya, dengan tiba-tiba ujin mendung Kak pirang ya.
0: Oh, benar. Ini Kak pirang ah.
2: Ya, betul. Ini na ujin ya.
0: Na cik bunuh Kak Eli.
2: Malah
0: ya. Tepo dua lunjak kena uje nah.
2: Oh betul betul ya.
0: Tapi kebanjara lu butuh pada dio demi rekan nyati ya.
2: Injak pengen kamu ya sih ya. Kamu pengen don, orang pengen kamu ngene ya.
0: Iya, Kak Eli.
2: Supaya semangat ayo waktu ce oro ada sampai pun ke ayah kan.
0: Iya.
2: Ya anak ya, kan lagu-lagu mantap anak-anaknya pusah anak ayu sih lah. Tema, ada berapa ya kan.
0: Iya, Kak Eli. Kak Eli, topik uronya perbedaan beda bedakan dulu beda gesajikan no intinya mana no
2: ya betul ya menyo menyo menyurung ke kenurung meninggal ya kan karena ada yang musibah musibahnya kan ada yang ada ya dengan tiba-tiba menjadi Allah ujian menunggu kita nyawa ya kan
0: ya.
2: Jadi persiapan tanya karena dengan musibah jadi walaupun kadang nape tanya karena mewah-mewah ya.
0: Oh iya iya.
2: Karena mengingat dengan musibah lebih ujiannya tanya sekedar mateng nyuruh lagi mampu ya kan
0: nyuruh
2: anak mampu kadang sih ikuti iya mateng nak kuih baju dan yang tapi menyuruh mampu menyuruh mampu sih gak siap menyuruh iya kuih ngandung dengan ibu yang ayah kan
0: iya
2: tapi sih yang kalanya karin lado botong terlado sabe dudhe yang ayah yang sih yang kan ambil berali rumah menuh apa menuh gitu belak-belaknya anak
0: iya
2: yang kan pak mendeng na cuman beda bahan ni mendeng ayah kan tapi untuk tak semangat mesti ni no yang dah jauh mengai dia itu jadi baju buang yang pada baju ayah yang bagi Kak Eli karena apa ke menyia dah jauh pak pesta si kau undang lah mano macam mengian ayah kan tapi menyia pak urum mengingai tetap makanan ni lagi yang ayah potong belado kering kemama tu bukan tu apa kedek-kedek yang ayah kan. Jadi ini wabak pesta, ini karena tanya ke persiapan sebelumnya, nak ya.
0: Oh iya, iya, iya.
2: Awal persiapan, nak ya, sebelum acara, kan. Si kata ni, kadang bakat, tutup makanan menu ujiannya, ya. Jadi biar kebiasaan yang kadang-kadang, di daerah ini, ada kan, wah belangong yang pertama, ya, kan. Rendang, sebenarnya bagi-bagi awal yang runjak awal, manok, ya. Mana sih lah, tunggu sili, bagi yang segi suku mama, sambal-sambal goreng. Namanya sayur-sayur je itu macam-macam selera ayah kan.
0: Ya.
2: Nak tahu manis, nak pecah, nak gado-gado lah macamnya. Jadi karena acara walimahnya, karena awal tak siap tanya sebelumnya, karena tani tanya apa menu yang akan dapat sajikan urohanya.
0: Ya.
2: Namanya orang meninggal karena tiba-tiba malah urohanya, tanya orang meninggalnya nasi kesediakan apa ada di sekadar yang ayah kan. Urung keluarga, saudara ataupun urung wabak kuburan kan. Yang kita buat cuma maju buah pisang, buah panah kan ya.
0: Iya, iya, sekedar.
2: Tapi kan tetap semangat dapat jubunya lah ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Yang sebagian kan ambil baju yang kita menang yatim kan. Tapi karena ada yang dari jamu-jamu si lagi yang keadaan yang situasi. Jadi tanya tetap baju penduri baju karena urung hanalinya murah tu kan.
0: Iya.
2: Jadi bagi urung yang sebagian tu jahanal ikut lagi tanya yang hang baju, hang ui, hang biji kan yang. Tapi punya karena tanya kak biasa keadaan situasi kawawai lah kan. Tetap dapat jumpa, dah jadi si agak biasa ya kan.
0: Ya.
2: Jadi punya buat orang bersunat di lagi kan. Si kenuri mewah, karena kawawai terpersiapkan lah kan. Dari ini tanya ya. Tapi punya orang sibah memang mendadak lah kan. Tanya hanya persiapan. Jadi apa adanya ya. Walaupun itu nawat dari tujuh, sibluh, sibluh, daerah-daerah ini. Yang dalam ilmu berapa tapi ngaji hana mewah semewah lagi pesta ya. Apa ada aja tapi mestinya ke nyon dajak orang meninggalnya. Ini dibayang aja dia nyoga nak baju mam siang ngumpul lado dan yang kali lado ya kan. Bobo u dan yang u dek-dek ya. Sigala dan ya. Beda makanan yang kan.
0: Ya.
2: Orang Aceh mam lagi anje. Mana orang yang mampu kan punya warung pesta yang yang mungkin yang di luar bak peran kan beda si ayah dengan bak yang tu bisa dengan ayah dan tu akan jambang dalam udalam bisa 20 dua ya ataupun 15 dua kan Ya, menuju beda dengan dua ya. Tapi urut sebagian memang walaupun mewah di dalam, tapi galak duduk luar. Karena di dalamnya agak sempit-sempit lejuknya ya.
0: Oh, mengadang lah.
2: Walaupun yang pokoknya ada mangat, mangat ada duduk luar di kursi.
0: Iya.
2: Daripada duduk dalam, ada yang sasal ya. Makanan pihana puas itu aja. Lebih puas dua. Menang
0: Kak Eli. Terima kasih Kak Eli. Nge request atau nge saparakan
2: dari nyo pesen teniman anak sepenuh daripada Dika.
0: Ya. Salimna Kak Eli.
2: Salimna berdumur. Man oma bakal hak upload anak nak lagu. Man oma anaknya nak lagu. Yang penting yang pesen tema.
0: Tembang ya. Ya,
2: tema. Nah, untuk ayah semoga bersehat sabi, bapak selamat iman dunia dan akhirat. Bahagia tabina, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga ayah.
0: Amin.
2: Untuk Oma Cik dengan Pak Afan, semoga WM sehat-sehat sabi si di Jego. Untuk Kak Anis si di Turki, untuk Fitri di Darussalam si di sehat sabi Fitri. Untuk Andesmon Medizin, untuk Jekman, anak kebun, anak taman si untuk Amir Mahmud dan Nadi Waila, semoga bersehat sehat sabisit, Pak Sabtari Usin. Untuk Randi di Pijai, si Putro si di Lampu Saka, untuk Basri dengan Mengusal, semoga sehat sabi Oani, dan berkompak-kompak sabi si di Sigli. Untuk Rahmah di Sibre, Nazar di Lamdong, si. Untuk Cukari dengan Jepun Jamalia, semoga bersehat-sehat sabi dan berbahagia si Oani. Untuk Makna dengan Septri si, bersehat sabi di Peniti dan warga-warga Peniti yang lain berbahagia si. Untuk Wakdul, Kak Cukiana, Erna, Marlina, si di Lampase. Untuk Tanda Siwadah, tolong ayah. Untuk Mawardi, semoga Mawardi sehat habisin. Untuk Kak Inong di Lambreng, Kak Cukiana. Untuk Putih Daya, untuk Kak Rizkayana. Untuk Kak Aisyah, Pak Saptarius. Untuk Pak Safi'i di Langkawi. Untuk Dek Maneh di Sabang, semoga bahagia sabi si di Sabang dengan keluarga, Mama di Sabang Cid. Untuk Kak Nur di Pulau Aceh, untuk Nek Din, Bang Rusli, dan kemandu-mandu-mandu juga ya.
0: Get Kak Eli.
2: Semoga bu sehat mendung, yang dengan sakit semoga bu bagah pulih.
0: Amin.
2: Terima kasih ayah bu.
0: Get Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lambaro, Tajak Kedeh U Ulekaring. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Gimana Kak Inong, tagonyan Kak Inong?
3: Ujian ya.
0: Ujian Cik Kak Inong ah?
3: Ya, ujian Cik. Ya, belum Kak Inong ujian di pala ya. Betul, temen basah Cik Bacut.
0: Oh, basah Cik Bacut dan apa? Ada di dalam tu Kak Inong?
3: Ya, betul ya.
0: Ana
3: perambiro ayah lurat dia ya dia biro ya tah ada hoplung ayah biro pun kalau dan pilih ayah yang tu dah nak bagi dan tu bayang yang kong-kong tu baca oh bagi lantung itu hujan ayah
0: tak nak nak pun tu nak nak kipah angin dan betul bagi pangin
3: tak putu bagi pangin ayah
0: ya kainan
3: hebat ayah
0: kainan beda kandiri beda kesajikan kainan kan nyemenang kainan.
3: Ya, betul. Beda kanuri, bedanya pusunan.
0: Beda.
3: Beda orang pegadak yang pusun.
0: Ya, beda hidangan, ha?
3: Beda hidangan. Munyo meninggal, ya, karena tanya dengan tiba-tiba. Minan, walaupun tak sampai tiplu, ya, tetap anak tak mewah, ya.
0: Oh, benar,
3: karena ya. Munyo, nyan, kan kewajib, kita pegahaju, kanduri jian, cuma kanduri danyo. Untuk dah bergaduh tanya kesedihan ayah. Saya akan sedih ayah waktu agak bapak orang yang dun almarhum bapak dun meninggal ayah. Jadi tanya ayah ada pun takkan warinya ayah hana tak mewah-mewah ayahnya kan waktu orang meninggal ayah.
0: Iya, iya.
3: Ya. Cuma tanya maksudnya ke bandar pegah memang kagucok dari indah tu tanya ayah sampai ripluhan tetap kanduri ayah. Cuma je hana mewah sekedar mancong atau ripplu ayahnya agak mewah bacut ayah. Pemewah sih maksudnya karena urung seluruh kampung tidak mandu ayah.
0: Ya.
3: Ya nanti bawa mano ayah pisang tepet amanan. Jadi bedanya nunggu mau kawin ya, nunggu mau kawin yang kagucok di lame tanyonyan. Munyo jamun-jamun ayah si kanuri ayah yan. Ikan uri kagak puduk rapat nyo uro bulan mano otobo kemudi kebega. Nyoti padu kilo, mesti 10 kilo amanan. Bawa mana padu bawa apa amanan. Si kagak tu anak ayah mandu. Magaji beda aji hukum abis umumnya hukum kawin ayah. Yan. Jadi menyewa saji kurung bak kepuduknya ataupun geratuan ayah mana ayah hantu. Apalagi menyewa mak-mak kak-kaknya kalau tak ada pegawai luar ayah. Dia tak gombal-gombalnya, tak gombal yang menyewa saji kurung ayah. Kamu tak malik ayah.
0: Ya.
3: Yeah. Ya, menyewa saji kurung tanya yang mengkawinnya memang beda dah lah hantu dalam untuk kaya ko na untuk nyoi luan tu untuk minum-minum na untuk baju-baju snack-snack ya segala bidang ayah. Segala bidang na menduman harus na bi. Nyohana malay ayah.
0: Ya,
3: anak
0: ya,
3: pun
0: ya.
3: Urung yang sederhana ino ayah kabit nan mandum ayah. Kasama mandum bedanya urung abis umum ayah.
0: Ya,
3: adapun
0: ya.
3: Urung kanuri biasa mantong beda cik nan ayah.
0: Ya.
3: Tetap perbedaan tetap ayah orang kawin yang orang kanuri biasa tetap beda di nyandi ayah menu-menu di nyandi
0: beda
3: ya
0: ya
3: nya mantong ayah bak kainong ayah
0: get kainong
3: lagu nebuta ju tabo yeni susan ayah ba
0: yeni susan
3: nebuta ju ron ba hantu ron kan tu oh nyan yang judul-judul dihan
0: oh kabere kainong
3: kabere. Ya, salam santai kerana selamat berjaya sampai tuntas nanti ayah. Semoga orang sehat sabi yang keluarga ayah.
0: Amin.
3: Kak Cik, elehan ke Kak Ayana, Kak Ciana, Kak Aisyahid. Elehan ke Omar, taknya yang Pak Afan. Elehan Pak Capi Ngintit. Elehan ke Kak Eli, Cukutro. Elehan kanda cuada yang isi kedua bila. Semoga sehat sabi. Alenyan ke Bamba Seriti Muksal, alenyan ke Pak Arul, Pak Arul, ke Pak Pua ya, satu yang
0: Amir Mahmud.
3: Malaka.
0: Oh, Pak Amri.
3: Ya, Pak Amri lah ke Bang Amir Mahmud Cid. Semoga gaknya di Pak di Melabu ya.
0: Di Melabu, ya.
3: Di Melabu, semoga sehat sabi cik dan keluarga. Alenyan ke adik Ju dan Nyoci Ana di Seberang Laut. Alahan Kak Nur, Mama Cik. Alahan Umi dan Nyoci Ana di Minas Apa-Apa, Mama Kembar Cik. Alahan ke Radhi di Bibi Jaya, Mawarti Cik. Alahan ke Rahma di Zibre, Nazar. Alenyan ke Cik Gam Cik. Alenyan ke Bang Wawan Cik. Alahan Dek War. Dan tu mandu-mandu melaju ya apa? Semoga sehat-sehat mandu melaju ya apa?
0: Amin.
3: Nyaman tong ayah, Pak Lun ayah. Good.
0: Terima kasih Kak Inong.
3: Kak Palah berkabar. Nyaman tong ayah, apa? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Eli, Nak Oma, Kak Inong. Lamreng ya.

Oke, nasabah info Rekan Yati. Jangan lewatkan kegiatan seminar upgrading dan rapat kerja yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh. Kegiatannya dilaksanakan Urohameh tanggal 14 Mei 2026 mulai pukul 8 lepoh bertempat di Aula Rektorat UIN Araniri Banda Aceh ya. Seminar upgrading dan rapat kerjanya menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas organisasi, mempererat kebersamaan, serta membangun semangat pengembangan diri mahasiswa di bidang komunikasi dan penyiaran Islam. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat melahirkan ide dan program-program positif yang bermanfaat bagi lingkungan kampus, masyarakat maupun masyarakat luas ya. Oke, kita dengar lagu permintaan untuk Oma di chat keung. Lagu Long Pilih Oma kan dari Syahlutan. Judulnya Oma Nasib Melaut ya. Oke, entuk leh dah dengar lagu Oma, dah dengar lagu Kak Eli dan Kak Inong. Tetap konsen di sini, di 101.6 Jati FM.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Inilah 103. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Hana kopi yang hana fit, hana luka yang hana sakit, yang kah terjadi, hana payah taungkit. Karena masa depan, goh lam dente mupalit. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Ya, Sirtul 5,6 Jati FM Daruh Banda Aceh. Riwang Demak di Zona Poh Cakra edisi Uro Rabu 11 Mei 2026 ya. Kiban le nedengar lagunyan menyempurnakan ujian lepi nyo kahangan ah. Okey, lagu benar dari Yani Susan long pilih untuk Kainong Hanan Setia ya. Ke 17 menit lewat dari Poler, kanya tinyo tak baca dile segala tabut telepon tak baca dile dua buah pesan WA no ya na Yani dikaju mata ujian Yani dikaju. Ayah lagu mepaling ya dari Maya Alisa. Tapi yang balasan jih nah. Okey tidak kalian beh. Ayah ni beh. Atau cik dengar ti abacut nyalaknya ya. Okeynya lagunya nyanyi. Nyanyi tabuh tanda beh. Kemudian Kak Anis ditungkup. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Kak Anis request lagu dari Ana Sulaiman. Cinta Sabun Mano. Salam ke Mandum anggota grup silaturahmi ke Kak Erna, ke Nailul, Kak Siti, Utitaya, Kak Kak Yana, Maruel, ke Oma, Pak Afan, Ma Ade, De Rizka dan Mandum rekan Jati. Untuk ayah sehat sabi. Oh, karnya nah ya. Jadi kayak yang masjid Yani ya. Maisan tolong download balasan mupaling Maisan. Nah konsen Maisan. Balasan mupaling dari Maya Alisa. Oke, ruang dalam di topik ronyo perbedaan hidangan batip acara kanduri di Aceh rekan Jati. Misi lagi kanduri blang kan. Menye di kanduri blang biasa aja menyebak kanduri blang. Menu yang disajikan biasa aja lebih sederhana ya. Namun penuh dengan rasa syukur ya. Hidangan ji biasa dihidangkan lagi engkut ya, sayuran dari hasil kebun, leunyan bu ya, nasi hanya jid ke simbol hasil bumi dan harapan panen yang lebih good. Oke, coba tabuh telepon yang ka bergabung, tabuh delay telepon GSM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ayah pulau yang terhormat.
0: Oh, Bang Amir Mahmud.
1: Ya, betul. Ayah iya. Pulau.
0: Puhaba, Bang Amir.
1: Haba buat lehonyo munyo di wayla bang dalam keadaan ujun bang.
0: Ah, ujun lah. Sama Banda Aceh menukar ujun.
1: Ah, jadi semenjak bertegi sekitar poh tujuh gunung ujun bertegi di piu and poh tiga bang. Poh tiga manyukai pui kardu lah bang.
0: Oh kardu lah bang.
1: Nyaw betul bang. Tiba bang menyangkut dengan tema ni.
0: Menyangkut dengan tema Bang Amir menyebat Tanjung Aceh kan lain lain acara kanduri lain yang dihidangkan anak-anak sama maksudnya ya. Kan ya kanduri belang lain gehidang, kanduri laut lain gehidang ya.
1: Ya.
0: Gimana menurut Bang Amir ya?
1: Jadi menyamaka Allah kanduri belang menyodi kamu di wela bang kan. Yang pertama maka Allah kebutuhan menu-menu di yang pandai pegah menyatu mambunyu. Hana terbatas bang, tumpu dia. Olehnya yang kelebihan lah bertegi untuk senet lain, bertegi dia ngepegat lagi kanji-kanji itu kan. Meh terbat kenduk hilang. Hanya punya mata Allah bertegi kenduk hilang bang kan.
0: Ya.
1: Jadi punya mata Allah terpegat kenduk lagi bunuh tema di masalah kenduk kematian, kenduk perkawinan kan. Jadi nyan beda bang, jadi untuk kematian memang punya kamu diwelanya punya gulanya memang le gula-gula kampung waktu bang, hebat pun lagi gula daging nasi, karena pakon mewah punya bahkan untuk kematian punya kamu diwela le gop neba bang, gop neba sedekah ada
0: banyak tu
1: Jimai bo tukung da baga kan. Na jimai on tepu, na jimai bo panah apa kau di bercampur kaduk punya apa tadi na diba yang pekalai baga. Kan? Ha. Ngua menyebabkan dokai kematian, menyebabkan dokai masalah perkahwinan yang memang tak dikentukan oleh rumah-rumah yang pekalai baga abang kan. Ha. Jadi itu ni betul apa tadi kuah belangong itu ada bergaju di dalam rumah yang pekalai baga kan.
0: Ya.
1: Jadi menyok kamu mau pergi menyolikas masyarakat di wilayah menyok masalah kendori kematian banyak dari 1-7 sampai 10-10 namun jika kamu hendak tinggal diam bang tetap kamu memperhatikan bang. Nah, apalagi bang kadang-kadang tu yang mengalami musibahnya orang miskin berhaju wilayah berhana yang memang yang luar biasa untuk melayani dari masyarakat yang boleh pegah abang. Kadang-kadang tu mempegah berumpah rumahnya masalah. Konyo anak pun gundah, anak pun fikir. Berarti nak kamu, berarti kita tajan dalam bot konyo untuk menghadapi musibahnya. Ya, yang boleh pegah. Ha, jadi, beda menyebabkan nukul perkahwinan abang. Menyebabkan perkahwinan tu, kadang-kadang tu, itu dijak malam. Kau hanya dikali sebagai masyarakat kan. Ya, yang perbezaan ni bang Jio tak bateri tak mulia masalah untuk ijak orang kampung bateri bang lebih bak tempat kendori orang kematian ini yang ramai orang.
0: Iya, iya.
1: Nah, yang punya kamu dewa lah bang kadang tu mula karena kena hui bang beda daerah beda lom ada di. Kamu di kamu ada nama wilayah bang siapa saja namu di tetap jauh kadang tu nak bagian tu. Satu titi pula. Berarti dia hanya pejubu. Berarti dia buat rumah urun kenal musibah yang selai pula abang kan lah.
0: Nah,
1: yeah. Yang satu titi. Tetapi bagi kamu punya bang, tetap mutikir. Kerana gini ni bang. Mesti cok tamu dari Bandar Aceh hijau kunjung buat tempat kamu. Kau nak mungkin hantar jubu bang.
0: Ya, yeah,
1: kita watai bu, watai bu, watai tu tamu rumah tenyum. Yeah, dan berarti dia sebab kenduri cikang bang yang selai pula.
0: Okay.
1: Nah, yang berarti ni enaklah yang dia udang tuang pegah bang, lebih dan kurang dan nak temu angin dan kopi flow. Kadang tu dia pegah lek ngomong yang lain lah bang. Kadang tu temu habis. Ah, itu kadang ngomong elam tu.
0: Okey, get bang Amir.
1: Jadi salam ni bang, ayo lagu wilayah yang pegah pegah.
0: Lagu bang Amir.
1: Lagu dolas, tolong nak pegah bang. Oh.
0: Dolas.
1: Judul je, berarti je buat gara-gara motor sedan ni nampak bang.
0: Gara-gara motor sedan.
1: Pekan
0: teman gara-gara motor sedan yang bang Amir.
1: Ayam sama dan aku dengar menyentuh dengan musik je. Yang tanya. Makanya musik je buat teh hantar-hantar simak. Berarti dia tengok muncul bukan hayati. Kalau kita
0: kena
1: lagu nubang dengan musik dia kata hayati.
0: Gitu bang Amir.
1: Jadi tanya-tanya dia. Buat Oma bateri salam kenal kepada aku nyan orangnya buat Kak Eli nyan kan salam menang si kamu tukar ini salam kehat kepada aku nyan kan orangnya buat Kak Inau yang telefon tanya wah
0: ya
1: salam kepada aku nyan orangnya buat Adu orangnya buat Bang Bas orangnya pokok je buat Uti Taya buat Dik Piteri orangnya buat pokok je ngong-ngong tanya bang bantung salam bang bantung bang yang ini kan. Jadi buat abang penyanyi berarti salam bertekahat tabi dengan keluarga.
0: Amin. Abang penyanyi.
1: Kagailah abang menanyu.
0: Get bang Amir, salam ke mana keluarga bang Amir.
1: Ya, amin abang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir Mahmud di Buaila Melabuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Puha Mbak Uti Taya.
2: Alhamdulillah batuk.
0: Oh batuk ya. Bejepnya. Bejep IE, be makan gorengan.
2: Itu gara-gara itulah ya. Enggak pernah minum es, tapi anak beli ya udah cobalah dikit ya. Betul disambut.
0: Oh ya ya, semoga bapak sehat.
2: Amin ya Allah.
0: Uti di setiap acara kenduri sajiannya berbeda-beda ya.
2: Mm-hmm.
0: Ya, kenapa harus begitu ya? apa jenis tujuan dan jenis acara berbeda-beda. Jadi hidangan disesuaikan dengan momen ya.
2: Betul.
0: Tanggapan Uti.
2: Kalau secara menyeluruh Uti nggak begitu tahu ya, cuman tahu seperti misalnya Kendri Maulid gitu ya. Kendri Maulid itu lebih ke berat ya, menunya berat. Seperti misalnya telur asin, ada di situ ada udang juga, ada emping, kuah belang gitu ya. Lebih berat lah menunya ketimbang dengan kalau pesta mungkin nggak semua berat. Kadang-kadang ada urat di situ, ada sop, ada ikan kayu juga. Tapi jarang Uti jumpai kalau di maulid. Begitu juga misalnya kalau di ada orang musibah kematian, itu lebih sederhana lagi.
0: Iya.
2: Hanya untuk sebenarnya memasak untuk diri sendiri, tapi memperbanyak karena orang menjaga-jaga, siapa tuh nanti ada orang jauh datang pas waktunya makan seperti itu. Jadi menunya kayak kuah lemak biasanya seperti itu, ada mie kuning atau mie hun, ada ikan asin seperti itu. Atau kalau memang misalnya bukan jamnya makan, biasanya kue-kue kering seperti biskuit ataupun agar-agar. Nggak banyak macam sih, namanya orang lagi musibah ya.
0: Yeah.
2: Nah, itu. Jadi kalau untuk yang lain seperti belang, Uti belum pernah lihat, belum pernah apa ya, belum pernah makan juga kenduri belang kayak gitu. Apa aja yang disuguhin, cuman taunya maulid itu sangat berat sebenarnya sih.
0: Ya.
2: Itu ya lebih kurangnya.
0: Baik, terima kasih Uti. Mau request mau.
2: Sama-sama.
0: Mau sapa
2: rekan. Uti mau denger lagu Malu Aku dari Berge.
0: Dari Berge ya.
2: Betul.
0: Mau sapa, silakan Uti.
2: Baik. Buat yang urusan sudah lewat, Bang Amir Mahmud, buat Om Acar Keeng, buat Kak C, buat Kak Imong, buat Kak Eli, Kak Nur Pulau Aceh, buat Kak Yana, buat Yahbid, buat Fitri, buat Pak Amri, buat Nekdin, buat Kak Anis, dan buat semua-semuanya yang masih konsen di 103.6 Jati FM. Semoga sehat semuanya.
0: Amin.
2: Buat Ayah, selamat bertugas sampai tuntas Ayah. Sehat badan murah rezeki. Bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin. Terima kasih Uti.
2: Sama-sama. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uti tanya di Lambaru. Oke, di likutnya coba tabut lam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kiwan kacik di janto cuaca uronyo.
3: Cuaca kebendung-bendungnya ya.
0: Oh, anak uji nah.
3: Hanya lo meno dari uro di kuronya kebendung-bendung lo uyong. Kerdu-kerdu.
0: Banda Aceh bunuh ujun.
3: Iya.
0: Banda Aceh lahan sekitarnya ya. Tapi nyoka lahan pirang. Ya. Kak C, kena di setiap sajian kanduri pasti sajikan menu yang berbeda-bedanya. Kiban punya tanggapan Kak C, opini Kak C.
3: Biasanya kalau riba ya kuah belangong. Keteroyong bersama kuah belangong cimanuk ya, biasa cimanuk. Nah, ini dikot lah, menu-menu nak elam, bobo manok adik Naya, kakak mama adik Nan. Tapi beda kalau rizal ni lah, ya, kena tahu ke. Masak di rumah, nak kena hublang, ya, makan bersama. Jadi, hudu tunggu awak-awak mublang-mublang, ya. Yang utama awak mublang. Kau rizal, ya, awak hanya tak, hanya kau rizal, undangan minta. Tapi, no, home cik, ya, cik kata isak, nak hanya mikol dia, ya. Kamu tonton ke ya.
0: Okey kan cuma kanduri belang Kak Cik, tapi kanduri kematian, puyang gehidang, kanduri pesta, puyang gehidang.
3: Kematian kan, dia menu-menu dia ya, serba menu ya, untuk basah sayuran ya. Buah-buahan, pokok di, get si manuk, get masak rendang, ikut tumi, masak putih, pusing urat-urat lah saya. Pokok gila ya, buah-buah tu kena. Buah gedar, tiba kan pokok gila yang meninggi, apalagi pesta-pesta ya. Tapi ya, sorry orang meninggal ya, yang sering-sering cek ini ya. Itu kan buah pisang kedek dengan karungnya rata-rata ya.
0: Mbak cara kendiri kematian, ah?
3: Ya, olehnya buah trung lom, olehnya nyolong sampai ke ayah. Elok hanya ukam pun nama ya. Mau banyak di ya. Ngon u, ngon bu. Lepas campri mentuh kan nama ya. Kalau orang lampu beli-beli. Memang orang ongkrut ya. Beli-beli goreng. Lepas pun nang kekam tu ya.
0: Pun nang kekam dekat nyatian.
3: Ah, untuk pun. Belum kat tua juga kekam ya. Beli-beli ayah beli pedi-pedi ya je baca botol ayah tu goreng. Mana mama kaki ayah. Ikut itu lama ngan ayahnya. Cek nak kenal pelaku dengan punan kena.
0: Punan
3: kena.
0: Kadang tumpuk dia kena kan.
3: Wah kan. Tumpuk tumpuk kena ayah. Banyak ngombu yang tumpuk yang berlekal ayah.
0: Oh kadang badak kan.
3: Kancit ayah ni pada lah elok. Mereka tepuk tepuk. Elok. Mereka boleh ayah. Mereka pun nak lelah tua lah.
0: Ya.
3: Mungkin kat ni ke depan. Kat sana mungkin ke depan lah ni ayah. Kadang kat ni. Oh, tu buat rata-rata kau rina ya. Pokoknya ah, menang ke ya.
0: Okey lah, yang menang.
3: Lagi ayah nak kita sabar dari Andi Ise. Duit masuk ya. Rindu hati.
0: Rindu hati.
3: Masuk duit dia ya. Pokok ni naikkan cok-cok gelungku ke mana ya?
0: Cok gelungku?
3: Pokok ni menang ke mana ya?
0: Cok gelungku di Birun. Cok gelungku lah.
3: Akan.
0: Jadi?
3: Pokok ni kah dari Andi Ise. Fan masuk dia cita ya.
0: Oh, tak kala ada kak cik
3: iya ya. Selalu yang pun kak kaya berkat umum, mudah rezeki, sehat awak ayah ke keluarga. Onya ke Pak Hari, ke Pak Isan. Onya ke pendengar radio Jati, berdekat dengan Allah. Onya ke geruk cerah-cerah ni, Kak Ani. Kenapa pokok ni ke geruk cerah-cerah ni, besar cabai, tak Allah ya. Olehnya kebundaan ni lah macam mitra yang kau abang dun. Ke Kak Inong, ke Uti saya, ke Oma Pak Opan, ke Kak Nur Pulau Aceh. Mana soalnya sama WhatsApp Bang Soke?
0: Yang dah benar Bang Amir Mahmud.
3: Oh, calon kenal dari Cik ya. Olehnya lah ke Dek Radik, pokoknya ke Kak Eli, olehnya ke Mami Azad, ke Mama di Sabang, ke Bung R, ada kabar ni. Ho, Bung R, kamu lah Bung R.
0: Bung R, ya kemawi.
3: Ha, tak nak. Olehnya lah ke, so, ke Mama di Mentang, ya, boleh. Tanya ke Selama Iman sampai-sampai di sini, Aisyah. Lagi Cik Juk Kaya, kebunan lima macam mitra. Nya kau abang Don untuk ayah. Bercapai cita-cita ke lima sukses selalu ayah ya.
0: Amin.
3: Nanya ayah ya.
0: Okey Kak Cik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cik di Janto. Nah rekannya tipe perbedaan sajian batip acara kanduri. Hanya karena hidangannya disesuaikan dengan jenis acara, tujuan, lenyan adat istiadat setempat ya yang ke Mato menanya. Jadi kendurinya nakuh bentuk syukur dan silaturahmi yang teknis jihnya berbeda-beda ya meski secara garis besar sama ya. Oh, kita dengar lagu rekan Yati. Oh, kayaknya kalau 26 menit lewat dari Pohle ya. Untuk Yani di Kaju. Request lagu dari Maya Alisa ya.

Tanyo ngon sedara baik kelukaru. Belum adun ngon ado. Belagi anak jaro hanjir tepri. Menyena salah adun tapo maah. Menancit menyesalah ado. Karena dewasa siro ureng terletak bak sifut, sikap dan sanggup gibiki hayanggit. Tetap konsen di sertoh leko manam jati FM.

Ia mantang dari Jalan Wedana, nomor 57, Mibo Banda Aceh. Rekannya tiga 56 menit lewat dari Pohle ya. Nyo karab gubang asar ya. Untuk menelpon, sabar anti abe. Jadinya karab azan. Untuk dapat dalam telpon, leh dah tunaikan ibadah solat asar. Dang-dang tapreh gebang asar tak dengar lagu religi ya. Oke lo nuk sawu yang mantang konsen, mungkin mantang tengah bekerja, selamat bekerja. Lo nuk sawu nyobang samudra tengah konsen di lam ate. Iban cuaca uronyo lam ate. Nah jun tinan bang samudra. Hana. Oke lah selamat bekerja lah untuk bang samudra di lam ate. Kita dengar lagu religi, rekan jati. Tetap konsen di sini, disertuh oleh Komandan Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Iya, Sertul 0,6 Jati FM Taruh Banda Aceh. Riwang Dema di zona Poh Cakra. Uro Rabu leblah Mei 2026. Terima kasih yang mantang konsen di Jati FM. Wate ka 25 menit lewat dari Poh Put. Dan untuk rekan-rekan yang goh sholat asar belale. Ya mantengan ayah pulau rekan Jati topik uronyo. Pupeno. Oke, pupeno topik ji. Ya, perbedaan hidangan pada membago acara kanduri adat di Aceh ya. Si umu masta kasih dinda dalam batin. Menyembah kanduri mulut rekan Jati identik dengan kuah belangong ya. Jadi dalam kanduri mulutnya salah satu hidangan yang paling kaim na kuah belangeng. Jadi kemasan rame-rame dalam belangeng raya, makanannya kuahnya melambangkan kebersamaan dan gotong royong masyarakat kampung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Fitri Puaba.
1: Alhamdulillah sehat hat.
0: Pekan telpon lewat WA aronyo.
1: Tengah ada market ayah.
0: Oke, menyiap telpon lewat WA apa ya? Karena pekan tertimpa dengan yang telpon pulsa ya.
1: Iya.
0: Hah?
1: Kenapa apa sehat?
0: Sehat. Silakan Fitri. Perbedaan.
1: Iya.
0: Ya, beda beda kanduri. Ya, beda hidangan.
1: Ya, masa kanduri Maulid kan biasa nasi kuah belangong ya kan.
0: Nah, pasti.
1: Alian lagi site lagi kan. Pernah untuk talam tu pakai talam lagi kan masa Maulid, tapi masa kanduri biasa kan nah apa alat Perancis dengan alat Perancis atau prasmanan dengan ya apa ya alat Perancis lah kata negara kan jadi ya apa ya beda lah kanduri Latin lagi kanduri Belang kanduri belang ya, kanduri belang. Kanduri belang Pajobu bersama.
0: Ini kanduri belang apa sajikan? Ini kanduri belang apa hidang inan?
1: Babu rentang ya. Kanduri belang upo dengan tim bersama no. Nasi dengan ba ya. Kau yang nyawang tengah Fitri tu pun nak ingat tu. Nana hehe, ya Fitri sama ayah aku buat dia ya.
0: Okay Fitri. Pekan he.
1: Ya. Kerja sama sibuk ha ya.
0: Kerja kerja apa Fitri?
1: Biasalah. Hah? Biasalah ya. Kerjalah.
0: Biasa.
1: Kerja bukan kerja. Kerja apa tu mantai mantai halal ya jantan
0: ya
1: yang mantai menghasilkan uang dengan kan dengan yang penting sang roti kaki kurung kaya roti ya
0: amin
1: ya amin yang penting ibadah betul mesti tanya rajin ibadah pasti Allah beri rezeki berlimpah-limpahnya ya. Ya entahlah ya Mbak Fitri.
0: Oke okay, Fitri.
1: Dari Safira Amelia, PAP ayah mana ya? Kolom. Allah, Allah Akbar.
0: Berarti PAP ayangan berarti.
1: Pemberi apa sih Fitri? Kau Fitri dengan YouTube Instagram ya. Instagram Fitri kan.
0: Pap.
1: Iya. Nah.
0: Kolom nah.
1: Kolom nah.
0: Lagu lain, lagu lain.
1: Lagu lain. Obeng tahan 6 juta semayam.
0: 6 juta semayam.
1: Ya.
0: Oke, Salim nah, silakan.
1: Ayo judulun Hana, judulun.
0: Judulun.
1: Obeng GTA.
0: Judul Fitri kan?
1: Judulun.
0: Judul Fitri pun judul so.
1: Judul so. Panik.
0: Ana yang na judulun dari Andi Birun, Andi Birun yang na. Andi Birun yang na judulun, nah.
1: Oh, kakak 6 juta semayam mantap. Pukul ya, bah.
0: Okey, salam kesal.
1: Salam pompon kaya, bersihat, tanyamu, sampai dan rezeki. Amat ya kira. Dan wate sampai poh limang tu, wate wap. Alian ke mandu penyiar ke TLM, bersihat sampai. Dekat skandal di dalam baru, Kak Aisyah, Kak Eli, Kak Pulau Aceh, dekat Sepri Makna, ke Bambu Harar si Besak Sabi Panyang Mumdara Teki, Panglima Tulu si Besak Sabi, Bamperi FM si Besak Sabi, Sekorga Panyang Mumdara Teki, Waduh Besak Sabi, ke Putih Taya si Alian Kak Ami Himida Besak Sabi Kak Ami, Kak Lu di Sabah, Besak Sabi Kak Lu, Panyamu, Kak Erna di Pelabahan. Abang Anteng, Bek Tua si Besak Sabi, Mandung Gedan, ke Bang Andi Wandi, Besak Sabi si Panyamu. Anian, Pak Tito sosok ya?
0: Pak Tito? Pak Tito?
1: Tok, tok, tok, nah.
0: Pak Tito, nah, coba, cilum lihat sana Pak Tito.
1: Bambu Hara.
0: Okey, so, kesalam.
1: Ana koyi pak TikTok koyi.
0: Okey, halo Fitri. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitri Darussalam. Assalamualaikum Bang Bas.
2: Apa ya?
0: Apa Bang Bas?
2: Apa gak ya?
0: Bani Nana Ujin Bang Bas.
2: Muklam nan tunjai kok klam macam tu je nama nama
0: barang. Kalau pi bang bahasa?
2: Kalau pi macam tapi urusnya lupa tu um cuma tengah ya.
0: So um apa ade pade bang bas?
2: Anak pade ada yang?
0: Ade baje.
2: Oh ade baje ya. Iya kali orang mana baje kali baru waktu jajar apa yang mandu baru kali yang.
0: Kado mandu mah?
2: Kado.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya.
0: Ya, naujin lebih na nauroh tu mandu.
2: Malam baru naujin mukul malam baru si panjang malam baru. Bukan nama itu ni agak sih bukan. Iban ayah tema
0: ni bang Bas perbedaan sajian tip acara kanduri kan biasa aja kan minyak kandurinya nyo yang hidang kanduri ji yang hidang. Hana sama-sama, hana sama menu.
2: Anak-anak
0: tanggapan Bang Bas bagaimana?
2: Tanggapan lu mana? Mana kau di pesta nyawa kadang-kadang na yang hidang na yang mana? Karena mana yang hidang wate kau di nyawa wate tamang tungku alah kau perkenan ada popoti kurungnya alah yang itu kawan. Pangle ya kau di pangle ya. Yang kau ribang leh memang nya thana thama ngan ngan ata pudu Perancis je thana thama nya kauri paung le nya tamang tung kudu ku nam padu to uri ngan tu yang ye yang tu na de tu tu nya kauri paung le ente nya kauri je yang ye si ka samua la ji umu ki Perancis nya nya tu ro man kauri la elam mule la elam nya thana indang ngan tu yang dan ada rubahnya mencengang kendi gui bu tanya wan mesti dia yang perbedaan
0: maksud maksud ji bang bas kan kan hidangan kan hidang maksud ji menu yang gusajikan berbeda-beda bang bas.
2: Oh manu manu yang berbeda-beda mesti ada kotanya manu ini nya mesti buah belanga ngelih dapuga. Yang beda ngan kuturen di mana ni beda ngan titik di mana yang beda ya kan. Ya, yang beda di nah, mata merah, mata putih. Yang beda ngan kuah belanga. Ya, mata kecap beda.
0: Ya. Okey bang Bas.
2: Ngaji
0: nabi lagu sabo Armawati Air kan
2: tengok. Hmm, tidak lipu bang Mas. Jujur yang pilih le doni yang kata bo kajiannya nanti.
0: Armawati Air
2: ah. Ha. Angge mantan ya salim tu doni le bo supaya sehat abi.
0: Amin.
2: Balanyan Algoman dan Jungki, Balian Naradi, Balian Saeli, Abang Antum, Kak Nur, Balanyan Solam, ya nak lah baru nak dalam dong lain mama dulu juga. Oh kain dong roti, kain dong lain mama dulu juga. Apa?
0: Get bang Bas.
2: Ya tentang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Waalaikumsalam bang Bas di Dayah Baru Delima Sigli. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum ayah pulau.
0: Ngenso dipat.
3: Mak
0: ipa ni, jaya. Kipan aja jaya ronyo.
3: Aja jaya lebih ya wanya ujian wanya itu.
0: Ujian ronyo.
3: Ujian.
0: Hanya matang ujian.
3: Cuma saya ujian lom.
0: Oh kau ujian lom. Ah nanya lampu ronyo.
3: Nam rosiat.
0: Oh nam rosiat nah. Silakan Bang Saptarius.
3: Lagu Abang Becak macam.
0: Dari so Abang Becak.
3: Kemala Hayati.
0: Oh, Cut Kemala Hayati ya. Cut Kemala Hayati Abang Becak. Apakah nurunnya Abang Becak? Apakah Nansi Lop Cingklet?
3: Abang Becak di Gagawai.
0: Biasa kok Silop Cingklet atau Bang Bergek.
3: Duk Cheng Delium, Sisi Darussalam, Bang Bas Delima Sikri, Jana Lambarong, Yadi Uli Karing, Cik Abah Hitam, Rupa, Mama, Bapan di Cekurung, Sisi Darisa, Cik Andi, Dik Nurul, Nyanyang Redhat,
0: yeah.
3: Duk Cheng Delium, di Yana di Lambaro, di Mat di Lambaro.
0: Ya.
3: Tu, kena dilem di Kota Gentong Kak Cik.
0: Okey, Kak Cik ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lu mau tak lagu? Nah, Saptarius di Kulung Sabi Aceh Jaya. Karena lihat penelpon, nah Fitri, nah Bang Bas, dan Saptarius. Nah, rakyatnya itu terkait dengan topik ronyo, ya perbedaan hidangan, ya perbedaan pekun hidangan kenduri di acara kenduri di Aceh, rakyatnya itu maksudnya meno ya, wate kenduri blang yang dihidangkan kan yang disajikan lagi engkut sayuran hasil kebun ya. Nah, nasi putih di sinan nyo simbol hasil bumi dan harapan panen yang lebih good. Kemudian menyekan di laut, kandiri laut nang sajikan di sinan kuah engkut, ikan bakar ya. Nyo menjid ke bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rezeki dari laut. Kemudian tak kalah nampak acara pernikahan ya, pesta pernikahan, menyekandari perkawinan, biasa aja hidangan lebih lengkap ya dan meriah. Nasi lemo ya, ayam masak merah, na acar kadang, na kuih-kuih tradisional. Jadi selain ge beken ge pejami tamunyo, nyo sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga dan masyarakat yang teruh bacaranya. Ya. Jadi rekan jati menarik sih tip menu kon ge pilih secara asal. Nah nilai dan suasana yang ingin ditampilkan. Acara syukur biasa sih sederhana dan hangat, sementara punya acara raya atau acara acara raya adatnya gue buat lebih lengkap sebagai simbol penghormatan dan kebahagiaan.

Ya, sirtule 0,6 Jati FM Daroh Banda Aceh Kadro Ba Ujung Zona Poh Cakra Uronyo. Nah, pesannya Hana Lun sempat bacanya Mami AZ di Punge. Waalaikumsalam Mami, salam ke Ayah Polo, Pak Erik, Pak Isan, dan salam ke Kak Cik, ke Zalwa Ulfa, Kak Inong, Cut Fitri, Utitaya, Kak Eli, Bang Rusli, dan rekan-rekan lain. Lagu puno kuah pli, Mami kali dah dengar sama-sama ya. Kemudian Wak Dul di Kampung Keramat nek dengan lagu dari Rafli, Hoka Rajalun. Oke, terkait dengan topik rekan Jati. Jadi rekan Jati, perbedaan hidangan yang menunjukkan nilai acara ya. Jadi tip menu kan dipilih secara asal ya, tip hidangan masakan kan dipilih secara asal. Nah, nilai dan suasana yang ingin ditampilkan ya. Acara syukur biasa aja sederhana dan hangat, sementara mi acara raya lagi tak pernah puno, gebugak lebih lengkap sebagai simbol penghormatan dan kebahagiaan. Di Finan, tradisi masak-masak bersama menyambut acara kanduri. Jadi hai yang paling dirindukan dari kanduri nakuh sebenarnya kan cuma makanan sih, tapi proses memasak ya. Di Finan nah, ibu-ibu yang gekoh-koh bawang, nah bapak-bapak yang gaduk kuah belangang, nah cik anak-anak muda membantu angkat meja, angkatnya angkat sih ya. Bandung terasa akrab. Jadi kulinernya rekan jadi sebagai penjaga identitas budaya. Hidangan kanduri kan hanya soal rasa, tapi nak identitas budaya Aceh dari resep turun temurun sampai cara penyajian jih mandumnya nak cerita tentang adat dan kebersamaan masyarakat tanyo. Jadi hanya terasa rekan nyati obrolan tanya sepurnya katruh ba ujung acara dari calitra tentang kuah belangeng, bu lekat, dumpo, sampo, mebago sajian khas dalam kanduri adat Aceh. Getanya ingat tema yang bahwa makanan kon hanya sup untuk disantap, tapi di sini nacit bagian dari doa kebersamaan dan warisan budaya yang cukup berharga ya. Jadi di balik setiap hidangan nah kerjasama, nah silaturahmi ya, dan nah, nilai adat yang sabi dijaga dari generasi ke generasi. Semoga tradisi lagenya tetap hudip dan daputuri kanak sebagai generasi penerus. Ya, terima kasih untuk rekan Jati yang ka konsen, yang ka dengar ya, pengen luntupnya. Semoga support rekan Jati menyenangkan, hati tetap hangat, dan langkah uronyo sabi gemudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Luntuan Ayah Pelo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hudip nyo han sabi sama. Kadang ni miyup, kadang diatuh. Watih diatuh, getanya baik sombong dan baik cangklak. Hana tente Allah ni cok pulang lam sekejap. Tanya jid ke papa. Tetap konsen di serta lekoman 6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Terkenal sih, tapi kalau ada orang yang kenal sama superfood, mereka pasti pernah lihat atau pernah konsumsinya. Kita lihat di sini, walaupun sudah banyak orang tahu apa itu daun kelor, mereka belum paham khasiatnya sebenarnya, manfaatnya sebenarnya. Sampai sebenarnya ini jadi tantangan, mereka melihat pohon itu sebagai pohon biasa aja. Itu ada di belakang rumah, biasa aja. Padahal di dalam daunnya itu memang ada sebutan the miracle tree. Karena setiap bagian dari pohon itu punya manfaat. Apa itu kulitnya, akarnya, bijinya, daunnya, semuanya bisa dimanfaatkan. Dan gizinya cukup luar biasa. Tapi saya lihat di sini orang merasa, wah itu hal biasa aja. Jadi coba ajarin masyarakat, sebenarnya ini tidak biasa, ini luar biasa pohonnya. Pohon ajaib.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Talk Inspirasi.
3: Kita itu di website kita di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi itulah bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali. Itu real time-nya. Nah, jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan, di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh enggak. Nah itu salah satunya dari situ juga. Dan itu bisa diakses masyarakat umum ya, untuk apa satelit dan radar ini.
4: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Tanyo ngon sedara baik kelukaru, belum adun ngon ado, belagi anak jaro hanjit teprik, menyena salah adun tapi maah, menancit menye salah ado. Karena dewasa siroro ureng terletak bak sifut, sikap dan sanggup gibiki hayanggit. Tetap konsen di Sertoh Lekoma 6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati. Untuk edisi hari ini di Rabu 13 Mei 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Selamat sore rekan Jati. Gimana kabarnya hari ini? Semoga senyumannya masih setia menemani ya. Meski mungkin sejak tadi pagi aktivitasnya udah padat luar biasa.

Untuk kita menarik nafas lebih lega, merapikan kembali energi, dan menikmati momen sebelum malam datang menyapa. Dan saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati, ruang santai kita bersama di sore hari ini. Seperti biasa di 2 jam ke depan kita bakal ada ya deretan nomor bagus, informasi menarik dan juga obrolan ringan yang semoga bisa jadi teman paling pas untuk menutup hari ini. Dan rekan jati informasi kita di sore hari ini ya luar biasa nih. Jangan lewatkan rekan jati kegiatan seminar upgrading dan rapat kerja yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan juga Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan juga Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Kamis 14 Mei 2026 mulai dari pukul 8.30 menit waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Aula Rektorat UIN Araniri Banda Aceh. Nah, seminar upgrading dan juga rapat kerja ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas organisasi, mempererat kebersamaan, serta membangun semangat pengembangan dari mahasiswa di bidang komunikasi dan juga penyiaran Islam. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat melahirkan ide dan juga program-program positif yang bermanfaat bagi lingkungan kampus maupun masyarakat luas.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati beralih ke informasi selanjutnya di sore hari ini, yang datang dari Kejaksaan Negeri Aceh Besar yang berhasil memulihkan kerugian keuangan negara sebesar 132 juta rupiah dari penanganan 2 perkara tindak pidana korupsi. Nah, pemulihan ini dilakukan secara simbolis di kantor Kejari Aceh Besar Kota Janto pada hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dan hal ini dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar, yaitu Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhammad, didampingi oleh Kepala KPPN Banda Aceh, para kepala saksi, kepala seksi, melalui Bank BSI KCP Janto. Dan pemulihan kerugian negara ini juga merupakan hasil kerja Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Aceh Besar dalam mengeksekusi 2 perkara korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan perkara pertama adalah tindak pidana korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Simpang 3 dengan nilai pemulihan sebesar Rp386.877.000 yang berasal dari uang rampasan negara sebagai pembayaran uang pengganti. Perkara kedua merupakan kasus korupsi retribusi pasar dengan nilai pemulihan lebih dari Rp545.182.000 berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah inkrah. Kau tinggalkan aku. Dan rekan Jati ditegaskan ya, kalau penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya maksimal pengembalian kerugian negara. Dan diharapkan rekan Jati, langkah tegas dan juga transparan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. If you're not the one.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Aceh Selatan mencatat jumlah calon jemaah haji asal Aceh Selatan di tahun 2026 sebanyak 175 orang. Dan dari jumlah tersebut terdiri dari 66 jemaah laki-laki dan 109 jemaah perempuan. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Selatan yaitu Khairizal mengatakan sebanyak 173 jemaah tergabung dalam kloter 9, sementara 2 jemaah lainnya masuk ke dalam kloter 13, dan total calon jemaah haji Aceh Selatan sebanyak 175 orang. Dan dikatakan rekan Jati, seluruh calon jemaah dijadwalkan berangkat dari Asrama Haji Banda Aceh menuju Bandara Sultan Iskandar Muda pada 14 Mei 2026 untuk melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci. Dan dijelaskan jumlah jemaah termuda tahun ini atas nama Reza yang berusia 23 tahun, sedangkan jemaah tertua atas nama Nyak Korat berusia 95 tahun. Dan secara umum, kondisi kesehatan jemaah haji asal Aceh Selatan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji.

Dan rekan jati pihak Kementerian Haji dan Umroh Aceh Selatan bersama tim kesehatan terus melakukan pendampingan dan pemeriksaan rutin guna memastikan seluruh jemaah dapat berangkat dengan kondisi yang prima. Dan juga rekan jati Khairizal berharap seluruh calon jemaah haji diberikan kemudahan, kesehatan, serta keselamatan selama menjalankan ibadah di tanah suci dan kembali ke daerah dengan memperoleh haji yang mabrur.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

0: Jetty FM.
1: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.

Setiap tangan yang terangkat ke langit tidak pernah kembali dalam keadaan hampa. Andai pun belum terkabul doa yang diminta, setidaknya ia kembali dengan pahala dari doa yang dipanjatkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di Zona Cafe Jati bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Satu nomor bagus dari Barsena dengan Ruang Baru yang mengingatkan kita ya, kalau dalam hidup setiap orang selalu punya kesempatan untuk membuka lembaran baru, menemukan sudut baru, dan memberikan ruang baru bagi dirinya sendiri. Walaupun mungkin kita harus berpisah ya dengan orang-orang terbaik yang mungkin masanya sudah habis, yang mungkin saat ini kita harus jalan dulu sendiri ya, membuka langkah.

Dan terkadang rekan jati, setelah hari-hari yang padat ya, yang kita butuhkan bukan pergi jauh kemana-mana, tapi cukup memberi ruang untuk diri sendiri beristirahat. Dan malam ini suasananya terasa sangat tenang ya. Gerimis turun setelah hujan mengguyur kota Banda Aceh di siang tadi. Udara juga terasa lebih dingin. Dan besok kita disambut dengan tanggal merah ya. Rasanya pas untuk malam ini dijadikan momen untuk recharge energi setelah sibuk dengan rutinitas.

Dan mungkin karena kita sering ya terlalu fokus mengejar banyak hal sampai lupa bahwa tubuh dan pikiran juga butuh untuk diisi ulang, rekan jati. Recharge energi tidak selalu harus liburan mahal atau pergi ke tempat jauh. Kadang sederhana seperti tidur lebih awal malam ini, minum minuman hangat, ngobrol santai bersama keluarga, membereskan kamar agar besok terasa lebih nyaman, atau sekedar mematikan sejenak hiruk pikuk media sosial. Dan jadi untuk Anda rekan jati yang saat ini masih di perjalanan, sedang bersantai di rumah, atau baru selesai aktivitas, coba pelan-pelan turunkan ritmenya di hari ini. Gak apa-apa kalau belum semuanya selesai, karena tidak semua hal harus dibereskan malam ini. Kadang beristirahat juga termasuk bentuk produktif yang sering dilupakan.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Gimana kabarnya hari ini? Masih happy? Atau keburu galau nih gara-gara Juicy Luicy? Dan memang ya rekan Jati, terkadang kita harus membedakan nih, mana yang punya harapan, mana yang enggak gitu ya. Jangan mau dikasih janji-janji manis ya. Jangan mau dikasih hal-hal yang tidak mungkin gitu. Ini kita bahas apa ya? Dan ngomongin tentang janji manis ya rekan Jati, manis emang sulit ditolak. Waduh. Apalagi dari minuman kekinian, cemilan kemasan, hingga makanan olahan. Enggak, kita gak bakal bahas tentang janji manis ya. Kita bakal bahas tentang gula yang kini hadir hampir di setiap menu harian masyarakat. Tapi dibalik rasanya yang enak, konsumsi gula berlebihan diam-diam nih rekan Jati menjadi ancaman serius bagi kesehatan. Terutama karena banyak orang yang gak sadar seberapa besar asupan gula yang mereka konsumsi setiap harinya. Nah, terlalu banyak gula tidak hanya berkaitan dengan kenaikan berat badan, tetapi juga meningkatkan resiko berbagai penyakit kronis seperti tipe 2 diabetes, obesitas, penyakit jantung, hingga gangguan hati. Konsumsi gula berlebihan juga dapat memicu lonjakan dan juga penurunan energi secara cepat dan juga mempengaruhi kualitas tidur serta meningkatkan resiko kerusakan gigi dan peradangan dalam tubuh. Tutup air mata, temani kecewa. Nah, sebenarnya nih rekan Jati, tubuh kita itu udah kasih tanda ya, udah kasih kode kalau misalnya kita overdosis gula. Tapi kitanya aja yang gak peka ya. Yang pertama itu kita sering kelelahan, yang merupakan salah satu tanda gula darah dalam tubuh tidak terkontrol. Sederhananya nih, ketika tubuh kita tidak memproses insulin dengan baik atau jumlah insulinnya gak cukup, gula akan menetap di dalam darah dan gak masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi.

Nah, tanda yang lain nih, kita ngerasa kayak mudah lapar, tapi berat badan itu turun terus nih, rekan jati. Terus ada juga dimana kita sering haus dan juga buang air kecil. Ini tanda umum ya, tubuh mengandung terlalu banyak gula. Dimana terlalu sering buang air kecil menandakan bahwa ginjal sudah bekerja terlalu keras untuk membuang kelebihan glukosa. Kemudian juga penglihatan buram, terus juga sering sakit kepala, luka di kulit sulit sembuh dan atau menghilang nih. Terus juga kaki dan tangan kita sering kesemutan. Perubahan kulit juga ada nih, rekan jati. Dan juga kita sering mengalami infeksi jamur. Kemudian nih yang jarang di notice yaitu gusi berdarah. Dikatakan nih penyakit gusi adalah salah satu bagian dari komplikasi diabetes yang membuat diabetes itu lebih sulit dikendalikan. Karena emang respon tubuh terhadap infeksi adalah melepaskan lebih banyak glukosa ke dalam aliran darah. Nah, saat kadar gula tinggi, kandungan glukosa dalam air liur juga terus meningkat. Semakin banyak kandungan glukosa, semakin banyak pula bakteri yang tergabung dengan makanan di mulut untuk membentuk plak dan juga menyebabkan penyakit gusi. Dan dikatakan rekan jati bahwa kalau nggak diatasi ya, penyakit ini dapat berkembang menjadi periodontitis yang dapat menyebabkan gusi terlepas dari gigi ya, munculnya nanah atau bisul, atau bahkan sampai gigi tanggal.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

incomplete. Ya, memang terkadang nih rekan Jati, kita ngerasa ada bagian hidup yang belum utuh, ada ruang kosong yang belum terisi, dan hati yang lelah karena terlalu lama menahan banyak hal sendirian. Atau mungkin Anda juga lelah nih mencari seseorang yang bisa membuat hari Anda sempurna ya rekan Jati. Tapi tentunya nih rekan Jati, lagu ini juga mengingatkan kita bahwa manusia memang tidak selalu harus terlihat kuat setiap saat ya. Kadang kita merasa baik-baik saja di luar, padahal di dalam sedang butuh jeda, sedang butuh cuti, sedang butuh liburan mungkin ya. Nah, ngomongin soal jeda rekan Jati, ternyata tubuh kita itu sering lebih jujur daripada kata-kata. Apalagi kata-kata yang penuh dengan janji manis ya. Saat pikiran sibuk terus, aktivitas padat terus, kadang badan mulai kasih sinyal kalau kita sebenarnya butuh liburan atau sekedar istirahat sejenak. Misalnya nih rekan Jati, tiba-tiba kita gampang lupa naruh barang, ngobrol tapi suka gak nyambung, gampang capek, susah fokus, atau rasanya tuh bawaannya ingin rebahan terus. Ini bisa jadi kita butuh energinya untuk diisi ulang ya. Nah, jadi mungkin Anda bisa ingat-ingat lagi, akhir-akhir ini kayaknya saya sering lupa deh naruh kunci rumah, kunci kendaraan. Atau kayaknya saya akhir-akhir ini sering gak nyambung deh kalau diajak ngobrol. Padahal biasa saya asik banget nih orangnya. Bisa jadi ya memang Anda butuh liburan nih rekan Jati. Butuh energinya itu butuh diisi ulang, gak cuma galon ya. Tapi tenang aja rekan Jati, liburan itu gak selalu harus tiket pesawat atau pergi jauh. Kadang liburan versi sederhana justru lebih menyenangkan. Dan hal yang bisa Anda lakukan rekan Jati, mungkin dengan tidur yang cukup malam ini, mati notifikasi sebentar, bikin minuman hangat, nonton film favorit, makan makanan enak, atau ngobrol santai sama orang rumah sambil ketawa bareng ya. Itu juga bentuk recharge yang penting sekali. Apalagi suasana di malam ini adem banget ya. Habis hujan, udara lebih tenang. Cocok jadi waktu untuk menurunkan tempo setelah seharian berlari ya, mengejar yang tak pasti. Jadi kalau akhir-akhir ini Anda ngerasa gampang lupa, capek terus, atau moodnya naik turun ya, mungkin bukan butuh drama, tapi butuh liburan sebentar. Karena rekan Jati, saat tubuh dan pikiran diberikan ruang untuk beristirahat ya, kita bisa kembali lebih segar, lebih fokus, dan lebih siap menghadapi hari berikutnya. Jadi malam ini, jangan paksakan diri Anda untuk terus produktif ya. Sesekali santai juga merupakan bagian dari cara kita menyayangi diri sendiri.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, di penghujung kebersamaan kita di malam hari ini ya, ada satu cerita hangat yang rasanya indah untuk kita bawa pulang sebagai renungan ya. Dimana dari pelosok Nusa Tenggara Timur, hewan kurban harus menempuh perjalanan jauh, bahkan melewati lautan, demi sampai kepada warga di pulau-pulau kecil yang jarang merasakan daging kurban saat hari raya, rekan Jati. Sebuah perjalanan yang mungkin gak mudah ya, tapi dilakukan demi satu tujuan sederhana, agar kebahagiaan bisa dirasakan merata. Dan dari cerita itu kita belajar bahwa kebaikan sejati ya, tidak berhenti karena jarak, tidak menyerah karena sulitnya perjalanan, dan tidak memilih kepada siapa ia akan diberikan. Dan malam ini semoga kita juga diingatkan bahwa dalam hidup selalu ada ruang untuk berbagi. Mungkin bukan dengan hal besar kan Jati, tapi lewat perhatian kecil, kata-kata yang baik, bantuan yang sederhana, atau hadir untuk seseorang yang sedang membutuhkan. Karena seringkali hal kecil dari kita ya bisa jadi sangat besar bagi orang lain. Dan untuk anda rekan Jati yang sejak tadi udah nemenin kita ya, mungkin lagi di rumah, di perjalanan, di tempat kerja, atau dimanapun anda berada malam ini, terima kasih sudah menjadi bagian dari hangatnya malam ini. Semoga setelah hari yang panjang, malam ini bisa jadi waktu terbaik untuk beristirahat, menenangkan pikiran, dan mengisi ulang energi untuk esok hari. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar anda ya, dari Sana Cafe Jati untuk edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Tetap jaga kesehatan, hati-hati di jalan kalau masih beraktivitas, dan jangan lupa tebarkan kebaikan dimanapun anda berada. Sampai jumpa lagi, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika dunia memberimu alasan untuk putus asa, ingatlah Allah selalu memberi alasan untuk tetap bertahan dan terus berharap. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Rekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nana 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, di luar hujan ya. Dan di sini kita agak kedinginan juga nih di studio rekan Jati. Tapi enggak apa-apa, jangan khawatir. Gigi akan menemani rekan Jati sampai nanti di jam 10 malam untuk Star Night episode 13 Mei 2026. Bila ya, rekan Jati tentunya seperti biasa ya, kita akan ngobrol-ngobrol santai. Pertanyaan Gigi biasanya mendalam ya. Itu ciri khas Gigi bawa Starnet gak sih? Ya, buat Anda yang pengen dengar nomor-nomor bagus atau request lagu, bisa langsung ya request di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, rekan jati karena di luar hujan ya, buat Anda yang terjebak hujan mungkin atau mungkin terhalang aktivitasnya gara-gara hujan, jangan lupa ya tetap bersyukur karena ya apapun itu ini tetap berkah ya buat kita ya. Bayangin gak sih kalau misalnya hujan itu tidak turun gitu, seberapa sulitnya kita ya, mungkin air, ketersediaan air tidak ada, terus juga pertanian juga akhirnya kering gitu ya. Tapi ya memang buat Anda akhir-akhir ini yang kadang hujan, kadang enggak, mungkin sebaiknya harus lebih telaten ya menjaga kesehatan Anda ya rekan jati ya. Dan tentunya selalu sedia payung atau jas hujan seperti sedia kala ya maksudnya ya. Bukan seperti sedia kala, tapi kayak selalu berpositive thinking agar tidak hujan, ataupun berpositive thinking untuk ini pasti hujan gitu ya. Cuman utamakan rasa syukur, cuman kita juga harus siap-siap gitu. Jangan sampai kita malah lebih sering mempersiapkan obat setelah sakit gara-gara hujan gitu ya. Oke, ada yang lebih sendu lagi nih rekan jati dari Nadine Amiza di akhir perang. Selamat menikmati, tapi buat Anda yang pengen cerita bisa langsung ya nanti di nomor telepon kita di 0811-682-1036, 0651-410-36. Selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Jati FM, the heart of Banda Aceh, rekan Jati, gimana di tempat Anda? Apakah hujan masih turun dengan lebat ya rekan Jati ya? Tapi semoga Anda dimanapun berada tetap dalam kondisi yang aman ya rekan Jati ya. Iritaf, sedia aku sebelum hujan akan menemani kita juga ya di hari ini. Dan tentunya untuk rekan Jati ataupun masyarakat Aceh dimanapun berada, kalau misalnya kita lihat dari pemantauan perakiran cuaca ya, memang di minggu ini daerah Banda Aceh akan didominasi oleh petir ya, dan juga hujan ringan di beberapa wilayah ya. Kita akan berada di antara suhu 25 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan 66 sampai 94%. Wah, sedia payung sebelum hujan ya. Bukan sedia aku sebelum hujan ya ternyata ya. Dan juga memang dari pihak BMKG menekankan bahwa masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terutama ketika hujan turun tiba-tiba pada sore hari hingga malam hari.

Iya, mungkin di Starnet episode 13 Mei 2026 ini Gigi pengen ajak rekan Jati untuk ngobrol ringan aja ya. Pengen tahu sih sebenarnya kalau ketika hujan ini turun gitu ya, apa sih emosi yang membawa untuk Anda bersama rintikan air itu gitu ya. Siapa orang pertama yang Anda pikirkan? Nah, boleh deh rekan Jati cerita-cerita ke kita. Atau buat Anda yang pengen request lagu, bisa juga yuk di nomor telepon kita ya, di 0811-682-1036 atau 0651-41036. Kita tunggu ya teleponnya ya, selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Ya, rekan Jati, buat Anda yang masih konsen, terima kasih banyak ya. Semoga bisa tetap betah sampai nanti di jam 10 malam. Yo, rekan Jati yang pengen telepon, pengen cerita-cerita juga boleh ya. Kita coba angkat telepon kita, kita dengarkan cerita dari siapa ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gigi.
0: Halo. Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Fitri nih di Darussalam.
0: Oh, Gigi. Fitri Darussalam, Princess Radio. Ketemu lagi kita hari ini. Kak Fit.
1: Apa kabar Gigi?
0: Kabar Gigi ya, baik. Kabar kakak gimana?
1: Alhamdulillah sehat juga Gigi. Okay. Apalagi hari ini rezekinya lagi apa nih, lagi banyak nih.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Baru ada orang yang kirim duit tadi kan.
0: Oh.
1: Bukan hadiah untuk Kak Fitri, kado gitu kan. Berupa uang gitu, ditransfer.
0: Masya Allah, alhamdulillah bisa berbagi sedikit bersama kita di sini seluruh masyarakat Banda Aceh ya. Langsung habis kalau kayak gitu.
1: Makanya kita kan jangan pernah tinggal sholat.
0: Masya Allah.
1: Kalau kita sholat, rajin sholat, tapi kita lancar terus. Itu kan kemana-mana. Pasti rezeki kita lancar terus. Itu yang penting.
0: Setuju.
1: Sholat itu jangan pernah kita tinggalkan gitu. Karena jangan Islam aja KTP ya kan. Jadi harus juga kita bawakan apa kita ke rumah Allah gitu. Kita kita pergi ke rumah Allah kayak gitu kan, ya kan?
0: Iya, Masya Allah ya Kak Fitri ya, turut bersenang cita.
1: Kenapa?
0: Karena bentar lagi ulang tahun juga ya, setiap hari kita diingetin.
1: Nanti hari Jumat, Insya Allah.
0: Iya, amin. Kak Fitri, Gigi ucapin selamat ulang tahun ya. Mungkin kan Gigi nggak siaran ya di hari Jumat ya. Jadi Gigi mau ngucapin sekarang selamat ulang tahun.
1: Sama-sama, Gigi. apa nih ucapannya nih?
0: semoga sering dengerin kita lah. Doanya masih berkaitan sama radio ya.
1: Ya, nggak pernah terlupakan.
0: Nggak pernah dilupakan.
1: Karena Jati itu is my heart gitu ya.
0: It's my heart. Kak Fitri tidak ada mendengarkan yang lain selain Gigi dan Radio Jati FM ya. Luar biasa.
1: Apalagi yang penyiarnya cantik-cantik.
0: Alhamdulillah.
1: Bye-bye.
0: Senang deh.
1: Tergantung.
0: Oke, Kak Fitri, kan di luar hujan nih, Kak. Yeah. Cukup deras juga ya hujan kita ya.
1: Ini hujan. Bantesan tadi kan Fitri baru siap makan bakso juga tadi. Jadi, alhamdulillah makan bakso, hujan kayak gini, gak salah bakso, kayak itu. Yeah. Ini bakso kan. Ya udahlah makan bakso kayak gitu. Udah tadi malam pun malam kemarin pun makan bakso juga sama sebelah malam ini bakso lagi.
0: Bakso lagi ya. Kak Fitri, jadi di Star Night hari ini kita pengen tanya nih ke pendengar rekan Jati ya. Kalau misalnya hujan, siapa sih orang pertama yang diinget gitu? Mungkin kayak aduh kalau hujan keinget siapa gitu kayak. Terbawa emosi apa gitu?
1: Ingat sama mantan.
0: Waduh, takut. Ingatnya sama mantan ya.
1: Karena kan gini, pernah ada memori yang terindah dulu sama mantan dalam hujan-hujan itu juga gitu gitu. Coba di hujan-hujan gitu kan, kami mampir gitu kan. Terus ada ibu tanya sama cowok Kak Fitri, Dek, kenapa nih hujan-hujan kok mampir ke sini gitu? Enggak, Bu, kami kehujanan, mampir sebentar gitu.
0: Oh, makanya akhirnya ini ya.
1: Banyak-banyak ingat selalu gitu sama mantan gitu ya kan.
0: Takut, jadi nih kalau musim hujan jadi musim ingat mantan juga Kak ya?
1: Enggak juga, karena hujan aja gitu.
0: Karena hujan aja. Oke, Kak Fitri, kalau hujan-hujan kayak gini suka denger lagu apa? Boleh yuk request lagu.
1: Dari ini, apa tuh yang Jamrud, Selamat Tahun ada gak?
0: Oh, Selamat Tahun dari?
1: Jamrud.
0: Kenapa tiba-tiba ulang tahun, Kak? Oh, karena udah mau ulang tahun ya. Boleh deh, spesial buat Kak Fitri kita puterin ya.
1: Jamrut ada.
0: Selamat tinggal ada nih Kak. Selamat ulang tahun ya, oke. Selamat ulang tahun kita puterin buat Kak Fitri. Udah masuk ke playlist kita.
1: Ada kan?
0: Ada, udah masuk. Kalau salamnya mau ke siapa Kak? Salam-salamnya.
1: Salam pertama buat Gigi.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu dengan Allah. Dan diberi kesehatan terus Gigi ya. Nanti ada Bang Ferry kan jam 10?
0: Iya, ada Bang Ferry hari ini.
1: Gitu deh. Kami selalu konsen kok. Wah, siapa aja Fitri, Rama, Gigi, siapa-siapa. Pokoknya punya selalu konsen kami. Kami kalau jam-jam juga. Jam 1 ada juga konsen. Kayak
0: ada.
1: Siapa tuh? Siapa?
0: Iya, bisa juga. Oke, terus salam-salamnya lagi Kak.
1: Salam-salam pertama buat Gigi Cak Sani.
0: Terima kasih
1: terus,
0: Kak.
1: Penyiar jadi semua Cak Sani. Itu buat Panglima Sulu waktu itu buat semua-semua aja yang lagi dekat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Kak Fitri. Iya, rekan Jati. Wah, ternyata kalau misalnya versinya Fitri justru malah ingat mantan ya. Tapi kita coba dengar ya cerita kita dari cerita salah satu pendengar kita ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah, dengan siapa dan di mana? Halo?
2: Dengan Kalia.
0: Kalia. Kalia di mana sekarang? Kabar Gigi baik.
2: Sekarang di Darussalam.
0: Masya Allah. Gimana Kalia kehujanan hari ini?
2: Enggak kehujanan. Ya? Cuman pagi. Aman-aman di rumah aja
0: aman-aman.
2: Sih.
0: Ya ampun, alhamdulillah seneng dengernya. Kalia, selamat datang di program Star Night episode 13 Mei 2026. Menemani rekan Jati yang sedang menikmati hujan ya. Jadi tema kita hari ini, kira-kira Kak Kalia, siapa sih orang pertama yang mengingatkan Kak Lia, ketika hujan ya? Kak Kalia teringat sama siapa gitu? Boleh cerita gak? Kenapa
2: sama
0: juga?
2: Sama diri sendiri gak sih?
0: Sama diri sendiri sedihnya.
2: Karena kan takut kehujanan ya kan. Kalau udah hujan kan pasti kedinginan. Jadi kita mengingat diri kita sendiri dulu sebelum ingat orang lain.
0: Independent woman.
2: Bisa.
0: Oke. Boleh. Kalau kalian ingat diri sendiri, apa sebenarnya yang membuat kalian nih mengingat diri sendiri? Emang ada apa dengan dirinya?
2: Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Suka dengan suasananya.
0: Oh, emang hobi aja gitu ya?
2: Suka dengan lagu-lagu yang ada hujan-hujannya gitu ya. Gitu, Gi. Kalau Gigi gimana? Kalau ingat hujan, ingatnya siapa?
0: Kalau Gigi keinget simple aja sih, bakso gitu. Ini enak nih kayak Kak Fitri kan.
2: Bakso Pedia enak tuh ya.
0: Tiba-tiba promosi ya. Kayak, aduh, hujan bakso gitu. Itu kayak udah auto connect gitu. Oke, okay, Kak Lia pengen kirim-kirim salam ke siapa dan di mana? Ke siapa dan di mana yang ingin dikirimkan salamnya?
2: Buat Rahma yang ada di Darussalam. Buat Sinta yang ada di Gaya Luas, buat Fitra yang ada di Yogyakarta, dan buat Della yang ada di sedang berdagai, dan juga buat Karadia yang sedang jadi babysitter, nggak tahu di mana. dan buat semua rekan JATI dimanapun Anda berada tentunya ya.
0: Oke, luar biasa ya. Dari Sabang sampai Merauke dapat semua salam dari kalian. Ya. Oke, kalau lagu ya? Pengen denger lagu apa ini malam hari ini?
2: Kayak mau lagu Utopia enggak? Ya.
0: Utopia.
2: Ya, ada enggak?
0: Utopia.
2: Yang hujan. Hujan. Utopia.
0: Utopia. Kita coba cari dulu ya buat kalian ya. Oke, kita coba.
2: Iya, boleh, Gi. Ada enggak, Gi?
0: Aduh, ini ada. Kita masukin ke playlist kita ya. Setelah okay, selamat Fitri, ulang tahunnya
2: terima
0: Kak
2: kasih.
0: Fitri. Terima kasih Kak Kalia udah nelfon kita malam hari ini.
2: Iya, sampai bertemu lagi Gigi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Iya, rekan Jati, tadi kalau kalian ceritanya ingat diri sendiri aja ya. Simple ya kalau kalian ya. Memang mungkin rekan Jati kenal ya dengan sosok kalian ini, memang anaknya fun, menyenangkan, dan juga ingat dengan diri sendiri. Keren ya. Oke, gimana kalau cerita dari pendengar kita? Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, Masya Allah. Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Arif, kakak.
0: Dengan Arif. Di mana posisinya, Bang Arif?
1: Di Penayung, kakak.
0: Di Penayung. Gimana di Penayung, Bang? Macet lancar atau
1: hujan deras? Jalannya lancar ini. Lancar. Yang di depan kata gubernur aja jadi macetnya,
0: oh,
1: ya kan?
0: Oh, alhamdulillah. Tapi berarti ini aman, nggak hujan-hujan ya?
1: Ini hujan nih.
0: Hujan.
1: Hujan, benar yang masih hujan nih. Kalau kita jalan mundur kita.
0: Oke lah kalau kayak gitu. Terima kasih Bang ya udah konsen di 103,6 JTFM ya.
1: Iya.
0: Oke, kabarnya pasti baik-baik aja ya Bang ya.
1: Kalau kabar alhamdulillah baik ini. Cuman cuacanya aja yang gak baik, gak bisa pulang kita nih.
0: Oh, gak apa-apa. Berarti sambil dengerin Gigi lah kalau kayak gitu.
1: Iya, sambil dengerin ini.
0: Oke. Bang, jadi ini di program Star Night, di episode hari ini ya, temanya itu siapa sih yang paling diingat kalau lagi hujan? Boleh deh cerita Bang?
1: Kalau lagi hujan itu yang paling diingat tuh mantan itu. Waduh. Karena kalau kita lagi nangis dalam hujan tuh gak ada yang lihat ya kan?
0: Oke. Berarti keinget mantan gitu ya? Kenapa Bang?
1: Iya,
0: apakah karena teringat air mata atau hujan, apa gitu?
1: Pas hujan itu mantan itulah yang membuat kita harus pulang dalam hujan ya kan, kita teringat lah semuanya.
0: Oke lah, semoga doa Gigi sih ketika hujan ini agar Abang segera move on.
1: Iya, kalau move on harus move on kita. Kita harus move on. Biarkan dia menyakiti supaya kita bisa dihargai.
0: Betul, takut kali ya hujan ingat mantan.
1: Iya, makanya jangan hujan-hujan, saya panas aja, nggak usah hujan-hujan ya.
0: Aduh, jangan dong Bang, kalau kayak gitu nanti mati padi kita.
1: Kalau mati padi nanti kita bendungkan lagi yang dari air bendungan.
0: Oke, nggak apa-apa lah kalau kayak gitu. Apa sih Bang lagu yang pengen Abang dengar, mungkin antara ingat mantan atau biar nggak ingat mantan, pengen dengar lagu apa malam hari ini Bang?
1: Kalau dengar lagu, pingin request lagu dari The Titan, Jangan Sakiti.
0: Wah, benar-benar untuk mantan ya.
1: Iya, benar nih. Benar-benar dia mendengarnya kan.
0: Aduh, sebut nama tuh, bisa Bang?
1: Inisial N.
0: Inisial N ya, mungkin karena Fitri tadi juga bilang mantan juga, kayaknya Nitri ya.
1: Ya mungkin beda suasana ya kak.
0: Beda suasana. Oke Bang, sayangnya tapi The Titan dengan judul lagu Jangan Sakiti gak ada nih Bang. Pengen denger lagu apa lagi?
1: Kalau yang lain request dari Peter Pan aja. Yang
0: Peter
1: lama-lama
0: Pan.
1: Yang nostalgia.
0: Apa Bang judulnya?
1: Tak Bisakah Ada.
0: Tak Bisakah, bentar. Peter Pan Tak Bisakah, kita cari dulu ya.
1: Kita biar nostalgia aja.
0: Nostalgia, gara-gara hujan jadi ingat mantan ya Bang ya. Bentar ya, Peter Pan. Apa Bang judulnya tadi?
1: Tak Bisakah.
0: Bisakah. Oke, kita coba cari dulu. Oke, nanti kalau ada kita puterin ya Bang ya. Salam-salamnya pengen kirim ke siapa Bang?
1: Kalau salam-salamnya saya mau kirim ke kawan ini, ada beberapa kawan kan, dia ada di ujung-ujung ini kan.
0: Oh, oke. Siapa
1: ada
0: aja tuh?
1: Ada yang di Kaju, buat lagi, yang jaga RU.
0: Terus? Ingin kirim ke siapa
1: ada
0: lagi?
1: Ada Misbahullah yang lagi di JNT, lagi hitung-hitung paket.
0: Oke, Misbahullah lagi hitung-hitung paket.
1: Ada Muhammad Dafa yang selalu standby 24 jam itu di OMG Warkop itu, biasanya dia stay itu di roomnya kakak.
0: Oke.
1: Nah, itu aja kakak, tiga itu aja yang jauh-jauh ya kan.
0: Oke. Oke, semoga salamnya tercapai ya Bang ya.
1: Iya, semoga mereka sehat juga.
0: Amin. Oke, Bang, kita kirimkan juga doa ya buat Abang ya, semoga lekas move on ya.
1: Yo, semoga cepat move on kita, kan terlalu berharap.
0: Jangan terlalu berharap. Terima kasih Abang ya sudah ngumumin kita malam hari ini ya.
1: Oke, Kakak, terima kasih.
0: Oke, Bang. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, kalau misalnya topiknya malam hari ini gara-gara hujan jadi inget mantan, kayaknya nggak akan selesai-selesai ya. Persis lagi ya, Abang tadi sama Kak Fitri, hujan malah inget mantan. Bagus kayak kali ya, hujan malah inget diri sendiri gitu loh. Oke lah, langsung saja kita putarkan lagu Selamat Ulang Tahun dari Jamrud ya, untuk Kak Fitri yang mau ulang tahun. Semoga di umur yang akan dilewati di tahun ini, kakak sehat selalu ya. Dan buat rekan jati yang pengen telepon kita dan cerita-cerita ya, bisa di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Selalu konsen ya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat ulang tahun Kak Fitri.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati Alfa.

0: Selalu bersama 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati. Kalau kata teman-teman di beberapa wilayah di Banda Aceh, hujan sudah mulai reda ya, rekan Jati ya. Jadi buat Anda yang ngopi-ngopi atau mungkin yang ragu untuk pulang atau yang malah baru mau pergi, mungkin lebih berhati-hati juga ya, walaupun sudah reda, tetap sedia jas hujan atau payung ya. Oke, kita bacain juga pesan-pesan dari rekan Jati melalui WhatsApp kita ya. Ada dari Akmal. Assalamualaikum buat rekan Jati, kalau hujan selalu teringat orang tua. Masya Allah, nih bener nih bang, bukan ingat mantan ya. Hujan-hujan demi mencari nafkah buat aku dari kecil. Mau kirim ucapan selamat ulang tahun buat mama tercinta yang ulang tahun 12 Mei. Tadi kita udah juga ini ya, puterin lagunya ya bang Akmal ya. Ada Jamrud dari selamat ulang tahun dari Jamrud ya maksudnya ya. Semoga mama sehat selalu. Semoga mama juga tahun ini semakin ini ya, semakin banyak waktu ya buat Bang Akmal dan mama untuk di bersama-sama gitu ya. Oke, request lagu bertaut Nadina Miza. Semoga mama sehat selalu, amin. Spesial salam ya untuk penyiar dan pendengar Jati FM. Salam balik ya bang ya. Oh ya rekan Jati, kita juga live di TikTok nih ya. Buat Anda yang pengen gabung ngobrol-ngobrol secara langsung, bisa lihat di TikTok kita, follow TikTok kita di Radio Jati FM. Di sini juga ada beberapa pendengar kita ya, ada 300 orang ya yang join malam hari ini. Dan kalau misalnya Gigi tanya nih di TikTok tadi, ada yang bilang nih, Bang Tamam, ingat jodohku yang belum ketemu selama hampir 27 tahun aku hidup, itu lebih parah daripada ini ya. Ingat mantan pas hujan ya. Terus juga kalau misalnya dari ambulan rapi kota Banda Aceh gitu, paling ingat sama pasien yang diminta jemput cepat tapi mobil masih di kantor. Ya iya bang, kan ambulan gitu ya. Dan kalau Bang Dipo paling ingat sama barang dagangan bak, karena kalau hujan harapannya tambah laris roti buatannya. Amin. Semoga siapapun yang lagi jualan gitu ya tetap laku ya walaupun hujan gitu ya. Yuk kita dengerin cerita salah satu rekan Jati kita. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Apa kabarnya? Dengan siapa dan di mana?
1: Alhamdulillah kabarnya baik di sini dengan Kak Zubaida.
0: Wah, Kak Zubaida di Sabang?
1: Ya betul.
0: Betul, Kak Zu di Sabang gimana? Hujan hari ini Kak Zu?
1: Tapi kena ujung-ujung hujan aja nih, cuma gerimis doang nih.
0: Gerimis aja ya, alhamdulillah ya. Nikmat Kak Zu, ya. Gerimis hari ini.
1: Nikmat.
0: Nikmatkah hujan hari ini di Sabang?
1: Kalau dibilang nikmat, Kak Zu gak menikmati hujan nih.
0: Awalnya kenapa itu?
1: Karena Kak Zu di dalam rumah.
0: Kak Zu di dalam rumah. Harus dinikmati Kak Zu. Coba buka jendela gitu ya. Siapa tahu nah, kan.
1: Gak mau. Soalnya nanti kalau usah buka jendela masuk dia nanti. Gak
0: oh betul juga. Malas ngepel Kak Zu ya.
1: Ya begitulah, malam-malam gak seru.
0: Gak seru.
1: Serunya untuk kalau tidur aisena dingin-dingin.
0: Oke, Kak Zu, jadi tema kita hari ini kan memang karena seharian ini kita hujan gitu ya, mulai dari sore tadi gitu. Kalau menurut Kak Zu, kalau dari Kak Zu sendiri, ketika hujan paling ingat sama siapa Kak?
1: Kak Zu nanya balik sama Dewi boleh gak? Gigi boleh gak?
0: Kalau Gigi gak ingat siapa-siapa kalau hujan Kak, mungkin selain berdoa Gigi ingatnya bakso.
1: Oh iya, sama, Kak Zu tergantung.
0: Oh iya.
1: Kak Zu tergantung. Kalau kepinginnya bakso, itu tidak akan jual bakso. Kalau ingatnya goreng, pagi hujan-hujan kan.
0: Tergantung ingat mood. Jual,
1: lihat, ingat sama orang jual mie goreng. Kalau ingat kepinginnya bandrek.
0: Keinget abang-abang bandrek.
1: Ingatnya jual bandrek. Iya.
0: Simpel padat Kak Zu emang.
1: Ya, kan itu. Tapi kan enggak selamanya kita juga mengingatkan itu. Kadang-kadang ya.
0: Kadang-kadang ya betul juga ya.
1: Kita ingat orang yang kita sayangi lagi di luar. Ngapain nih?
0: Ya, aman enggak dia gitu ya.
1: Iya, kayak nih Gigi nanya sekarang kan. Ini Kak Zu teringat nih, suami Kak Zu lagi ngapain dia di sana, di warung kopi. Lagi teleponan cewek kah? Apa? Apalagi ngobrol sama cewek, kan? Itu makanya.
0: Wih, jangan dong.
1: Makanya sekarang kalau kita mikirkan lagi hujan, tergantung apa yang kita pikirkan.
0: Betul. Yang penting kalau hujan ini kan memang baiknya berdoa ya kak ya, sambil berdoa gitu ya, penuh nikmat hujan gitu.
1: Mudah-mudahan, apalagi kalau hujan deras, lebat kali. Itu berdoanya ya Allah, mudah-mudahan jangan lebat lagi, jangan hujan lagi. Apalagi kalau rumahnya kebocoran.
0: Betul.
1: Berdoa. Nanti waktu bocor tuh, waktu hujan, pasti nyak-nyak. Nanti lah kalau udah besok nih, saya tempel yang bocor. Tapi ketika nggak ada hujan lagi, nggak ingat lagi. Nah, kita tempel lagi. Kebanyakan seperti itu kita.
0: Iya, betul. Dan memang hujan turun tuh kesempatan paling emas ya buat kita untuk berdoa ya. Karena termasuk iya, sebagai doa mustajab ya, Kak Zu ya.
1: Iya, benar. Nah, betul. Kak Zu pernah dengar juga seperti itu ya.
0: Masya Allah. Oke, mungkin Kak Zu jangan lupa berdoa juga ya Kak Zu ya, saat hujan ya.
1: Ya pastinya, tapi kadang-kadang Kak Zu pernah juga ingat sama Mama Kak Zu.
0: Oh, ingat sama Mama.
1: Almarhum, ada almarhumah Bapak Kak Zu juga Kak Zu. Nah, apalagi kan misal hujan lebat itu tidak ini Bapak. Apalagi kan di kuburan itu kan nggak ada pasang kayu, nggak ada seng gitu kan. Hujan lebat ya Allah, pasti ini tergenang nih air di kuburan gitu, teringat ke situ kadang-kadang.
0: Betul. Oke. Wah, semoga doa-doa kita saat hujan segera dikabulkan ya rekan Jati.
1: Amin.
0: Ya. Amin. Kalau malam hari ini pengen dengar lagu apa Kak Zu?
1: Malam nih. Kak Zu ingin dengar lagu dari Gigi.
0: Oh, ngikutin Gigi aja malam ini ya berarti ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi tebuk apa judulnya?
0: Kalau untuk Kak Zu hari ini Gigi mau kasih Histeria dari Muse.
1: Misteri.
0: Bercanda dong kak. Nothing gonna change my life for my love for you. Mau?
1: Boleh.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kak bilang kak mau pun mau dimau-mauin aja.
0: Dimau-mauin aja. Pokoknya itulah.
1: Untuk menyenangkan hati Gigi aja.
0: Terima kasih kak ya udah percaya sama kita ya kak ya. Oke. Okay. Terima kasih kak. Salam-salam kak. Itu kita
1: salam,
0: ingat.
1: Salam-salam kasih fotokopi yang semalam aja lah.
0: Fotokopi. Tinggal copy paste, tinggal paste.
1: Ini ada yang miss call Kak Zu soalnya. Bukan apa di orang begini ya, kayak ada perlu. Kak Zu permisi dulu ya, makasih
0: banyak. Oke, Kak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Iya, rekan jati memang kalau hujan itu gimana ya? Suasananya tuh kadang pikiran juga bisa jadi kosong atau mungkin kita malah teringat seseorang yang spesial ya buat kita ya rekan jati ya. Tapi memang doa yang

0: Iya, sidul anak sekolah.
1: Sidul anak. Oke, Wadul, gimana kabarnya? Lagi kerja ya malam hari ini ya?
0: Ya, ntar lagi. Tadi baru pulang nih dari situ. Ntar lagi balik lagi.
1: Oh, oke. Jadi hujan-hujan ini gimana? Udah ngopi?
0: Udah capek nih ngopi dari siang nih. Ngopi dua gelas, empat gelas nih.
1: Kalau hujan makin kenceng kayaknya ya harusnya ya, Bang?
0: Enggak juga, karena Wanul kan ada insomnia.
1: Oh, insomnia. Oke.
0: Jadi Wanul tadi minum sprit.
1: Campur kopi.
0: Sama kopi dulu, habis itu udah banyak minum kopi. Untuk penawarnya sprit.
1: Penawarnya gula juga ya, soda juga ya.
0: Soda, tapi kan kok kita minum soda itu kan kopi-kopi yang udah kita minum di dalam badan kita itu bisa keluar dari buang air kecil nanti. Ya.
1: Oke, ya, semoga Wak Dul sehat selalu lah, walaupun hujan tidak hujan ya, Wak Dul ya.
0: Amin lagi.
1: Oke,
0: Wak Dul. Jadi Wak Dul kalau hujan-hujan ini teringatnya makanan.
1: Oh, bukan seseorang yang spesial?
0: Bukan.
1: Gak ada. Makanan apa, Wak Dul? Makanan apa, Wak Dul?
0: Apa yang suka lah.
1: Oh.
0: Apa yang lagi kepingin teringat, kalau ada duit beli, kalau nggak ada duit ya udah menghayal aja lah.
1: Ada duit beli, kalau nggak ada duit menghayal aja.
0: Iyalah.
1: Jadi tambah sendu hujannya, Wak Dul, nggak bisa makan-makan yang disukai.
0: Dan minum air putih aja, gigi mau merokok.
1: Bersyukur ya Wak Dul ya, betul ya.
0: Iya, bersyukur ya, banyak-banyak gigi.
1: Oke lah, kalau kayak gitu biar menemani Wak Dul membayangkan makanan, lagu apa nih Wak Dul pengen dengar?
0: Apa ya? Baiknya ku pergi.
1: Tebak judul kita teman-teman rekan jati.
0: Apa sih judul lagi?
1: Baikku apa? Judul tadi Wak Dul nyanyinya gimana?
0: Ungu-ungu tuh.
1: Ungu. Apa judul liriknya?
0: Baiknya ku pergi. Tinggalkan dirimu
1: sejauh mungkin.
0: Iya,
1: itu ya sekarangnya lagi teringat ya Wak Dul ya.
0: Ya pergi aja lah, ngapain dekat-dekat li, yang ada pun nanti salah paham.
1: Ada aja kata-katanya ya. Oke Wak Dul, iya. Sudah masuk ke list kita ya Wak Dul ya, sejauh mungkin dari Ungu ya. Ditunggu
0: oke, nanti siap,
1: setelah Nothing's Gonna Change My Love For You untuk Kak Zu. Oke, Wak Dul, terima kasih. Oh ya, salam-salam Wak Dul.
0: Ya udahlah, buat semua aja lah, buat Gigi selamat tugas, selamat imannya, selamat bahagia daerah ini.
1: Amin, terima kasih Wak Dul.
0: Wajah Gigi, makasih banyak Gigi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, rekan jati, memang kalau misalnya hujan juga mengingatkan kita sama kondisi kita sehari-hari kita ya. Maksudnya kadang tidak harus mikir yang berat-berat ya, tapi kayak teringat makan makanan kita yang paling kita sukai. Tadi kan mungkin Wak Dul hampir sama ya kayak Gigi ya. Kalau hujan kayak gini ingatnya makanan gitu. Oke rekan jati, masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 ya. Di episode 13 Mei 2026 ini kita akan ngobrol soal siapa sih orang yang pertama Anda ingat ketika hujan itu turun. Wah, deep pertanyaannya. Susah untuk dijawab atau mungkin mudah untuk Anda. Yuk cerita ke kita ya. Buat Anda yang pengen cerita-cerita atau mungkin request nomor-nomor bagus, lagu-lagu yang familiar buat Anda, di nomor telepon kita di 0811-68-210-36 atau 0651-410-36. Dan ada satu lagu, Nothing's Gonna Change My Love For You, spesial buat Kak Zu, dan juga dilanjuti spesial buat Wak Dul ya, sejauh mungkin dari Ungu. Selamat menikmati.

Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini. Ingat apa yang kamu kejar. Dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

I'm the heart of Banda Aceh ya. Kayaknya suasana malam hari ini sudah semakin tenang ya. Kalau Gigi dengar dari studio, kayaknya hujan di luar juga udah selesai. Tapi tetap berhati-hati karena mungkin jalanan masih licin ya rekan Jati ya. Ingat ya rekan Jati, jangan lupa juga walaupun hujan dingin seperti ini untuk minum air putih. Terkadang kita lupa ya karena kita merasa dingin gitu ya. Sampai tidak sadar gitu kalau kita kurang minum air putih. Ingat minum air putih pas kepanasan aja gitu. Oke, kalau dari Bang Amir pula ya. Assalamualaikum Gigi penyiar. Kalau pendapat aku, simple saja. Dingin-dingin seperti ini yang paling enak kita minum kopi. Memang pada umumnya ya. Memang kalau misalnya lagi hujan kayak gini, enaknya Bang Amir memang minum kopi gitu ya. Untuk apa ingat mantan? Kalau soal ingat mantan itu percuma saja. Untuk apa diingat lagi? Hanya membuat kita sakit kepala saja. Lebih baik anggapkan seperti kita melempar batu ke lautan agar kita tidak kecewa. Waduh, tadi berarti ini untuk Fitri dan juga ada Bang ini ya tadi ya. Oh iya Gigi, tolong diputarin satu lagu yang menghibur kami di Melabo. Judulnya Gigi aja yang pilih. Sekian, terima kasih. Tanda dari Bang Amir Mahmud dari Melabo. Terima kasih Bang Amir ya, walaupun di Melabo Bang Amir masih selalu konsen sama kita. Oke rekan Jati, masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 ya. Buat Anda yang pengen cerita-cerita juga boleh ya rekan Jati ya. Dan juga buat Anda yang mungkin pengen dengar atau request lagu ya di nomor telepon kita di 0811 68 210 36, atau di 0651 410 36 ya rekan Jati ya. Jadi selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Gia Indrawari, 1000 kali.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Bersamamu Rekan Jati menjadi lagu penutup di episode Star Night malam hari ini ya. Tidak terasa Gigi sudah bersamamu selama 2 jam ya Rekan Jati ya. Hari ini karena hujan tidak terprediksi ya Rekan Jati ya. Jadi memang tema kita di Star Night, siapa sih yang kamu ingat, Anda ingat ketika hujan ya pertama kali muncul di kepala Anda ya Rekan Jati ya. Ada yang ingat mantan, ada yang ingat makanan, ada yang ingat diri sendiri gitu ya. Tapi kayaknya kalau misalnya tadi dengar-dengar cerita atau lihat jawaban dari Rekan Jati, banyak yang ingat mantan. Kenapa gitu ya? Kalau kata Bang Amir tadi, baiknya seperti batu yang dilempar ke lautan daripada bikin pusing kepala. Oke Rekan Jati, sudah waktunya Gigi pamit ya dari ruang dengar Anda. Dan setelah Gigi akan ada Bang Ferry yang siap mendengarkan cerita-cerita Rekan Jati. Dan tentunya muterin nomor-nomor bagus ya buat Rekan Jati. Dan sudah waktunya Gigi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Kinila s Ratus 3,6 Jatim FM.
1: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM di Harof Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Senang sekali kembali Ferry nemenin Anda di zona apa ceritanya untuk malam ini edisi 13 Mei 2026. Dan kayak biasa bakal nemenin malam Anda sampai jam 12 malam nanti dengan deretan nomor bagus di zona apa ceritanya. Untuk itu jangan kemana-mana, konsen terus bersama saya.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Bandai Aceh. Selamat malam rekan Jati yang masih mendengarkan program Apa Ceritanya untuk malam ini. Masih awal sih perjumpaan kita, masih nemenin suasana sejuknya kota Bandai Aceh di malam long weekend kali ini rekan Jati ya. Enak banget besok libur, lusa juga libur sampai hari Minggu. Mau kemana? Tapi kalau cuacanya kayak gini mending di rumah aja lah ya, sambil menghabiskan waktu sama keluarga, beres-beres rumah, ataupun melakukan sesuatu yang produktif di rumah rekan Jati ya. Tapi yang mau liburan juga gak apa-apa, gak masalah selagi sempet dan selagi juga momennya bagus nih. Malam ini kayak biasa kita bakal buka line request dan cerita-cerita banyak apa yang Anda rasain hari ini, kegiatan apa yang mungkin ngeganjel di sepanjang hari hingga tengah malam ini, atau bahkan apapun yang ingin Anda ceritain bersama kita sampai jam 12 malam. Oke, langsung aja kita angkat telepon, padahal belum saya sebutin loh nomornya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Zubeda.
0: Kak Zubeda, apa kabar Kak Zu?
1: Alhamdulillah kabar baik, Ben.
0: Wah, suaranya bersih sekali ini ya. Hujan gak di sana?
1: Kami cuma ujungnya hujan, gerimis.
0: Ujungnya hujan, N dong ya. Ujungnya gerimis S ya.
1: Iya, NS jadinya.
0: Iya, gerimis ya, gerimis ya. Coba kalau bapak-bapak gerimas ya.
1: Coba bapak-bapak berkumis
0: gitu. Itulah ya. Gimana Kak Zu, hujan-hujan gini aktivitas di rumah aja atau ada keluar-keluar nih?
1: Ya berhubung gak malam ya, di rumah aja kayak.
0: Tadi sore maksudnya?
1: Enggak, kami tadi sore enggak aman.
0: Oh enggak, justru di sini sore yang hujan loh.
1: Di sini dari jam berapa tadi ya? Jam sebelum isya lah. Gitu.
0: Sebelum isya tadi berarti?
1: Maghrib lah tepatnya.
0: Oh gitu.
1: Ini nah, apa udaranya, angin nih, berangin nih malam ini.
0: Oh gitu, di sana masih kencang anginnya?
1: Dibilang kencang, enggak kencang banget, tapi termasuk kencang nih.
0: Oh gitu, hujannya masih?
1: Gerimisnya, kayak ada berhenti nih.
0: Gerimisnya berhenti ya. Padahal lagi libur panjang ya, ke Sabang enak nih, hujan pula ya.
1: Tapi kalau hujan enggak enak lah, Fer.
0: Iya, kalau hujan.
1: Ya rugi kalau mau ke Sabang cuman tidur-tiduran aja di penginapan, ya rugi lah.
0: Benar ya.
1: Mendingan di rumah aja.
0: Mending di rumah aja ya. Wah, kasihan deh kalau gitu.
1: Tapi ya mungkin siapa tahu besok apa cuacanya baik, kita kan nggak tahu.
0: Benar. Tapi saya lebih suka hujan sih daripada cerah, Kak Zu.
1: Ya nggak habis uang bapak, nggak pergi sana pergi sini ya.
0: Betul. Benar ya. Selain itu ya hujan ada alasan kita nggak usah pergi dulu deh ya, lagi hujan nih.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Iya betul.
0: Kalau kerjaan kalau, gitu juga nggak usah kerjain dulu kalau, deh gitu.
1: Iya, tapi kalau kayak kami ibu rumah tangga nih, kalau apalagi kok hujan-hujan ya, semua ngumpul di rumah harus pandai-pandai otak mikirin apa menu yang bisa kita makan nih di rumah rame-rame gini.
0: Biasa apa, bikin apa?
1: Bakwan biasa kalau anak Kak Zu.
0: Pakai udang nggak?
1: Enggak, oh. udangnya masih di balik batu.
0: Itu. Enggak ada udang di balik bakuan ya.
1: Enggak pakai udang.
0: Enggak pakai udang ya. Gitu. Jadi makanan favorit bawaan lah hujan-hujan.
1: Ya, tapi kadang-kadang ada juga misal Kak Zu sering pesan juga mie kiloan gitu, mie kuning kiloan.
0: Kilo apaan? Panjang dong, kiloan. Kilometer.
1: Pakai mie yang 1 kilo gitu kali.
0: Oh, 1 kilo ya. Dari dari mana tuh 1 kilo?
1: Pabriknya, Pak Giling Penggilingan.
0: Gitu. Saya kirain jarak minyak panjangnya 1 kilo.
1: Enggak loh.
0: Enggak ya, beratnya ya.
1: Beratnya 1 kilo gitu. Cari iya. Beli ya 1 kilo beratnya.
0: mana tahu kan panjangnya 1 kilo, beratnya 1 kilo juga kan.
1: Bisa jadi ya.
0: Bisa jadi.
1: Jadi lah kan ukurlah berapa panjangnya. Betul. Ya.
0: Tapi hujan tuh paling enak sore-sore enggak sih?
1: Hah?
0: Hujan tuh paling enak sore-sore enggak sih, Kak Zu?
1: Enggak, Kak Zu malam.
0: Oh, malam.
1: Apalagi waktu pas tidur, enak kali.
0: Oh iya, jadi terapi tidur juga ya.
1: Iya, itu bagi yang ada pasangan, yang gak ada pasangan, tahu gak Zul?
0: Tapi benar, gara-gara hujan tuh sekarang fitur baru di handphone ada fitur suara hujan.
1: Iya?
0: Iya, handphone-handphone terbaru tuh ada fitur suara hujan. Oh, jadi yang susah ya, tidur dengan itu.
1: Kak Zul pakenya HP Titut nih.
0: HP Titut, ya berarti hujannya live langsung di langit ya. Iya.
1: Jadi nggak ada fitur-fitur yang gitu, nggak ada, Beb.
0: Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Tapi WA ada, katanya titut, katanya titut.
1: Kita punya anak.
0: Tapi ya, kemarin ada. Nonton live kita di TikTok.
1: TikTok ya, dibilang.
0: Oh gitu, ya biasa.
1: Oke, apa itu?
0: Iya, percaya deh kalau gitu ya. Oke lah, Kak Zu, malam ini mau diputar lagu apa?
1: Lagu apa ya, Fer?
0: Lagu Kak Zu, mantep-mantep biasa.
1: Enggak lah, Bu Dewi udah jarang masuk ya?
0: Bu Dewi, saya udah ketemu kemarin.
1: Oh iya, gimana berdia sehat?
0: Di sehat, alhamdulillah sehat ya.
1: Gimana? Di kondangan
0: Bu? Di kondangan, biasa.
1: Pergi juga sama Bu Dewi ya?
0: Pergi.
1: Iyalah. Lagu apa ya? Marekere aja lah.
0: Nah, mantep tuh. My All ya?
1: Maal aja lah.
0: Oke, kan bener mantep. Udah saya pilihin. Mau salam-salam?
1: Satu lagi boleh gak?
0: Satu lagi bisik lah, biar orang lain gak denger.
1: Oke, di belakang ya.
0: Oke. Siap.
1: Oke lah. Salam dulu.
0: Buat siapa? Darah
1: nih masuk, kan Kak Zu baru lari ke sini tadi tuh.
0: Saya juga baru mulai, Kak Zu.
1: Oh, baru mulai. Kak Zu dulu dong yang masuk pertama ya.
0: Iya, makan dulu ya. Tadi.
1: Ya nggak apa-apa, berhubung ini malam ini cuacanya mendukung untuk cepat tidur. Dan apalah Kak Zu masih duluan.
0: Benar.
1: Maaf ya, nggak setia Kak Zu malam ini sampai habis. Tapi jangan putarkan lagu yang enak-enak.
0: Aman.
1: Biar ini, kayak yang udah-udah, mau Kak Zu mau tidur, kelirinya makin mantap-mantap dengan putar lagunya.
0: Iya sih, sebenarnya sih itu tergantung. Ada kawan ngobrol nggak di studio? Kalau ada kawan ngobrol lagunya nggak enak biasanya. Karena saya nggak milih lagu apa yang ada ya langsung mengudara gitu.
1: Pernah tuh Ferry lagunya, aduh bukan Ferry banget, kamu dengar kan?
0: Itu berarti di studio ada teman, jadi saya ngobrol sama teman Kak Zu.
1: Ini Ferry apa bukan? Ya tadi kan Ferry yang siaran, kok lagunya kok seperti ini? Gitu.
0: Tumben ya.
1: Iya, nggak. Antara iya apa enggak nih?
0: Iya, Ferry atau bukan nih?
1: Iya, Ferry atau bukan. Dia memang betul Ferry, tapi kayaknya bukan jalurnya Ferry nih, di putar lagunya nih.
0: Iya sih.
1: Ya, jalurnya siapa ya? Kak Jasmine deh.
0: Oh. Kadang-kadang. Oh, wow. Emang Jasmine enggak enak lagunya?
1: Aman deh, Kak Jasmine enggak dengar.
0: Dia tuh jazz, orangnya jazz sekali Kak Zu. Ya,
1: jazz sekali. Ada pernah si Ferry putar lagu? Lagu apa nih Ferry putar nih?
0: Iya, requestnya Jasmine rupanya.
1: Iya, kayaknya nih masuk arwahnya Kak Jasmine nih gitu buat Ferry nih.
0: Jasmine emang seleranya tingkat tinggi tuh, makanya susah kita pahami.
1: Tapi bagi Kak Zu tuh bukan tingkat tinggi, itu bukan tingkat Kak Zu tuh. Kok jazz tuh. Selera orang kan macam-macam ya.
0: Benar.
1: Lagu udah kan?
0: Lagu udah, My All.
1: Salam dulu Fer.
0: Buat siapa?
1: Yang jelas Pak Ferry lah.
0: Kasih.
1: Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu Fer.
0: Amin.
1: Hati-hati lagi musim hujan, diperbanyak minum air putih aja ya.
0: Iya, minum air putih
1: dan
0: banyak.
1: Jangan lupa juga minum suplemen vitamin.
0: Benar. Tumben.
1: Minum obat kuat boleh juga, terserah Ferry.
0: Olahraga, kuat.
1: Ya. Itu main badminton.
0: Wah, harus disapu.
1: Apalagi malam besok, malam Jumat, sapu berarti.
0: Ada main badminton ya.
1: Iya, badminton besok, malam Jumat.
0: Buat siapa lagi, salam ya. Masih mau lama saya Kak Zu di sini.
1: Buat Bu Dewi juga, mudah-mudahan sehat selalu Bu Dewi. Sukses selalu dagangannya. Buat Palima Sulung juga yang dah lama, jarang juga dia masuk ya.
0: Iya, jarang dia sih.
1: Ngasih TTS aja, ada yang ngincar hadiah selalu nih Bang.
0: Ngincar hadiah terus dia.
1: Oke lah. Buat Rina juga, dah lama juga gak masuk. Habis itu buat Wakdun. Buat Kak Jasmine mungkin dengar ya. Habis itu buat aku siapa ya? Yahbit. Dan buat semua jalan Fer yang lagi dengerin.
0: Buat semuanya. Oke, makasih banyak Kak Zu.
1: Sama Ferry, Kak Zu yang bilang makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih buat Kak Zu di Sabang. Teman-teman yang mau liburan ke Sabang kayaknya tunda dulu deh walaupun long weekend. Tapi tergantung sih kalau cuaca besok udah cerah. Biasanya beberapa hari ini kalau ngomongin cuaca, pagi itu panas banget rekan jadi sampai siang. Ntar udah jam 3, udah setengah 4, derasnya luar biasa hujannya. Ya jadi bingung-bingung kita nih liburan kemana. Tapi ada orang yang emang suka sama cuaca cerah. Ada juga sih yang suka sama cuaca kayak gini nih, dingin-dingin, hujan, mendung ya. Tergantung, kayaknya tergantung kerjaannya deh. Kalau emang kerjaannya sering di luar tuh, terkadang suka hujan. Bukan karena biar kerjaannya selesai, biar bisa santai dikit nih rekan jadi ya. Jadi terkadang hujan tuh gak selalu buruk buat sebagian orang. Juga sebaliknya ya, cerah juga kadang bikin orang tuh ngerasa kalau bisa hujan deh, minta-minta hujan deh rekan jati. Jadi apapun yang kita dapetin yang udah Tuhan berikan tuh kayaknya gak pantas buat kita keluhkan sama sekali ya. Beuh, luar biasa. Oke, jangan kemana-mana. Sebelum kita muterin nomor bagus spesial buat Kazu, saya punya satu lagu spesial buat Anda dari band asal Kanada, Oh Besteng, dari Sound. Jangan kemana-mana, konsen terus.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

di 103,6 JT FM di Harum Bandi Aceh. Rekan, jadi gak semua setiap musisi itu yang keluar dari sebuah grup bakal ngalamin karir yang gak naik seperti sebelumnya. Buktinya kayak ya, penyanyi kita yang satu ini, Ronan Keating, dia memutusin buat keluar dari boyzone saat grup ini emang udah kayaknya bakal sulit buat gabung lagi. Tapi apa hasilnya? Dia jadi salah satu personil boyzone yang emang penjualan album dan singlenya tuh di atas rata-rata personil lainnya. Terbukti dari lagu ini, When You Say Notting Hill, lagu miliknya Kate Whitley, langsung jadi original soundtrack film Notting Hill di era tahun 90-an, akan jadi, dan banyak yang ngira bahwa lagu ini miliknya. Padahal Ronan Keating sendiri itu cuma nge-recycle ulang lagu Kate Whitley, dan hasilnya banyak fans yang puas dengan pencapaian yang diraih oleh penyanyi asal Inggris satu ini. Mungkin kalau kita ngomongin grup vokal lainnya kayak Westlife, ada juga NSYNC, ya kan, jadi beberapa personilnya itu sempat tenggelam juga setelah grupnya vakum. Tapi ada beberapa personil yang emang kayaknya muncul sendiri deh di antara beberapa personil lainnya. Contohnya kayak Westlife tuh, Sam Violent nampak lebih nonjol sendiri. Kayak di NSYNC juga, Justin Timberlake bahkan jadi salah satu penyanyi pop pria yang cukup diperhitungkan setelah keluar dari NSYNC nih, rekan Jati. Ya, banyak yang gak nyangka sih karir orang walaupun udah gak di bawah bendera yang sama, tapi nasibnya juga gak selalu sama sama personil lainnya. Gitu juga dengan kita, rekan Jati. Kalau misalnya emang harus berpisah ya, mungkin banyak halangan dan rintangan dan ketakutan apakah kita bisa bersinar seperti sebelumnya, ataukah malah lebih terkenal dan lebih sukses daripada orang-orang yang pernah kita tinggalin, kan? Jadi gimana kita terus berusaha untuk kreatif dan bisa terus produktif dengan baik, itu menjadi kunci bahwa gak bersama orang-orang sebelumnya pun kita tetap bisa sukses di bawah bendera sendiri. Oke, kita kembali ke era 90-an. Kali ini kita coba muterin nomor bagus dari dalam negeri. Salah satu band yang bisa dibilang one season wonder nih ya, karena emang di sekian banyak lagunya, lagu yang satu ini yang cukup banyak dinikmati oleh penikmat musik di awal tahun 2000-an, bahkan beberapa tahun terakhir nih, rekan Jati. Banyak musisi-musisi baru ya yang nge-cover lagu ini, karena emang terkenal gara-gara ada sekelompok komedian yang nge-cover lagu ini. Langsung aja spesial untuk Anda, terbaik untuk Modalitik.

0: Masih di 103,6 JT FM, pasti pada kangen sama lagu yang satu ini, rekan JT, Elemen, ya, Cinta Sejati. Sebenarnya kalau ngomongin band yang satu ini tuh mereka punya banyak segudang lagu cinta yang sampai sekarang masih enak buat didengerin nih, rekan JT, ya. Gimana ya kalau dengerin band yang satu ini tuh kayak sebuah versi cowoknya kisah-kisah cinta patah hati kali. Mereka tuh aneh loh, tampangnya sangar tapi lagunya enak-enak dan nyentuh-nyentuh hati nih, rekan JT, ya. Buat teman-teman mungkin yang remajanya di era 2000-an tuh pasti denger lagu Elemen, denger lagu Jikustik, ya, Bass Jam juga tadi udah kita puterin tuh, kayak jadi salah satu band alternatif yang bikin Anda tuh suka sama lagu-lagu dari sebuah band, ya, bukan penyanyi solo. Oke, kita angkat telepon dulu buat teman-teman yang udah gabung via telepon. Kayaknya teman kita yang satu ini juga penggemar musik-musik di era yang sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Peri.
0: Bener kan, Wadul nih. Apa kabar, Wadul?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Peri.
0: Saya dengar Elemen, jadi ingat Wadul nih. Karena Wadul sering request Elemen.
1: Ya, apa mirip dengan Didi Riyadi, Wadul?
0: Wadul mirip Didi Riyadi, ya.
1: Ya,
0: ya, saya Didi.
1: Alhamdulillah, Mi.
0: Saya Didi Petet.
1: Ya, Didi Kempot.
0: Didi Kempot. Lagi ngapain, Wadul?
1: Lagi baru siap makan nasi ayam penyet. Ntar malam ini begadang lagi, Peri.
0: Wah, kenapa begadang?
1: Kan jaga bebek, Peri.
0: Jaga bebek. Jaga bebek.
1: Yang dimakan mamusa. Ini kan di tanah kosong di sebelah Wisma Keuangan tuh. Jadi kemarin tuh kehilangan ayam. Dicuri siang-siang 3 ekor.
0: Oh gitu. Jadi tiap malam tuh
1: ayam
0: emang
1: mahal pula tuh, Beri.
0: Ayam mahal, ayam apa emang?
1: Ayam hias, Beri.
0: Ayam hias? Ayam hias tuh gimana tuh?
1: Bulunya tuh cantik-cantik, Beri.
0: Oh, bulunya cantik-cantik. Udah tahu saya nih, Wadul, ya. Oke, Wadul, emang tiap malam harus dijagain sampai pagi? Halo? Wah, Wadul kemana nih? Halo, Wadul. Oke. Boleh dicoba lagi, Wadul, di 0811-682-1036. Mungkin tadi gangguan rekan JT, ya. Kita coba sekali lagi nih. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Kedengeran?
1: Halo, Peri.
0: Oh iya, kemana tadi? Kok ngilang suaranya?
1: Nggak tahu entah kenapa, Peri.
0: Mungkin karena hujan kali, ya.
1: Gua nggak tahu kita, Peri, ya.
0: Yaudah, Wadil sampai kapan nih kerjanya?
1: Sampai tanggal 20, Peri.
0: Sampai jam berapa maksudnya? Ya ampun.
1: Jam 10 pagi, Peri.
0: Sampai jam 10 pagi, nggak tidur dong, ya. Itu sampai jam 10 pagi sampai tanggal 20 nanti tuh. Nggak pulang-pulang, ya. Waduh, sampai
1: dari
0: tanggal
1: malam,
0: 20 jam 10.
1: Malam nih, jam 12 jaga. Pulangnya jam 10 pagi. Kan udah pasti itu kan, kalau jaga kita nggak tidur, Peri.
0: Benar.
1: Jadi otomatis habis sholat subuh tuh udah makan lontong atau nasi gurih, udah minum kopi, udah merokok. Datang kawan, ganti shift jam 10.
0: Ya gitu. Biasanya kalau begadang sampai pagi gini, buang waktunya ngapain, Wadul, sambil jaga?
1: Paling nonton-nonton YouTube, Peri.
0: Habis dong baterainya. Kalau sampai pagi.
1: Pagi kan JT FM kan non-stop tuh, nggak habis-habis siarannya.
0: Masa sih? Emang iya?
1: Iya.
0: Oh, saya butuh tahu.
1: Jadi, Wadul hidupin JT FM, matanya ke YouTube.
0: Oh, gitu.
1: Jadi nggak sentuh, Peri.
0: Sendirian jaganya?
1: Sendirian lah, Peri.
0: Mantap. Kopinya jangan sampai habis kalau gitu, ya.
1: Kopi nggak ada lagi, Peri. Paling ini aja. Lah segar, Peri.
0: Lah segar? Nggak segar dong. Lah.
1: Lah segar ini, lah itu bahasa Arab tidak, Peri.
0: Tidak segar dong, ya, lah segar.
1: Lah segar tidak segar, ya.
0: Iya, Wadul.
1: Enggak, tapi Peri, kalau lah segar yang kaleng itu enak, Peri, Wadul, sambil jaga bebek itu kan. Orang ini kadang-kadang kan minum apa tuh, teh pucuk arum.
0: Iya.
1: Pokoknya ada sejenis-jenis botol-botol yang kayak pucuk arum itu ada kumpul, kan bisa dijual, Peri.
0: Oh, iya.
1: Sambil jaga bebek, ya, sampingannya tuh nanti kalau ada kaleng-kalenglah segar atau kenapa berupa aluminium tuh waktu kumpul juga.
0: Buat dia apa? Buat dikasih bebeknya?
1: Enggak buat dijual lah, Beri. Kan dapat duit rokok juga, Beri.
0: Oh gitu. Iya, benar. Ya udah, semoga sehat-sehat lah Wadul begadang tuh.
1: Amin, Beri. Jadi Fitri dia bilang kemarin Wadul sudah datang rumah ya.
0: Gimana tuh responnya?
1: Insyaallah Fitri nanti ini lagi sibuk nih.
0: Mungkin lebaran haji kali ya. Pas momen ya. Dia
1: bilang gitu juga kemarin, lebaran haji aja nanti sayang enggak kan?
0: Iya, benar. Lebaran haji aja.
1: Fitri yang bandel lagi lah.
0: Emang dia bandel ya?
1: Nakal ya, Beri.
0: Suka

0: pesantren kilat mungkin biar cepet ya.
1: Pesantren kilat bisa lah.
0: Bisa ya. Bisa ya.
1: Maksudnya wadul tuh sebenarnya sayang sama dia beri.
0: Azim.
1: Kalau untuk pacaran janganlah.
0: Jangan.
1: Udah jerah.
0: Nikah aja langsung.
1: Jangan beri, nggak ada duit.
0: Kita begitu. Kita nikah di KUA gratis loh. Apa aja yang nggak ada duit.
1: Peri, banyak juga yang suka mau adul Peri.
0: Cuma adul Peri.
1: Kepura-pura ini ada dua orang yang suka mau adul.
0: Siapa? Ayo.
1: Adalah rahasia nggak boleh terbelangan orang ya kan?
0: Gak percaya saya kalau tadi istau.
1: Baru adul tolak, nggak ada duit Peri. Persiapan keuangan ekonomi belum ada Peri.
0: Oh gitu, ya udah.
1: Pak Adul ini rencana mau cari duit nih kan, bareng setahun ini. Karena tanggal 20 ini kan gajian Peri.
0: Asik, oke.
1: Jadi tanggal 21-22 Adul udah gak kerja lagi itu.
0: Lah, cepet banget bukan kerjanya
1: di, bukan dipecat Peri, undurkan diri Peri.
0: Kenapa? Resign?
1: Ada kerjaan baru Peri.
0: Oh alhamdulillah, dimana?
1: Cleaning service Peri.
0: Oh alhamdulillah.
1: Cleaning service, amin Peri, berkat Allah juga dan doa-doa kalian.
0: Bener,
1: kan?
0: Bener, alhamdulillah senang saya dengarnya. Waduh,
1: amin. Cleaning service pakai gaji ya, di atas gaji bebek lagi.
0: Di atas gaji bebek, bebek wadul digaji emangnya?
1: Enggak, wadulnya digaji ya kan dia.
0: Di atas gaji kerja di bebek berarti ya.
1: Jadi kalau yang baru ini kerja di toko emas Peri.
0: Di toko emas, gajinya pakai emas.
1: Enggak pakai duit lah Peri.
0: Pakai duit, kan pakai emas
1: gajinya. Jamrong juga Peri.
0: Kapan? Dulu tanggal 20 mulainya. 21.
1: Kalau di toko emas habis lebaran aja Peri.
0: 27 berarti, 28, 29 bulan depan lah ya.
1: Cleaning service Peri.
0: Ais, mantep banget. Cleaning
1: service. Apa nyapu lantai, ngepel Peri, bukan ngepel ya, ngepel lah.
0: Iya kan gurau terus, saya serius nih.
1: Kaca.
0: Lap kaca mas.
1: Suruh beli kopi nanti, tak beli.
0: Pokoknya
1: memanfaatkan sebetul-betul lah Peri. Jadi kalau dari jam 8 kerja di toko emas, kalau bisa malamnya nyambung amin Peri.
0: Janganlah, capek entar, gak usah.
1: Gimana Peri, waduh perlu duit nih mau ke Jawa Peri.
0: Yaudah ngamen deh.
1: Dua-dua Peri, jadi uang rokok ada.
0: Uang
1: pokoknya the best lah Peri.
0: The best lah pokoknya ya.
1: Pokoknya mantap lah gitu kan.
0: Ya.
1: Mungkin ini berkat doa istri juga Peri. Aduh. Waduh lancar jengkiri Peri.
0: Ya mudah-mudahan nanti rezekinya lancar ya. Mudah-mudahan.
1: Fitri waktu itu lancar. Pokoknya Fitri jangan gibah-gibah orang lagi Fitri ya.
0: Fitri tunggu wadul ya gitu. Coba bilang gitu. Fitri masih dengerin nih.
1: Ya udah dengar senang lah tuh. Ketawa dah tuh.
0: Tadi kayaknya telepon wadul putus karena Fitri telepon kesini deh. Tadi Fitri masuk barusan wadul telepon. Abis Fitri masuk. Iya benar.
1: Kalau wadul teleponnya pulau kan masuk orang lewat telepon rumah, timpa telepon wadul, maka tenggelam suara wadul.
0: Bener, tadi kayaknya gara-gara itu deh, makanya mati. Fitri soalnya masuk tadi itu.
1: Ya, dia coba tuh dia menjatuhin wadul tadi, cuman wadul telepon lagi.
0: Dia coba menjatuhkan wadul.
1: Itulah Fitri ini, nakali dia tuh tadi.
0: Nah, wadul. Mudah-mudahan ya wadul, jodoh ya.
1: Janganlah Peri, jangan.
0: Kok gak mau?
1: Siap, Peri.
0: Nanti kalau rezekinya udah mantep ya.
1: Aduh Peri,
0: nyesal. Aduh gak jawab enggak, berarti mau dong kalau gitu ya.
1: Ada itu waktu Aduh sekali datang ke rumahnya kan.
0: Apa?
1: Si Fitri keluar dari kamarnya, waduh lihat. Fitri kok makin gini wajah Fitri, waduh bilang itu kan.
0: Makin gimana?
1: Mau bersih Fitri, waduh bilang itu kan.
0: Pakai sunlight.
1: Kalau siang gitu. Tuh, kalau siang Fitri mandi pakai bilri anti akne wajah. Cuci pakai bilri anti akne, habis itu pakai bedak dingin Fitri, waduh bilang itu kan.
0: Pakai bedak dingin.
1: Ya Allah bersih wajah Fitri dulu, waduh gitu Fitri, waktu gitu. SMP Fitri.
0: Oh iya. Yeah. SMP, oke.
1: SMP waduh
0: bener
1: sekolah tuh. Ganti baju dulu, makan, habis itu mandi, sholat, habis sholat pakai bedak dingin Peri.
0: Makanya ganteng maksimal sekarang ya.
1: Sekarang ini udah nggak open lagi Peri, karena satu waktunya nggak ada Peri.
0: Yeah.
1: Yang kedua terhalang dengan ketenangan kurang Peri.
0: Oh gitu.
1: Yang ketiga ya terhalang sama ekonomi Peri, maka nggak bisa lagi buat dia itu.
0: Oh ya udah.
1: Nanti. Oh, dulu kan masih muda kan, masih banyak harapan Peri.
0: Masih banyak harapan.

0: Bener, bener,
1: ya
0: bener.
1: dulu Peri.
0: Iya. Oke lah, Wadul.
1: Apa adanya aja lah Peri. Kalau memang cewek ada yang suka sama Wadul, alhamdulillah nggak ada ya udah nggak apa-apa juga.
0: Ada lah, banyak lah pokoknya. Ya. Ya kan di Kampung Keramat ada 2 orang tuh, ya kan ada lah pokoknya ya.
1: Iya, Peri. Wadul jenggotnya putih nih Peri.
0: Jenggot putih, dicukur Wadul, biar nggak kelihatan. Oh,
1: dicukur mau buat kayak buat rencana mau pakai rambut botak kayak Ahmad Dhani. Biar jenggot ya, tapi Ahmad Dhani yang udah tua lebih tua daripada Wadul dia nggak ada putih jenggotnya.
0: Kenapa dibotakin rambutnya kayak Ahmad Dhani? Kenapa nggak di keritingin kayak Ahmad Albar? Lah, kan dijawab lagi. Ya udah Wadul, mau request lagu apa? Langsung aja. Halo Wadul. Aduh, lagi-lagi jaringan nih ya. Tapi makasih lah buat Wadul udah banyak cerita sama kita. Nanti requestnya kalau nggak keburu, telepon boleh lah WhatsApp aja di 0811-882-1036. Oke, rekan jadi special buat Anda, satu nomor bagus. Udah lama saya nggak muterin lagu yang satu ini. Berhubung orang yang suka sama lagu ini masih dengerin kita malam ini, masih bikin saya nahan-nahan ketawa, kira-kira di chat-chat terus, saya puterin spesial deh buat kakak itu ya.

Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Wakili kebersamaan kita malam ini, Peter Katera dari Chicago, Your Inspiration. Salah satu lagu terbaik miliknya Chicago, rekan Jati ya. Glory of Love juga enak, tapi bagi saya Your Inspiration itu spesial buat para fans setia Peter Katera nih, rekan Jati. Tapi sayangnya lagu yang satu itu mengakhiri kebersamaan kita untuk Zona Apa Ceritanya di edisi 13 Mei 2026. Selamat berakhir pekan panjang buat Anda semua. Sampai ketemu lagi, entar kita bakal ketemu di waktu yang paling deket tuh insya Allah di TTS ya, bersama saya dan Isan, rekan Jati. Jangan lupa untuk terus dengerin program Apa Ceritanya setiap hari mengudara bersama saya, Rama dan Fikri, yang menemani waktu istirahat malam Anda sampai jam 12. Langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Ferry bertugas send off. Dan jaga kesehatan Anda di musim hujan ini. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93,6 Banda Aceh segera undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Terus 3,6 Jati FM.

0: Tadi malam waktu saya sedang molor, telah kehilangan sepeda motor di rumah teman saya yang bermata bolor.
1: Gus, nak ngapa nih?
2: Ngapa amat?
0: Baik anak muda, keterima laporanmu. Tapi mengapa kau lapor? Hari sudah beduk lohor juga. Kenapa kau lapor? Kau hanya pakai

0: rekan Jati, saatnya waktu salat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.